0: Info Florata.
1: Ayam Rengki, hantaran pernikahan unik suku Lamaholot. Ayam Rengki atau ayam rokok adalah hantaran pernikahan unik yang hanya ada di suku Lamaholot Forest Timur. Ketika akan menikah, pihak laki-laki akan membawa barang hantaran ke pihak perempuan. Selain arak, makanan, hasil pertanian dan ternak, pihak laki-laki juga membawa satu atau dua ekor ayam bakar yang didandani memakai baju dari kertas. Dan uniknya, ayam tersebut menghisap rokok. Ayam Rengki ini sebagai simbol laki-laki yang nantinya akan dimakan oleh om kandung atau saudara laki-laki ibu pengantin wanita, dan bisa juga sepupu ataupun satu garis keturunan dalam satu suku yang disebut Belaki. Ayam Rengki atau ayam rokok ini merupakan penghormatan dari mempelai laki-laki yang disebut Anaopu kepada Belaki. Belaki memiliki peranan istimewa dalam masyarakat Lamaholot dari kelahiran, pernikahan hingga kematian. Oleh karena itu, mereka berhak dilayani dalam pesta-pesta adat.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama

0: Info Florata. Kue rambut yang renyah manis khas dari Flores Timur. Cemilan kue ini memiliki bentuk yang unik, mirip seperti bihun yang digoreng kering berbentuk agak bergelombang seperti rambut keriting. Kue ini berwarna coklat keemasan dengan bentuk segitiga. Kue rambut memiliki aroma yang khas, campuran antara aroma tepung yang digoreng dengan wangi gula merah. Kue rambut dibuat dengan campuran tepung beras, gula aren, santan, air nira, garam, dan minyak. Untuk membuatnya, campurkan semua bahan menjadi satu adonan dan tidak boleh terlalu kental dan encer. Agar bentuknya menyerupai rambut, masyarakat sekitar biasanya menggunakan batok kelapa yang diberi lubang kecil-kecil atau kaleng yang dilubangi. Proses pembuatan yang mudah tapi memerlukan waktu dan ketelitian, membuat kue rambut menjadi cemilan khas yang tidak mudah ditemukan di daerah lain. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
1: Demikian acara Bincang Budaya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya.
2: Lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
3: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
2: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
3: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
2: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
3: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
2: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
3: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Oh.

0: pendengar. Sesaat lagi kami hadirkan Sepekan Warta Asta Cita. Inilah berita-berita pendukung program prioritas nasional yang kami rangkum selama sepekan.
1: Saudara, inilah kumpulan berita Asta Cita pendukung program prioritas nasional selama sepekan, edisi Minggu 26 Juli 2026 bersama saya, Rahma Suci. Kita awali dengan informasi ketahanan pangan. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten ND terus mendorong penguatan ketahanan pangan melalui peningkatan konsumsi pangan lokal. Laporan Nikolaus Makumeli.
2: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten ND terus mendorong penguatan ketahanan pangan melalui peningkatan konsumsi pangan lokal. Langkah tersebut dilakukan melalui edukasi masyarakat, pengembangan produk pangan lokal, hingga perluasan kemitraan dengan berbagai pihak. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten ND, Hubertus Valentinus Setiawan mengatakan, perubahan pola konsumsi masyarakat menjadi salah satu kunci dalam memperkuat ketahanan pangan daerah. Karena itu, pihaknya akan mengintensifkan kampanye mengenai manfaat pangan lokal bagi kesehatan, ekonomi, dan kelestarian lingkungan. Selain meningkatkan kesadaran masyarakat, Dinas Ketahanan Pangan juga mendorong pengembangan produk pangan lokal melalui pelatihan pengolahan bagi masyarakat. Upaya tersebut diharapkan mampu menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah dan lebih diminati konsumen. Untuk memperluas promosi pangan lokal, pemerintah daerah juga akan membangun kolaborasi dengan influencer dan tokoh penggerak lokal. Di sisi lain, penguatan infrastruktur pasar akan terus dilakukan agar distribusi dan pemasaran produk pangan lokal semakin optimal. Valentinus menjelaskan, pihaknya juga memperkuat kemitraan dengan berbagai komunitas sebagai bagian dari upaya membangun gerakan bersama dalam mengonsumsi pangan lokal.
3: Strategi yang kami siapkan, yang pertama itu kampanye kesadaran masyarakat. Melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konsumsi pangan lokal, seperti manfaatnya bagi kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Jadi kami juga dari dinas harus banyak turun ke masyarakat untuk mengkampanyekan itu. Dan yang kedua, pengembangan produk pangan lokal.
2: Keterlibatan komunitas dinilai penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama generasi muda. Salah satu program yang terus didorong adalah gerakan One Day No Rice atau Satu Hari Tanpa Nasi. Melalui gerakan tersebut, masyarakat diajak mengkonsumsi pangan lokal seperti jagung, ubi kayu, ubi jalar, maupun umbi-umbian lainnya setidaknya satu hari dalam sepekan sebagai bagian dari diversifikasi pangan. Menurutnya, kebiasaan mengkonsumsi pangan lokal tidak hanya membantu menciptakan pola makan yang lebih beragam, tetapi juga menjadi contoh dalam mendukung produk pangan daerah. Selain itu, pihaknya mulai menerapkan kebijakan penyajian menu pangan lokal dalam setiap kegiatan kedinasan. Kebijakan yang merupakan tindak lanjut arahan Bupati ND tersebut mewajibkan penyajian makanan berbahan pangan lokal pada rapat atau kegiatan resmi sebagai bentuk dukungan terhadap petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Program Bulog Cabang Flores Timur memastikan ketersediaan stok beras di Kabupaten Flores Timur masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam beberapa bulan ke depan. Selengkapnya laporan Rahma Suci.
4: Perum Bulog Cabang Flores Timur memastikan stok beras di Kabupaten Flores Timur masih mencukupi kebutuhan masyarakat selama 3 hingga 4 bulan ke depan. Kepala Cabang Perum Bulog Flores Timur Mustafa Suhud mengatakan, meski Flores Timur belum menjadi daerah sentra produksi padi, ketersediaan beras tetap aman melalui distribusi dari berbagai daerah yang mengalami surplus produksi.
5: Stok masih aman. Untuk akhir tahun, posisi saat ini untuk 3-4 bulan ke depan.
4: Mustafa menjelaskan salah satu wilayah penghasil padi di Flores Timur, Kecamatan Konga, belum mampu menjadi pemasok utama karena pola tanam petani berlangsung secara serempak sehingga produksi belum optimal. Selain itu, harga gabah dan beras lokal pada musim panen sebelumnya berada di atas harga pembelian pemerintah, sehingga Bulog belum dapat menyerap hasil panen para petani secara maksimal. Untuk menjaga ketersediaan beras, Bulog mendatangkan pasokan dari surplus produksi seperti Nusa Tenggara Barat dan Jawa Timur. Oleh karena itu, melalui langkah tersebut, Bulog memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi, termasuk untuk menghadapi kebutuhan hingga menjelang akhir tahun. RRI ND Rahma Suci melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Pertanian terus mengembangkan inovasi pembangunan di sektor pertanian melalui program 1 juta kelapa genjah entok. Laporan Rovinus Wula.
6: Program 1 juta kelapa genjah entok dirancang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan menjaga kelestarian lingkungan. Penyerahan bibit kelapa genjah entok secara simbolis kepada para camat dan lurah dilakukan di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Ende Rabu 22 Juli 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Ende Yosef Beneditus Badeoda sebagai bagian dari percepatan pelaksanaan program di seluruh wilayah Kabupaten Ende. Dalam sambutannya, Bupati Yosef menegaskan bahwa bibit kelapa yang dibagikan bukan sekadar bantuan pemerintah. Menurutnya, bibit tersebut merupakan investasi jangka panjang yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang. Ia menjelaskan keberhasilan program 1 juta kelapa genjah entok sangat bergantung pada komitmen seluruh pihak dalam menanam, merawat, dan mengembangkan tanaman kelapa secara berkelanjutan. Karena itu setiap tahapan pelaksanaan harus mengikuti rekomendasi teknis dari Dinas Pertanian. Bupati Yosef meminta seluruh penerima bantuan menanam bibit pada lokasi yang telah ditetapkan sesuai arahan teknis. Para camat juga diminta mengkoordinasikan pelaksanaan penanaman dengan melibatkan penyuluh pertanian lapangan, pemerintah desa, pemerintah kelurahan, kelompok tani, dan unsur masyarakat. Selain itu, para lurah diminta menggerakkan partisipasi masyarakat agar tanaman yang telah ditanam dapat dipelihara dengan baik. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan tingkat keberhasilan program sekaligus menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.
7: Ya, saya itu saja. Tanggung jawabnya ini tetap tanggung jawab dipegang oleh Dinas Pertanian dan para camat, ya, dan termasuk para lurah dan para kepala desa. Jadi tanggung jawabnya. Ya, nanti kita tinggal tahun depan kita mau lihat, ya. Karena ini saya begini, ini kan menjawab program hilirisasi dari kementerian maupun Bapak Presiden. Ya, jadi kita nangkap sudah. Kelapa paling bagus. Belajar dari daerah lain, kemudian kita bisa dengan program inovasi daerah,
6: sementara itu, Kepala Dinas Pertanian bersama seluruh penyuluh pertanian lapangan juga mendapat tugas memberikan pendampingan teknis secara berkesinambungan. Dinas Pertanian akan melakukan monitoring, evaluasi, serta menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan program kepada Bupati secara berkala. Bupati Yosef juga mengingatkan seluruh penerima bantuan agar menjaga dan memelihara bibit yang telah diterima sehingga memberikan manfaat ekonomi sekaligus mendukung pelestarian lingkungan. Menurutnya, tanggung jawab bersama menjadi kunci agar investasi tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Program 1 juta kelapa genjah entok akan menjadi salah satu program strategis pemerintah daerah Kabupaten Ende apabila seluruh pihak menjalankan perannya secara sungguh-sungguh. RRI Ender Finisvula melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Flores Timur terus memperkuat sektor pertanian melalui program Bikpus Pertanian. Selengkapnya, Rahma Suci melaporkan. Pemerintah Kabupaten Flores Timur menargetkan luas tanam jagung mencapai 6.196 hektar pada musim tanam Oktober 2026 hingga Maret 2027. Target tersebut menjadi bagian dari program Bikpus Pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan produksi jagung di daerah. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur, Yosef Sadi Openg mengatakan, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah strategi untuk mendukung musim tanam mendatang. Salah satunya melalui penyediaan bantuan benih jagung bagi para petani.
8: Dengan rencana tanam kami adalah 6.196 hektar di tahun 2027, masa tanam Okma, Oktober Maret.
1: Yosef menambahkan total bantuan benih jagung yang disiapkan mencapai sekitar 93,9 ton yang bersumber dari APBN serta APBD Kabupaten Flores Timur. Dari jumlah tersebut sebanyak 22,5 ton benih telah disalurkan kepada para petani, sementara sisanya masih dalam proses distribusi ke sejumlah wilayah sentra pertanian. Pemerintah daerah juga menghimbau para petani segera menyiapkan lahan garapan agar proses penanaman dapat dilakukan tepat waktu saat musim tanam dimulai pada Oktober mendatang. RRI Ende Rahma Suci melaporkan. Kita beralih ke informasi peningkatan sumber daya manusia. Pendidikan yang berkualitas di Nagikeo tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tapi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat dalam membentuk karakter dan masa depan generasi muda. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan.
9: Kalau ilmu pengetahuan mungkin diasah, diolah di sekolah, tetapi berkaitan dengan aspek sosial ekonomi tentu sangat dibutuhkan oleh peran lingkungan mulai dari rumah maupun di lingkungan.
10: Pendidikan yang berkualitas tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam membentuk karakter dan masa depan generasi muda. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Asisten 2 Setda Kabupaten Nagikeo Elias Tai mengatakan, keterlibatan keluarga, masyarakat, pemerintah, tokoh agama, tokoh adat hingga insan pendidikan dinilai menjadi faktor penting dalam menciptakan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman. Keluarga menjadi fondasi utama dalam proses pendidikan anak sejak usia dini. Perhatian orang tua, pola, serta dukungan moral di lingkungan rumah sangat berpengaruh terhadap perkembangan mental, emosional, dan karakter anak. Selain keluarga, lingkungan masyarakat juga memiliki peran besar dalam mendukung tumbuh kembang anak. Tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat diharapkan terus memberikan teladan positif melalui penguatan nilai moral, budaya, toleransi, dan semangat gotong royong. Kehadiran seluruh elemen sosial tersebut dinilai penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat dan kondusif.
9: Tentu pendidikan ini tidak berdiri sendiri, hanya satu komunitas yaitu sekolah, tapi harus didukung oleh mitra-mitra seperti pertama pasti keluarga, itu nomor yang pertama. Yang kedua lingkungan masyarakat. Yang ketiga peran dari semua elemen masyarakat, apa itu tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun para insan pendidikan, pencipta-pencipta pendidikan yang mana mereka berkontribusi baik langsung maupun tidak langsung untuk membentuk karakter dasar dari anak-anak kita. Kalau ilmu pengetahuan mungkin diasah, diolah di sekolah, tetapi berkaitan dengan aspek sosial ekonomi tentu sangat dibutuhkan oleh peran lingkungan mulai dari rumah maupun di lingkungan.
10: Elias Tai berharap para guru terus meningkatkan dedikasi, profesionalisme, serta menjadi teladan bagi peserta didik tidak hanya dalam proses belajar-mengajar, tetapi juga dalam membangun sikap, disiplin, etika, dan tanggung jawab siswa di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Melalui sinergi seluruh pihak, pendidikan diharapkan mampu melahirkan generasi yang unggul secara akademik sekaligus memiliki karakter yang kuat dan berakhlak baik. Dukungan bersama terhadap dunia pendidikan menjadi langkah penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah dan bangsa. RRI Ferry Soo melaporkan.
1: Pendampingan emosional dinilai menjadi salah satu kunci membentuk karakter remaja di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Selengkapnya laporan Rahma Suci. Guru Bimbingan Konseling atau BK SMAN 1 ND menilai pendampingan emosional memiliki peran penting dalam membentuk karakter remaja di era digital. Hal tersebut disampaikan guru BK SMAN 1 ND Paula saat menjadi narasumber dalam talkshow Keindonesiaan bertema membangun karakter jujur, disiplin, dan bertanggung jawab di era digital yang digelar oleh RRI ND pada Selasa 21 Juli 2026. Paula mengatakan peran guru BK bersama orang tua sangat penting dalam mendeteksi perubahan perilaku peserta didik sejak dini. Menurutnya, tantangan yang dihadapi remaja saat ini tidak hanya berkaitan dengan penggunaan media sosial, tapi juga ancaman seperti cyberbullying, kecanduan gawai, hingga menurunnya nilai kejujuran. Oleh karena itu, sekolah dan keluarga perlu membangun komunikasi yang lebih intensif agar siswa merasa didampingi dan memiliki ruang untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi.
11: Butuh komunikasi, butuh kasih sayang, butuh ngobrol, sekedatannya di sekolah apa. Itu komunikasi itu diminat. Sehingga kalau di dalam rumah mereka sudah nyaman, orang tuanya sudah memenuhi segala kebutuhan perasaan mereka, bukan kebutuhan material, tapi perasaan, emosi, hati mereka, di sekolah mereka akan sudah cepat. Itu kuncinya seperti itu, didukung oleh masyarakat.
1: Ia menambahkan pembentukan karakter harus dilakukan secara konsisten melalui pendampingan yang berkelanjutan sehingga mampu memperkuat kesehatan mental sekaligus menumbuhkan sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab pada diri peserta didik masing-masing. RRI Endera Masuci melaporkan. Bupati Ende mengingatkan seluruh satuan pendidikan agar menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan maupun kekerasan. Laporan Nikolaus Makumeli.
2: Bupati Ende Yosef Benedictus Badoda mengingatkan seluruh satuan pendidikan agar menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan maupun kekerasan. Menurut Bupati Yosef, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang yang mendukung pembentukan karakter peserta didik. Karena itu, suasana belajar yang sehat secara fisik dan psikologis harus menjadi perhatian seluruh warga sekolah. Ia menegaskan, segala bentuk perundungan maupun kekerasan, baik secara fisik maupun verbal, tidak boleh terjadi di lingkungan sekolah. Setiap peserta didik memiliki hak untuk belajar dalam suasana yang aman dan terlindungi. Bupati juga menekankan pentingnya kompetensi pedagogik yang dimiliki guru. Menurutnya, pemahaman terhadap karakter dan kebutuhan siswa akan membantu menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif sekaligus memperkuat hubungan antara guru dan peserta didik.
12: Sekolahnya harus nyaman, gurunya juga harus pedagogik gitu ya. Jadi ya, benar-benar mendidik dan memahami anak gitu ya. Anak juga nyaman.
2: Pemerintah Kabupaten Ende berharap seluruh sekolah terus memperkuat budaya belajar yang ramah anak sehingga mampu melahirkan peserta didik yang berkarakter, berprestasi, dan bebas dari kekerasan. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Flores Timur bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan menggelar Job Fair Flores Timur 2026 sebagai upaya memperluas kesempatan kerja dan menekan angka pengangguran. Selengkapnya Rahma Suci melaporkan. Pemerintah Kabupaten Flores Timur bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan menggelar Job Fair Flores Timur 2026 pada 30 hingga 31 Juli mendatang di Taman Kota Felix Fernandez Larantuka. Bursa kerja tersebut akan menghadirkan sekitar 3.000 hingga 4.000 lowongan pekerja dari 24 perusahaan yang bergerak di sektor penempatan tenaga kerja lokal, nasional, hingga luar negeri. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Flores Timur, Romanus Mandiri Piran mengatakan pelaksanaan Job Fair dimajukan dari jadwal semula pada 6 hingga 7 Agustus. Namun perubahan jadwal tidak mempengaruhi kesiapan panitia maupun perusahaan peserta.
13: Kolaborasi atau kerjasama antara pemerintah Kabupaten Flores Timur dan pemerintah provinsi pada Job Fair pertama di bulan Mei di Kupah. Bapak Gubernur menginstruksikan untuk Job Fair itu tidak dilaksanakan setiap tahun, tetapi dilaksanakan dalam satu tahun 3 kali. Dan kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak provinsi dan juga perusahaan-perusahaan penempatan yang ada di provinsi dan di Kabupaten Flores Timur untuk menjadi peserta dalam Job Fair. Jadi soal waktu tidak menjadi masalah. Kesiapan kita siap untuk melaksanakan Job Fair.
1: Berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Flores Timur, jumlah angka kerja di daerah tersebut mencapai 158,621 orang. Dari jumlah itu sebanyak 9.638 orang atau sekitar 6,36% masih berstatus pengangguran. Melalui penyelenggaraan Job Fair ini, pemerintah daerah menargetkan sekitar 50% pengangguran dapat terserap di dunia kerja. Masyarakat yang sedang mencari pekerjaan diimbau memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menyiapkan dokumen lamaran dan persyaratan yang dibutuhkan sehingga dapat langsung mengikuti proses rekrutmen yang diselenggarakan oleh perusahaan. RRI Endera Masuci melaporkan. Kita beralih ke informasi ekonomi dan infrastruktur. Sebagai bentuk ungkapan kepedulian terhadap fasilitas umum, Asosiasi Pedagang Ayam, Bu Awai, dan sekitarnya swadaya perbaiki jalan rusak. Laporan Nikolaus Makumeli.
2: Asosiasi Pedagang Ayam, Bu Awai, dan sekitarnya menginisiasi perbaikan sementara badan jalan rusak di wilayah Watu Gase, Kelurahan Ratu Ngamobo, Kecamatan Bu Awai, Kabupaten Nagekeo. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kerusakan jalan yang telah berlangsung lama dan kerap menghambat arus transportasi. Kerusakan pada ruas jalan jalur tengah Boawaembai itu sering menyebabkan kendaraan gagal menanjak, terutama kendaraan yang mengangkut barang. Kondisi tersebut juga berdampak pada kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat dan para pengguna jalan. Koordinator kegiatan Martinus Sibuvea kepada RRI mengatakan, perbaikan dilakukan sebagai respons atas kesulitan yang dihadapi para pedagang ayam maupun pengguna jalan. Inisiatif tersebut lahir karena kondisi jalan yang rusak cukup parah dan sering membuat kendaraan gagal menanjak saat melintasi wilayah Watu Gase. Menurut Martinus, pekerjaan perbaikan terlaksana berkat kerjasama Asosiasi Pedagang Ayam Boawai dan sekitarnya bersama OMK.
14: Memang ada jalan yang agak ekstrim betul menurut kami itu ada satu tempat itu. Kebetulan kami kumpul teman-teman pedagang ayam, pedagang ayam dari Mitra Sinar Jaya, Nagekeo dengan ini SMP. Ada dua kubu ini. Jadi kami kumpul ada yang 100, 200, ada yang 500. Terus ini kami dapat semen, muat pasir. Terus kami sewa anak-anak UMK yang kerja. Tuan anak-anak UMK dari Ratong Moho.
2: Dana swadaya yang terkumpul digunakan untuk pengadaan semen dan pasir sebagai material perbaikan sementara. Kerusakan ruas jalan tersebut telah menjadi perhatian pemerintah setempat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Mereka berharap perbaikan permanen segera dilakukan agar akses transportasi dan aktivitas perekonomian masyarakat tidak terus terganggu. Ia berharap pemerintah Kabupaten Nagekeo melalui Dinas PUPR maupun instansi terkait segera menangani ruas jalan jalur tengah tersebut karena sangat penting bagi kelancaran transportasi dan aktivitas masyarakat. Penanganan infrastruktur tersebut juga dapat meningkatkan keselamatan dan mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah Boawai dan sekitarnya. RRIND Nicolaus Makumeli melaporkan.
1: Memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan, masyarakat desa Warupele 2, Kecamatan Inerie, minta perhatian pemerintah daerah terhadap infrastruktur jalan menuju kawasan produksi. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan.
15: Desa Warupele 2, Kecamatan Inerie, memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan, khususnya komoditas kelapa, yang menjadi salah satu sumber penghidupan utama masyarakat. Didukung lahan yang cukup luas dan kondisi alam yang mendukung, desa ini dinilai memiliki peluang untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain kelapa, masyarakat juga mengembangkan berbagai komoditas pertanian dan perkebunan lainnya seperti jambu mete dan mangga. Potensi ini menjadi modal penting bagi desa dalam mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis sumber daya lokal. Namun di balik besarnya potensi tersebut, para petani masih menghadapi sejumlah kendala yang mempengaruhi produktivitas dan pemasaran hasil panen. Salah satu persoalan utama adalah kondisi infrastruktur jalan menuju kawasan produksi yang belum memadai. Kepala Desa Warupele 2, Kletus Obaria, mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur jalan produksi merupakan kebutuhan mendesak yang harus mendapat perhatian karena berhubungan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
16: Kalau tentang potensi desa ini, ada tiga potensi unggulan, yaitu kelapa, mete, dan mangga. Hanya yang favorit selama ini, yang paling pertama, kelapa. Fokus kumpul pada satu tempat, tapi mereka jual bebas. Harapan kami, semoga-moga koperasi desa sudah pasti akan seluruh masyarakat fokus menjual satu tempat. Jadi harga bisa terjangkau. Selama kami masih mengalami satu kendala, yaitu pembukaan akses jalan dari daerah di desa ke potensi-potensi yang ada di akan sering terkandas karena belum akses jalan belum.
15: Selain persoalan infrastruktur, kebutuhan akan bibit kelapa unggul juga menjadi harapan para petani. Warga berharap adanya perhatian dan dukungan dari pemerintah melalui bantuan bibit kelapa unggulan yang memiliki produktivitas lebih tinggi dan tahan terhadap berbagai penyakit tanaman.
16: Bahwa masyarakat sangat menanti untuk datang kelapa umurnya pendek, tidak terlalu tinggi, sehingga masyarakat lekas keluar dari garis sesuai harapan. Dan sejanji-janji bahwa telah bekerja kami harap minimal 2026 bisa terrealisasi.
15: Dengan dukungan pembangunan infrastruktur jalan produksi dan penyediaan bibit kelapa unggul, potensi perkebunan Desa Warupele 2 diyakini dapat berkembang lebih optimal. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan diharapkan mampu menjadikan sektor pertanian dan perkebunan sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. RRI Ende Ferisoo melaporkan.
1: Tanggapi keluhan Asosiasi Pedagang Ayam Bu Awae, tokoh agama, pemerintah setempat, dan masyarakat, DPRD Nagekeo dorong perbaikan jalan Jalur Tengah Emali Danga. Laporan Nikolaus Makumeli.
2: Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Nagekeo, Odorikus Goa Owa, menanggapi keluhan Asosiasi Pedagang Ayam Bu Awae terkait kerusakan badan jalan di wilayah Watu Gase, Kelurahan Ratongamobo, Kecamatan Bu Awae. Ia menegaskan, DPRD akan terus mendorong pemerintah daerah agar segera menangani ruas jalan tersebut. Odorikus mengatakan, pada tahun anggaran 2025, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 1,5 miliar rupiah untuk perbaikan ruas jalan Jalur Tengah Emali Danga. Namun, pelaksanaan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu. Menurutnya, DPRD kembali mengusulkan penganggaran pada tahun 2026 agar proyek tersebut dapat dilanjutkan. Namun pemerintah daerah menyampaikan bahwa hingga saat ini belum tersedia alokasi anggaran karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Lembaga DPRD akan terus mendorong pada perubahan anggaran tahun 2026 agar ruas jalan Jalur Tengah Emali Danga dapat segera diperbaiki.
17: Berkaitan dengan jalur tengah, di khususnya Jalan Emali Danga itu, 2025 itu sudah dialokasikan 1,5 miliar. Hanya tidak bisa dilaksanakan dengan pertimbangan waktu. Dan di 2026, kita dorong pemerintah untuk alokasi kembali, dan hasil penjelasan dari pemerintah ternyata di induk 2026 itu tidak dialokasikan karena tidak ada anggaran. Untuk itu kita akan dorong di perubahan 2026 ini untuk jalur Emali Danga ini untuk bisa memperbaiki jalan-jalan yang rusak.
2: Ia menilai perbaikan ruas jalan tersebut penting karena menjadi akses utama yang menunjang mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian. Kondisi jalan yang rusak juga dinilai dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan. Odorikus juga turut mengapresiasi Asosiasi Pedagang Ayam Bu Awae, Orang Muda Katolik, tokoh agama, pemerintah setempat dan masyarakat yang telah bergotong royong memperbaiki badan jalan yang rusak secara swadaya.
17: Berkaitan dengan dilakukan oleh teman-teman Asosiasi Pedagang Ayam Bu Awae, saya selaku anggota DPRD Kabupaten Nagekeo, Dapil Bu Awae, menyampaikan apresiasi dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah melakukan hal positif terkait dengan sarana transportasi kita yang rusak.
2: Ia berharap pemerintah daerah dapat segera merealisasikan anggaran perbaikan agar penanganan dilakukan secara permanen. Dengan demikian, akses transportasi dan kegiatan ekonomi masyarakat di Jalur Tengah Emali Danga dapat kembali berjalan lancar. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur melalui Unit Layanan Pelanggan Bajawa resmi melakukan penyalaan perdana jaringan listrik di Desa Waepana, Kecamatan Soa. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
18: Harapan masyarakat Desa Waepana 1, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada untuk menikmati layanan listrik akhirnya terwujud. PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur melalui Unit Layanan Pelanggan ULP Bajawa resmi melakukan penyalaan perdana jaringan listrik di desa tersebut pada Senin 20 Juli 2026. Penyalaan ini menandai beroperasinya jaringan listrik yang telah selesai dibangun dan dinyatakan layak operasi setelah melalui commissioning test pada Mei 2026. Peresmian penyalaan listrik disambut antusias oleh masyarakat setempat dan dihadiri jajaran pemerintah Kabupaten Ngada, manajemen PLN serta tokoh masyarakat. Selain menghadirkan akses listrik bagi warga, PLN juga memperkenalkan aplikasi PLN Mobile sebagai layanan digital untuk memudahkan pelanggan mengakses berbagai layanan, mulai dari pasang baru, tambah daya, pembayaran tagihan, hingga pelaporan gangguan. Masyarakat juga diberikan edukasi mengenai keselamatan ketenaga listrikan, seperti pentingnya menggunakan instalasi berstandar SNI, menjaga jarak aman dari jaringan listrik, serta memanfaatkan listrik secara aman dan bijaksana. Manajer PLN ULP Bajawa Dwi Prasetya Utomo melalui RRI berharap penyalaan perdana ini menjadi awal pelayanan PLN sekaligus mendorong budaya penggunaan listrik yang aman di tengah masyarakat. Ia optimistis kehadiran listrik akan membuka peluang lahirnya usaha produktif, mendukung aktivitas belajar anak-anak pada malam hari, serta mempercepat kemajuan desa Waipana 1.
19: Menjadi kebahagiaan yang luar biasa untuk kita di desa Waipana 1, karena momen itu menjadi momen yang menjadi penanda pengingat kita bahwa hari itu listrik penyalaan perdana di desa Waipana 1 itu berhasil kita menyalakan. Dan tentunya para masyarakat di Waipana 1 yang menunggu untuk dinyalakan. Nah, ini merupakan apa ya, kalau kami bilang wujud yang nyata bahwa ketika PLN, pemerintah, masyarakat itu bersinergi, harapan untuk desa yang lebih terang bisa terwujud. Saat ini jaringan yang kemarin kita bangun itu tujuannya untuk melistriki lebih dari 47 rumah tangga. Juga beberapa fasilitas umum yang ada di sana, seperti tempat ibadah, kemudian tempat putra-putri kita di Waipana 1 untuk menimba ilmu, yaitu di Sekolah Dasar Katolik Ture Wuda, hingga fasilitas pelayanan umum seperti kantor BPP Ture Wuda dan kantor desa Waipana 1.
18: Keberhasilan menghadirkan listrik di desa Waipana 1 merupakan hasil sinergi antara PLN Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan UP2K Flores yang membangun infrastruktur jaringan dengan PLN ULP Bajawa yang menangani penyambungan pelanggan dan edukasi masyarakat. Melalui program listrik desa, PLN kembali menegaskan komitmennya memperluas akses energi hingga ke wilayah terpencil, sehingga kehadiran listrik tidak hanya menghadirkan penerangan, tetapi juga menjadi penggerak pembangunan yang lebih inklusif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ngada. RRI Ende Ferisoo melaporkan.
1: Berita tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam kumpulan berita Asta Cita, pendukung program prioritas nasional selama sepekan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rahma Suci mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

pukul 16.02 hingga 17 waktu Indonesia Tengah. Kami hadirkan ragam program pilihan untuk Anda. Hari Senin, UMKM Bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam Kentongan. Hari Rabu,

0: kita.
1: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari.
0: Siap digoyang di sore hari.
1: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
0: Makin hidup.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Bukan sekedar musik, tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda. Catat waktunya.
0: Catat waktunya.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 16 di Pro 1 RRI ND. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Goyang asik, inspirasi untuk kita semua.
0: Pro Dangdut.

0: pecinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

pun berada, senang sekali di kesempatan sore hari ini. Kembali saya Joanna jumpai Anda, tentu saja dengan harapan semuanya masih dalam keadaan sehat, kemudian juga segar bugar ya, karena menikmati akhir pekan. Nah, ini akhir dari akhir pekan ya. Banyak sekali persiapan-persiapan yang Anda lakukan ya untuk keesokan harinya. Tapi saya yakin dengan hadirnya Prodangdut sore hari ini ya, membuka kebersamaan kita di Florata sore ini, semuanya pasti akan beres ya. Baik, pendengar, untuk Anda ya pecinta dangdut sore hari ini, saya

ramaikan suasana sore hari ini ya dengan lagu-lagu dangdut yang tentu saja sudah saya siapkan di sini ya. Ada lagu dari Nur Halimah dengan Awet Muda, kemudian Lesta Mega dengan Satu Waktu, Kikan dengan Senandung Cinta, Ati Adiyati dengan Makin Gila, kemudian Maggie Z Cinta Hitam, Elvi Sukaisi Bulan Diranting Cemara, Cici Farmida dengan Bulan Merindu, Imam S. Arifin dengan lagunya Berdayung Cinta, Anwar BAB dengan Hiruka, Air Mata Tiada Arti dari Rita Sugiarto, kemudian Cutrani dengan Obati Rinduku, dan Yelse dengan lagunya Bermuka Dua. Saya nantikan ya di sore hari ini sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

0: juta beli air mineral satu.
1: 3.500 yang kecil, 8.000 yang botol besar, Nara.
0: Ini uang, saya beli yang botol besar saja.
1: Oh, baik, Sunara. Ini permennya 2.000.
0: Mati, kasih permen semua nih.
1: Biasa, uang kembali kan tidak ada, Nara.
2: Hei, sepertinya ini sudah jadi kebiasaan, Uang kembali ganti dengan permen. Hei, kau tuh lama-lama bisa masuk penjara kalau begini terus nih. Dengar baik-baik ya kamu duanya. Jadi setiap perbuatan yang mempunyai tujuan pembayaran itu harus menggunakan uang. Nah, kita di Indonesia ini kan pakai rupiah. Jadi bayarnya itu dan kembaliannya itu harus pakai rupiah. Kembalian dalam bentuk permen itu tidak dibenarkan. Dan sebagai pembeli tuh, kau tuh harus menolak kalau diberikan permen seperti ini jadi pengganti uang. Jadi pihak yang sengaja memberi kembalian dalam bentuk permen berpotensi dipenjara kurungan minimal 1 tahun dan denda maksimal 200 juta. Begitu.
1: Begitu kah Ibu? Nara, ini kembaliannya 2.000. Jangan masuk saya ke penjara, Re.
3: Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
4: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
3: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
4: Apa ya?
5: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

Dangdut. Halo, selamat sore. Oke deh, kayaknya belum mau untuk berbicara ya. Ditunggu lagi nih ya, yang ingin bergabung di 082144511957 atau di 082138788786. Buat Putra Mus ya, yang ada di posisinya, kemudian juga ini ada penelpon nih ya, Bapak Manda. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Oke deh, ini kayaknya lagi bermasalah nih ya. Dengan Bapak Manda, mungkin Bapak Manda bisa mendengarkan suara saya ya, tapi ini suaranya tidak keluar nih ya. Jadi kita tunggu lagi ya penelpon berikutnya. Di lain telepon nih. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut, selamat sore. Dengan siapa di mana? Oke deh, bisa dicoba lagi ya. Ini sepertinya jaringan nih yang tidak bagus ya. Kita nikmati awet muda dari Nur Halimah, kemudian juga satu waktu dari Lesta Mega, dan juga Kikan ya dengan Senandung Cinta.

Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi,

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Rina Ngeroro di Beda LTD ya. Mau bagi-bagi salam nih buat Bapak Manda Nursia, Bung Pati, kemudian Mama Femi, Putra Mus, dan juga semua fans tanpa terkecuali.

lagi pantau RRI ND ya, sambil dengarkan lagu-lagu kesayangan kita dan juga bergoyang, karena dangdut itu adalah untuk kita bergoyang. Dan tidak lupa ya buat warga Beda, Dombu, Raka, Dowolendo dan juga Dalumutu ya, semuanya yang lagi mendengarkan, selamat mendengarkan semuanya, selamat sore, terima kasih. Baik, terima kasih juga buat Bapak Dimas ya, minta lagunya Roni.

0: banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

kita.

0: Mitos atau fakta? Lokasi usaha jadi salah satu faktor bisnis yang berhasil. Jawabannya adalah fakta. Pemilihan lokasi yang tepat bisa meningkatkan peluang keberhasilan bisnis karena mampu menarik lebih banyak pelanggan, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan keuntungan. Oleh karena itu, mempertimbangkan lokasi dengan cermat adalah langkah penting untuk strategi bisnis. Dengan memahami pentingnya lokasi dalam bisnis, kita bisa membuat keputusan yang lebih cepat dan strategis dalam memilih tempat yang tepat untuk mengembangkan usaha. Sebuah lokasi yang strategis bisa menjadi kesuksesan berbisnis.
1: Badai adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang.

0: malam ini. Jadi dong.
1: Eh tapi ntar, abis gue pulang kondangan.
0: Hah? Kenapa?
1: Gue mau ngenalin lu cewek baru gue nih.
0: Wih, di gue ngeliat tuh resen punya

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah pesan disertai foto di aplikasi percakapan WhatsApp yang memperlihatkan bentuk telur palsu yang diklaim sebagai telur plastik. Pesan tersebut berisi narasi yang menyebutkan, ekonomi lagi susah? Ya tega ya, sekarang gak habis pikir ada telur plastik dijual. Kreatif boleh, tapi jangan seperti gini caranya. Pemerintah, tolong harusnya diusut karena sangat membahayakan. Tolong disebarkan agar kita selalu bisa waspada. Faktanya, klaim yang menyebutkan telur plastik tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, mengklaim dalam pesan WhatsApp yang menyebutkan telur plastik ternyata merupakan telur penguin yang direbus dan albumennya tidak memutih melainkan tetap bening. Telur penguin yang direbus hasilnya akan berwarna transparan dengan tekstur kenyal serta bagian kuningnya agak bergelembung dengan rasa yang amis.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Benar Pulau Satu dimanapun berada, masih kami temani Anda ya di kesempatan sore hari ini, di Florata sore ini ya. Dan pendengar, satu informasi kami hadirkan ya untuk menemani Anda yang kami rangkum dari laman rri.co.id. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menggagas istilah Prabowonomik yang menjadi gagasan untuk mendorong kemandirian perekonomian nasional dan juga masyarakat. Gagasan ekonomi tersebut berpijak pada Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada pasal 33 dan pasal 34 untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Ketua Harian DPP Partai Umat Haikal Safar mengaku optimis dengan gagasan Prabowo Nomics untuk meningkatkan ekonomi dengan kebijakan berukur. Menurutnya, Prabowo Nomics sesuai amanat konstitusi tersebut perlu diwujudkan melalui pengelolaan kekayaan alam yang memberikan manfaat bagi seluruh rakyat.

0: makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
1: Stunting dan gizi buruk adalah dua masalah gizi yang sering kali disalahartikan. Stunting adalah kondisi medis yang terjadi ketika anak tidak mencapai pertumbuhan tinggi badan yang optimal untuk usianya karena kekurangan gizi kronis selama masa pertumbuhan. Ini menyebabkan anak menjadi lebih pendek dari anak sebaya mereka dan bisa mempengaruhi perkembangan fisik dan mental mereka. Di sisi lain, gizi buruk adalah kondisi umum yang terjadi ketika seseorang tidak mendapatkan nutrisi yang cukup atau nutrisi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tubuh mereka. Ini bisa terjadi karena kurangnya asupan makanan yang memadai, kurangnya akses terhadap makanan bergizi atau masalah penyerapan nutrisi dalam tubuh. Jadi, meskipun stunting bisa menjadi hasil dari gizi buruk yang kronis, gizi buruk mencakup berbagai kondisi gizi yang tidak memadai. Penting untuk memahami perbedaan ini agar langkah

mengatakan kebijakan ini menjadi penting dalam membangun pengelolaan kawasan konservasi lebih profesional. Menurutnya, fleksibilitas keuangan bukan ditujukan untuk mencari keuntungan, melainkan agar seluruh pendapatan dapat kembali dimanfaatkan bagi kelestarian kawasan.

0: dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Loh ya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
2: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
1: Walau wong lek pahit dimakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit.
2: Loh ya lebih kasian kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
1: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu Mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
2: Loh Mbak Yu, kan rumah sebelah Lek Paiti toh.
1: Oh iya.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Temuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah

meminta masyarakat ekonomi syariah atau MES tidak hanya berfokus pada kegiatan literasi. MES juga diminta berperan aktif dalam pengembangan sektor sektorial yang produktif untuk memperkuat ekonomi umat. Hal ini disampaikan Ferry saat menghadiri pelantikan pengurus wilayah PW MES Jawa Barat serta seminar dan juga talk show nasional bertema. Menurutnya, sinergi ekonomi syariah dan ekonomi hijau dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di salah satunya di Jawa Barat. Dan Ferry mengungkapkan Kementerian Koperasi bersama MES, Kementerian Agama dan juga Danantara tengah menyiapkan pengembangan koperasi berbasis masjid. Ia berharap Jawa Barat dapat menjadi daerah percontohan agar masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah.

0: 100, terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
3: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti, kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap

salah satu dimanapun berada. Kementerian Kebudayaan Kemenbud memanfaatkan peringatan Hari Anak Nasional 2026 untuk mengajak anak-anak lebih dekat dengan budaya Indonesia. Salah satunya dengan melalui permainan tradisional khas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon saat menghadiri Festival Generasi Berani Exploring Biarkan Mereka Berlari. Kegiatan ini berlangsung di The Cibis Business Park, Jakarta pada hari Sabtu 25 Juli 2026. Festival tersebut mendukung implementasi peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas, khususnya melalui berbagai kegiatan edukatif yang mendorong keseimbangan antara aktivitas di ruangan digital dan dunia maya.

0: Game over.
1: Hai, botek-botek kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
4: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Satu dimanapun berada, kami akhiri kebersamaan kita di sore hari ini dengan menghadirkan musik dan informasi. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti warta sepekan Warta NTT Sore Berjaringan dari RRI Kupang.

Ya, selamat sore pendengar. Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di Nusa Tenggara Timur selama sepekan. Beberapa peristiwa tersebut kami himpun dalam rangkuman berita disampaikan reporter Vence Sakarias.

Inpres KONI Pusat Ahmad Saifuddin pada pembukaan rapat kerja provinsi Raker Prof KONI Provinsi NTT di Hotel Kristal Kupang Jumat 17 Juli 2026 malam. Menurutnya, cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTT

dan meraih prestasi medali emas. Ia mengungkapkan, berdasarkan evaluasi capaian PON sebelumnya, performa kontingen NTT terus menunjukkan tren positif. Pada PON ke-21 Aceh Sumatera Utara, NTT berhasil meraih

0: Peluang untuk sukses prestasi, untuk sukses penyelenggaraan sudah pasti dimiliki oleh penyelenggara pun. NTT, NTB dan juga DKI Jaya itu memiliki peluang. Secara waktu, awal September ini adalah akhir untuk menentukan jumlah cabang olahraga yang akan dipertandingkan di penyelenggara pun, baik NTT, NTB maupun DKI. Walaupun di dalam rakernas sudah ditentukan itu 24, bisa saja berubah untuk meyakinkan semua pihak. Oleh sebab itu, saya memandang untuk rapat kerja KONI Provinsi sekarang ini bukan hanya bernilai strategis, tetapi juga memiliki makna tertentu yang harus dikontekskan antara ketersiapan kita meraih sukses prestasi dengan penyelenggara.
1: Sementara itu, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, selaku Wakil Ketua Umum 1 KONI NTT, Joni

0: Koni Entity kepada RRI berharap setelah Rakyat Prof semua terus mematangkan proses-proses persiapan PON. Ia pun berharap hasil Rakyat Prof Koni Entity ada kesepakatan bersama untuk mulai mempersiapkan diri baik sarana prasarana maupun prestasi atlet.
1: Kita berharap bahwa Rakyat ini akan bisa menghasilkan berbagai hal yang memberikan kita solusi-solusi untuk kita menyiapkan secara baik pelaksanaan PON. Tidak saja soal infrastruktur tapi juga soal pembinaan prestasi ya untuk atlet-atlet dan juga termasuk kita bicara tentang pendanaan.
0: Sementara itu, Gubernur NTT Melki Lakalena selaku Ketua Umum KONI Nusa Tenggara Timur saat menutup Raker Prof KONI NTT menegaskan komitmen NTT mampu menembus 10 besar nasional pada PON ke-22 NTT NTB tahun 2028. Ia menekankan bahwa status sebagai tuan rumah harus menjadi momentum untuk meningkatkan prestasi olahraga secara nyata melalui pembinaan atlet yang terarah.
2: Kadang-kadang menjadi tuan rumah itu ada adrenalin dan juga ada tambahan kekuatan, tapi target kita 10 besar, siap.

Dalam raker Prof KONI NTT 17 Juli 2006 di Kota Kupang juga terbangun komitmen bersama bahwa NTT selain sukses penyelenggaraan, target utama adalah meningkatkan prestasi olahraga secara nyata dan berkelanjutan. Untuk mendukung target tersebut, KONI Nusa Tenggara Timur akan melakukan pemetaan seluruh cabang olahraga berdasarkan potensi prestasi.

Jadi nanti kita semuanya sambil silaturahmi kita untuk offroader-offroader, kita juga berbagi kepada masyarakat. Ini saya harapkan, perhatikan faktor keamanan, saya mohon nanti pada saat melintasi perkampungan, pelan-pelan saja. Ya, saya ulangi, pelan-pelan saja karena kita tidak menuntut. Jadi perhatikan faktor keamanan, kemudian nanti di tempat itu sudah ada tenaga kesehatan.

0: pengolahan sawah secara mandiri seluas 120 hektar di Desa Nongkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, di mana saat ini menghasilkan beras yang kita lonceng hari ini.
1: Sementara itu, Bupati Kupang Joseph Lede menegaskan pemerintah akan terus memperkuat pemasaran beras lokal agar hasil panen petani terserap dengan baik.

0: Bupati juga menekankan pentingnya peningkatan penyerapan gabah dan beras hasil panen petani oleh Bulog. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas harga sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di daerah. Bupati Paulus Henuk menjelaskan setiap pertemuan dengan pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur selalu menekankan pentingnya peningkatan produktivitas sektor pertanian, khususnya komoditas padi. Upaya itu dilakukan untuk mendukung target swasembada pangan yang menjadi program nasional.
1: Penyerapan beras dan padi oleh Bulog di Rotendau itu harus ada peningkatan. Kenapa itu dilakukan? Karena setiap pertemuan kita di Jakarta dengan Menteri Pertanian atau berbagai kesempatan di tingkat provinsi, kita bicara tentang peningkatan produktivitas sektor pertanian kita, terutama berkaitan dengan padi atau beras, selalu ditekankan untuk kita mendukung swasembada pangan nasional. Kita bersyukur, puji Tuhan, di bawah kepemimpinan Pak Presiden Prabowo, kita sudah swasembada beras.
0: Bupati juga mengapresiasi berbagai dukungan pemerintah pusat berupa bantuan anggaran, alat dan mesin pertanian, benih unggul serta berbagai program lainnya yang telah membantu meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Rotendau. Menurut Bupati, seluruh bantuan tersebut harus dimanfaatkan secara optimal agar hasil produksi petani terus meningkat. Di sisi lain, Bulog memiliki peran strategis sebagai lembaga yang ditugaskan negara menyerap hasil panen petani dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah sehingga memberikan kepastian pasar dan keuntungan yang layak bagi petani.
1: Nah, swasembada beras ini tentu saja dilakukan secara

0: bentuk lainnya, benih dan lain-lain. Tentu saja itu harus meningkatkan pertanian di berbagai kabupaten kota, termasuk kita di Kabupaten Rotendao.
1: Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, bulog dan para petani, pemerintah Kabupaten Rotendao optimis sektor pertanian akan semakin berkembang. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan daerah, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mendukung keberlanjutan swasembada pangan nasional. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI,

0: himpunan BPR bersubsidi ini guna mendukung program Asta Cita. Dikarenakan masih maraknya terjadi penyalahgunaan BBM bersubsidi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan yang hanya menguntungkan diri sendiri. Didasari hal ini, Bapak Kapolda memberikan direktif kepada seluruh jajaran Polres di jajaran Polda NTT terkait tentang penegakan dan penindakan kepada seluruh pelaku yang menyalahgunakan BBM subsidi.
1: Lebih lanjut disampaikan di Reskripsus Polda Nusa Tenggara Timur.

sebetulnya ada berbagai macam masalah di kesehatan rongga mulutnya. Nah, itulah fungsi kita untuk memberikan edukasi kepada pasien bahwa walaupun tidak sakit giginya, tapi harus dilakukan pemeriksaan dan kita harus kontrol rutin ke dokter gigi untuk mengetahui

0: pulang lagi dan ujung-ujungnya dicabut.
1: Sementara itu, salah seorang warga Kota Kupang, Kamila Detan, mengaku bersyukur dapat memanfaatkan layanan pemeriksaan gigi gratis. Menurutnya, kegiatan seperti ini sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang memiliki keterbatasan biaya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
2: Dapat informasi dari anak mantu, kebetulan kerjanya di dealer Nissan, bahwa ini hari ada pemeriksaan gigi gratis. Makanya itu saya datang untuk bisa periksa gigi. Ya puji Tuhan, bukakan jalan bagi kita yang anggap tidak mampu bisa dapat periksa gigi gratis di sini. Harapannya ke depan

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia di FM 100,5 MHz ya, baik itu melalui siaran terserial ataupun melalui audio streaming di www.rri.co.id. Dan pendengar, saat ini kami akan menghadirkan rangkaian lagu-lagu religi sambil menantikan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Ende dan sekitarnya.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.

Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhan Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat

tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

diketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat

di kesempatan sore hari ini ya. Pendengar masih dari laman rri.co.id, transformasi hijau kini menjadi kebutuhan strategis bagi industri kecil dan menengah atau IKM untuk mempertahankan daya saing di pasar global. Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka IKMA Kementerian Perindustrian Reni Yanita menilai perubahan tersebut terkait standar berkelanjutan. Perubahan itu menggeser cara pelaku usaha membangun daya saing produknya. Jika sebelumnya kualitas dan efisiensi biaya menjadi pertimbangan utama, kini proses produksi menentukan peluang produk diterima pasar global. Dalam pandangan Reni, perubahan iklim, perkembangan teknologi dan dinamika pasar internasional menghadirkan tantangan bagi sektor industri. Kondisi tersebut membuat transformasi menuju industri hijau menjadi kebutuhan strategis bagi pelaku IKM Indonesia.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.
3: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

dan Martin nang anasakan ni Siose mengatakan primadona yang day ini menjadi wadah pembinaan iman sekaligus pengembangan potensi generasi muda Katolik. Selamat

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMO. You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: RRI dengan esensi buku. Buku Mengapa Kita Tidur karya Matthew Walker, seorang profesor neuroscience di Universitas California, Berkeley. Buku ini membawa pembaca dalam perjalanan mendalam ke dunia tidur. Dengan pengetahuan yang luas dan aliran narasi yang memikat, Walker membongkar misteri tidur dan menyoroti pentingnya tidur bagi kesehatan fisik dan mental. Walker membuka bukunya dengan membongkar sejumlah mitos yang berkembang seputar tidur. Dia menegaskan bahwa tidur tidaklah hanya waktu yang dihabiskan untuk istirahat pasif, melainkan proses yang aktif dan penting bagi kesejahteraan kita. Dia juga menyoroti fakta-fakta mengejutkan tentang dampak negatif tidur terhadap kesehatan, termasuk peningkatan risiko penyakit jantung, diabetes, obesitas, dan kanker. Walker juga menyoroti peran tidur dalam memperkuat sistem kekebalan tubuh, konsolidasi memori, pengaturan emosi, dan pemulihan otak. Dengan menggunakan bukti ilmiah terbaru, Walker mengungkapkan bahwa kurang tidur bukanlah hanya masalah kesehatan individu, tetapi juga epidemi global. Dia menyoroti hubungan antara kurang tidur dan penurunan kinerja kognitif. Selain itu, dia membahas bagaimana kurang tidur juga berdampak pada kesehatan mental, meningkatkan risiko depresi, kecemasan, dan gangguan suasana hati. Walker juga menganjurkan pembaca untuk memprioritaskan pola tidur yang konsisten dan berkualitas. Dia memberikan tips praktis untuk meningkatkan kualitas tidur, termasuk menciptakan lingkungan tidur yang nyaman, menjaga konsistensi jadwal tidur, dan menghindari stimulasi elektronik sebelum tidur. Dia juga menyoroti pentingnya tidur pada anak-anak dan remaja dalam perkembangan kognitif dan emosional mereka. Dalam bagian terakhir bukunya, Walker membahas bagaimana budaya modern seringkali mengabaikan kebutuhan tidur yang penting. Dia menyoroti peran teknologi, terutama lampu biru dan layar elektronik, dalam mengganggu siklus tidur alami kita. Walker mengakhiri bukunya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan penting tentang masa depan tidur manusia. Dia menyoroti potensi penemuan ilmiah baru dalam bidang tidur yang dapat membantu kita memahami lebih dalam proses tidur dan merancang intervensi tidur yang lebih efektif. Dia juga menyerukan perubahan budaya yang lebih luas dalam menghargai dan memprioritaskan tidur dalam kehidupan sehari-hari. Dengan buku Mengapa Kita Tidur, Matthew Walker memberikan wawasan mendalam tentang peran penting tidur dalam kehidupan manusia. Dia membawa pembaca dalam perjalanan yang menyentuh hati dan membuka mata tentang kebutuhan tidur yang seringkali diabaikan dalam masyarakat modern. Buku ini tidak hanya menjadi sumber pengetahuan yang berharga tentang tidur, tetapi juga menjadi panggilan untuk tindakan, memotivasi pembaca untuk merangkul pola tidur yang sehat demi kesejahteraan mereka sendiri.

0: diantaranya tentang kepercayaan suku Lio bahwa tiga danau dengan warna berbeda ini adalah tempat peristirahatan terakhir arwah para leluhur yang telah meninggal dunia. Orang Lio percaya arwah orang yang meninggal akan datang dan tinggal di sana. Konon, tiga arwah leluhur yang menghuni Danau Kelimutu disebut Tiwu Atambupu, Tiwu Nuvamuri Kofai, dan Tiwu Atapolo. Mereka dipercaya sebagai bentuk komunikasi dan penjagaan relasi dengan leluhur, alam semesta, dan kekuatan yang kuasa. Setiap tahunnya, suku Lio yang mendiami sekitar kawasan penyangga Taman Nasional Kelimutu menggelar ritual patika dua babu atau mata di puncak Gunung Kelimutu. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk ungkapan syukur dan permohonan untuk keselamatan masyarakat adat. Kegiatan ritual patika ini dilakukan oleh para musolaki penyangga kawasan Kelimutu, seperti penuturan Bapak Yohanes Don Bosco Waku, Ketua Forum Komunikasi Adat Kelimutu berikut ini.
1: Pelaksanaan ritual patika ini dilaksanakan sejak tahun 2009. Dan ini adalah inisiatif dari Balai Taman Nasional Kelimutu dengan para musolaki yang ada di kawasan penyangga Kelimutu. Nah, ritual ini dilakukan berdasarkan apa yang pernah dilakukan, sejak dahulu, yang dilakukan di komunitas masing-masing, yaitu kita memberikan sesajian kepada leluhur kita. Nah, karena kita tahu bahwa arwah nenek moyang kita mendiami di tiga danau Kelimutu, maka musolaki dan Taman Nasional Kelimutu berinisiatif bahwa kita lakukan ritual patika ini secara bersama-sama di Kelimutu. Artinya apa? Artinya kita menghargai leluhur kita yang mendiami di sana, dan yang kedua kita melakukan atau melestarikan kembali budaya adat setempat yang pernah kita lakukan pada hari-hari sebelumnya, terutama kegiatan patika ini.

0: Kegiatan ritual patika ini melibatkan mosolaki dari 21 komunitas adat dari 24 desa dan kelurahan dari 5 kecamatan penyangga kawasan Kelimutu. Untuk memulai ritual adat ini, seluruh mosolaki mengenakan pakaian adat Lio saat menjalankan ritual ini.
1: Yang terlibat dalam ritual patika ini adalah mosolaki-mosolaki yang ada di penyangga kawasan Kelimutu yang sekarang di bawah naungan Forum Komunitas Adat Kelimutu. Mosolaki-mosolaki itu ada 21 komunitas adat, ada 24 desa dan kelurahan, dan ada 5 kecamatan yang ada di sekitar penyangga Kelimutu. Dan pada saat melakukan seremonial, mosolaki Puu itu didampingi oleh atalaki-atalaki, yaitu mosolaki pendamping. Dan yang berwenang untuk melakukan, untuk memberikan sesajian itu adalah mosolaki Puu. Itu adalah kesepakatan para mosolaki-mosolaki. Memang kami bermaksud agar budaya Endelio ini semakin dikenal. Pada saat kegiatan ritual patika itu kami bersepakat untuk mengenakan pakaian adat motif daerah Endelio. Motif daerah Endelio yang kami kenakan itu.
0: Prosesi adat ini diawali dengan meminta izin kepada leluhur dengan tujuan meminta kelancaran dan keselamatan saat prosesi adat berlangsung di Perekonde. Perekonde ini merupakan pintu masuk dan para mosolaki kemudian menuju Sauria Tenda Bewa untuk melakukan diskusi. Kemudian akan dilanjutkan dengan pemberian sesajian yang dilakukan dengan berjalan kaki sekitar 1,5 kilometer. Para mosolaki membawa sesajian yang berupa beras merah, daging babi, hati babi, sirih pinang, moke, dan tembakau.
1: Sebelum kami melakukan memberikan sesajian, terlebih dahulu kami singgah di Perekonde. Perekonde itu adalah pintu masuk konde dan ratu, dan di sana kami harus meminta izin, untuk sampai ke Kelimutu. Dan setelah kami dari Perekonde, kami seluruh mosolaki, seluruh jajaran pemerintah itu kami akan berdiskusi, berbicara bersama di Sauria Tenda Bewa yang sekarang ada di parkiran sekitar Danau Kelimutu. Nah, sambil kami menunggu sesajian yang diberikan, ada sedikit bincang-bincang kami mosolaki dengan pihak pemerintah, dan setelah itu kami akan naik bersama, akan melakukan jalan kaki bersama sampai ke misbah untuk melakukan sesajian, memberikan sesajian kepada arwah leluhur kami. Itu jauh, mungkin sekitar 1,5 kilo. Kami melewati jalan panjang, jalan besar, dengan membawa masing-masing mosolaki itu membawa sesajian masing-masing dan diiringi dengan tarian Anggolamba, terus suasasa, artinya apa? Artinya meminta permohonan kepada leluhur bahwa makanan sudah kami bawa dan kamu

0: terutama yang biasa bawa itu Pak Bupati itu, yang Sri Pinang itu, Moke juga, terus dengan Mbako, ya Mbako, Mbako Nata. Paling tidak itu maknanya kita menghargai leluhur kita. Kita sudah yakin dan percaya bahwa kita bawa ini pasti diterima oleh mereka. Dan nenek moyang kita dulu itu pasti makan dan minum seperti ini. Nata, Mbako, Moke, itu pasti nenek moyang kita lakukan itu.
1: Ritual adat Patika ini memiliki hubungan dengan pelestarian alam di sekitar kawasan penyangga Taman Nasional Kelimutu. Para musalaki dan seluruh masyarakat di sekitar Taman Nasional Kelimutu berkomitmen untuk terus menjaga kelestarian alam untuk kehidupan mereka dan kelak akan dilestarikan ke anak cucunya.
0: Memang ada kaitan dengan pelestarian kawasan Danau Kelimutu. Mengapa ada kaitannya? Karena kawasan Kelimutu ini terdiri dari komunitas yang ada di masing-masing komunitas penyangga Kelimutu. Jadi pihak TNK berusaha sedemikian rupa bahwa mereka mau melakukan pemberdayaan, terutama pemberdayaan dalam hal pelestarian kawasan Danau Kelimutu dengan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan itu demi menjaga hutan yang ada di kawasan, terus menjaga satwa yang ada di sekitar penyangga Kelimutu. Itu mereka lakukan dengan adanya kerjasama dengan komunitas yang ada di sekitar kawasan Kelimutu.
1: Ritual Patika Dua Baku Atamata ini syarat akan makna historis dan budaya, sehingga pemerintah Kabupaten Ende menetapkan kegiatan ritual ini sebagai agenda rutin tahunan dan mendukung penuh keberlangsungan acara ritual ini sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap adat kebudayaan masyarakat setempat.
2: Pemerintah sudah menetapkan program ini menjadi program rutinitas setiap tahun. Dan tanggal tidak akan berubah, tanggal 14. Bahwa mengapa ini penting? Sesuai dengan keyakinan rakyat setempat, bahwa pemberian makanan pada leluhur itu adalah suatu hal yang sangat baik untuk menjaga manusia yang masih hidup, untuk menjaga alam. Apalagi di sana kita ada tiga danau. Lalu kepercayaan rakyat setempat bahwa semua orang yang meninggal itu berkumpul dan hidup di Danau Kelimutu, di sekitar kawasan Kelimutu. Sehingga dari kepercayaan itu, maka pemerintah daerah bekerjasama dengan tua-tua adat untuk melaksanakan ritual Patika atau buku. Dan itu merupakan program rutinitas setiap tahun dan tidak akan berubah setiap tanggal 14. Bahkan rencana Bapak Bupati, kalau seandainya pandemi COVID-19 ini tidak ada lagi, kita akan liburkan anak sekolah di sekitar kawasan Kelimutu untuk memberikan edukasi kepada anak-anak bahwa ini penting, tidak boleh kita tinggalkan. Mengapa? Alasan pemerintah menetapkan tanggal 14 untuk memberikan sesajian kepada para leluhur.
1: Sementara itu, dukungan juga datang dari para wakil rakyat. Anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Ende, Yohanes Don Bosco Raga, juga menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan ritual Patika ini sebagai bentuk upaya untuk pelestarian budaya masyarakat Kabupaten Ende yang perlu dilestarikan dan diwariskan ke generasi selanjutnya.
3: Yang pertama, bahwa kegiatan ritual yang menjadi rutinitas untuk pemerintahan Kabupaten Ende, tentunya ini di sisi lain bahwa kita mau melestarikan budaya adat, tapi di sisi lain juga kita mau mempersatukan, memperkuat untuk faktor pembangunan, yaitu tiga batu tungku bersama dengan masyarakat adat, tokoh-tokoh adat untuk mempersatukan kemajuan pembangunan. Nah, yang terjadi sekarang bahwa memang kebiasaan.

0: keyakinan ini kita orang Endelio pada khususnya, bahwa ritual itu merupakan acara yang sangat sakral, sangat sakral, sehingga menjadi kepercayaan kita ketika kita memberikan ritual, tentunya ada perubahan-perubahan fenomenal alam dampak ikutannya. Nah, hal yang berikut bahwa untuk memperkuat struktur lembaga adat itu sendiri, ini menjadi hal yang penting karena negara mengakui ketika adat istiadat masih dijalankan. Dukungan kita dari secara kelembagaan bahwa kita dari fungsi anggaran, tentunya kita menggelontorkan anggaran kebutuhan OPD dalam hal ini, kalau saya tidak salah bahwa gawennya pariwisata dan juga DPMPD, nah, mereka-mereka itu ketika mereka mengajukan pasti kita mendukung, kita mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan real. Tentu kita berharap bahwa tidak semewah-mewah, tetapi kita maunya bahwa modern itu yang klasik, tidak dimodernisasi, tidak dibuat kegiatan seremoni adat itu yang klasik, yang sesuai adat istiadat yang sudah diwariskan oleh nenek moyang. Harapan dapat bisa dilakukan, bisa dilakukan misalnya kalau ketika di Gelimutu, ketika Gelimutu tentu tetap seperti yang sudah dilakukan, menghadirkan para muslaki-muslaki yang berkompeten, yang memang betul-betul menjadi kewenangan untuk memberikan sesajian atau ritual itu. Nah, karena terus terang berdampak kepada pariwisata sendiri, eskalasi para pengunjung yang akan datang ke Kabupaten Ende. Ketika mereka mengetahui bahwa ini menjadi kegiatan rutinitas, tentunya karir banyak gitu pada saat acara itu. Ketika dua bab pertama kita mendukung, tetapi terus kita mengevaluasi. Terus mengevaluasi kegiatan-kegiatan itu dari sisi penganggaran itu tuh benar-benar real untuk kebutuhan patika. Terus kedua, kita mau mengevaluasi dampak ikutan dari kegiatan yang dibuat. Tentunya bahwa untuk menambah eskalasi para pengunjung wisata ke Kabupaten Ende, khususnya di Danau Kelimutu.
1: Pendengar, ritual adat patika dua bahu atau mata ini memang syarat makna, sehingga semua pihak mengharapkan keberlangsungan acara tersebut terus dipertahankan. Apalagi ritual ini menjadi salah satu penggerak utama untuk menarik wisatawan datang berkunjung ke Kabupaten Ende, sehingga geliat pariwisata akan semakin terlihat dengan tingkat kunjungan wisatawan di Kabupaten Ende. Ada banyak harapan dan pelaksanaan ritual ini yang harus dimaknai oleh seluruh masyarakat Kabupaten Ende, sehingga evaluasi dan kematangan panitia untuk mengemas acara semakin rapi dan menarik.
2: Ritual ini bukan ritual yang jadi-jadian ya, tiba-tiba mendadak muncul, tetapi ritual ini sejak nenek moyang kita lakukan, yang mana dulu itu pernah dilakukan di komunitas kita masing-masing. Nah, sekarang ini silakan di komunitas masing-masing juga bisa, di Kelimutu juga bisa. Jadi kita jangan terlalu alergi dengan kegiatan-kegiatan ritual patika seperti ini, terutama kalau khaywalu.
1: Patika dua bapu atau mata, ritual sukulio untuk mengingat kematian dan pengharapan kepada leluhur, serta menjaga keberlangsungan konservasi alam dan budaya, sudah seharusnya terus dipertahankan sehingga nanti anak cucu kelak tetap mengetahui, mencintai dan mewarisi makna dan pesan khusus para leluhur untuk menjaga keseimbangan hubungan alam, manusia dan penciptanya.

Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

Selamat malam mendengar Siap Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Di Florata malam ini bersama saya Dito Utama ya, dan juga operator Bai Sareng yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar RRI, nanti kami akan menghadirkan seperti biasa ya program-program untuk Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan saat ini kita awali dengan musik dan informasi untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan setelah itu kami akan menghadirkan yakni Warta Berita dari Pro 3 RRI. Dan setelah itu akan dilanjutkan juga dengan Mimbar Agama. Dan untuk edisi hari ini yakni Mimbar Agama Katolik. Dan juga pendengar RRI, setelah Mimbar Agama kami akan menghadirkan mini drama untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan setelah itu kami akan menghadirkan program Komunitas Bicara. Dan setelah Komunitas Bicara kami akan menghadirkan juga yakni Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan Anda nanti bisa bergabung bersama kami ya di dalam ruang dengar Anda. Dan setelah itu pendengar, kami akan menghadirkan kembali ya musik dan informasi menjelang tutup siaran nanti di jam, maksud kami di pukul 23 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada ya. Dan pastinya juga kami akan menemani Anda ya di dalam ruang dengar Anda ya, mulai dari sekarang hingga nanti. Dan kami tak lupa untuk menyapa Anda untuk pendengar setia Pro 1 RRI ND nih yang masih tetap bersama kami nih di 100.5 FM maupun di RRI Digital maupun yang ada di Sikamaumere dan juga ada di Nagekeo dan juga ada di Aimere Ngada. Dan kami mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti siaran kami di malam hari ini. Dan pendengar, setelah ini kami akan menghadirkan musik dan informasi untuk Anda di dalam ruang dengar Anda. Tetaplah terus masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Maksudnya mas?
1: Udah nyampe bakso.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5.

aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

0: adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
1: Selamat malam pendengar siap Rosatu RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI, kami akan menghadirkan informasi untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan beberapa waktu lalu, mahasiswa Unwira ya dari Kupang ini mengabdi, melakukan pengabdian masyarakat di ND. Dan kami akan menghadirkan informasi tersebut ya di dalam ruang dengar Anda. Dan mahasiswa ini diterjunkan langsung ya, dan langsung diturunkan di Mautapaga ND. Dan juga ada berbagai kegiatan di dalam kegiatan tersebut. Dan mahasiswa program studi pendidikan musik Universitas Katolik Widya Mandira atau Unwira ya, memperkuat pelayanan musik liturgi di 5 gereja paroki di kota ND melalui program pengabdian kepada masyarakat. Dan kegiatan ini menjadi wadah ya bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan kompetensi musik gereja sekaligus mendukung pelayanan liturgi di tengah umat. Ketua Panitia Petrus Lopi Klopong mengatakan mahasiswa ini diterjunkan langsung untuk mendampingi dan memimpin kelompok koor dalam perayaan Ekaristi. Dan sebelum menjalankan tugas, setiap tim mengikuti latihan bersama pengurus liturgi di masing-masing paroki agar pelayanan berjalan selaras dengan tata peribadatan gereja. Dan selain mengasah kemampuan vokal dan musikalitas, kegiatan tersebut ini juga bertujuan membentuk karakter mahasiswa ya melalui pengalaman pelayanan. Pendekatan praktik di lapangan ini juga diharapkan mampu memperkuat kompetensi calon pendidik musik yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga memiliki kepedulian sosial dan spiritual. Dan Paroki Mautapaga juga ditetapkannya sebagai pusat koordinasi seluruh rangkaian kegiatan. Kolaborasi antara Civitas Akademika Unwira dan pengurus gereja ini menjadi faktor penting ya dalam memastikan pelayanan liturgi berlangsung dengan baik di setiap paroki yang menjadi lokasi penugasan. Dan sebagian ya dari pembinaan spiritual ini, mahasiswa dijadwalkan mengikuti ziarah bersama ke Gua Maria di ND. Dan kegiatan tersebut diharapkan memperdalam pengalaman iman sekaligus memperkuat nilai-nilai pelayanan yang menjadi dasar profesi mereka di masa depan. Dan program pengabdian ini berbasis musik liturgi ini mendapat sambutan positif dari umat di berbagai paroki. Unwira berharap sinergi antara perguruan tinggi dan gereja dapat terus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkaya pengalaman belajar mahasiswa. Dan mendengar informasi ini, kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia. Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cutnya Adin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Bale.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, Dinas Kesehatan Kabupaten ND mencatat kelompok usia produktif masih mendominasi kasus HIV yang ditemukan sepanjang tahun 2026. Mayoritas kasus berasal dari kelompok usia 20 hingga 39 tahun yang memiliki mobilitas sosial dan ekonomi cukup tinggi. Temuan tersebut menjadi perhatiannya dalam upaya pencegahan HIV di Kabupaten ND. Edukasi kesehatan reproduksi, deteksi dini, dan perluasan layanan pemeriksaan terus dilakukan untuk menjangkau kelompok usia tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten ND, Francisca Nusanumba Ero, mengatakan penularan HIV masih didominasi melalui hubungan seksual. Karena itu, kelompok usia produktif menjadi sasaran utama ya dalam berbagai program edukasi dan screening HIV. Dan selain kelompok usia produktif, Dinkes juga memberikan perhatian khusus kepada ibu hamil, pasangan orang dengan HIV, serta kelompok populasi berisiko lainnya. Dan langkah tersebut dilakukan untuk mencegah penularan sekaligus memastikan pasien memperoleh layanan kesehatan yang dibutuhkan. Dinas Kesehatan juga menegaskan data kasus HIV tidak digunakan untuk memberi stigma terhadap kelompok usia maupun wilayah tertentu. Dan informasi tersebut justru menjadi dasar dalam menyusun strategi pencegahan dan memperluas akses layanan kesehatan. Dan masyarakat, khususnya kelompok usia produktif, diimbau memanfaatkan layanan tes HIV yang tersedia di fasilitas kesehatan. Deteksi dini dan kepatuhan ini menjalani pengobatan menjadi langkah penting ya untuk menekan penularan HIV di Kabupaten ND. Dan pendengar RRI, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Dan jangan lupa untuk Anda untuk download aplikasi RRI Digital ya di Google Play Store Anda. Dan jangan lupa juga untuk ikuti Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok di @RRIND dan RRI Pro 1ND. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Malam adalah bagian dari kehidupan, bagian yang indah. Jika Anda melewatkan malam,

0: Tahukah Anda?
1: I Gusti Ngurah Rai, seorang letnan kolonel yang menjadi komandan TKR Sunda Kecil. Beliau gugur dalam pertempuran di Bali bersama seluruh pasukannya dalam pertempuran Puputan Margarana, perang habis-habisan melawan Belanda yang saat itu datang dengan kekuatan yang besar. Semangat pantang menyerah beliau yang tak rela menyerah pada Belanda, pantaslah beliau menjadi pahlawan nasional Indonesia.
2: Acara ini dipersembahkan oleh Pro 1 RRI ND.

0: Tahukah Anda
1: bahwa Otto Iskandar Dinata, si Jalak Harupat, mantan Wakil Ketua Budi Utomo, mantan anggota Volksraad atau DPR zaman dulu, mantan anggota BPU PKI dan PPKI, dan mantan Menteri Negara Kabinet Pertama Indonesia. Dengan sederet jasa yang luar biasa untuk kemerdekaan Indonesia, tidak berlebihan, beliau menjadi pahlawan nasional Indonesia.
2: Acara ini dipersembahkan oleh Pro1 RRI ND.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Secara umum belum nyampe 500 kayaknya mas. Penerjemah ya, bukan hanya ngerti isyarat ya. Penerjemah akan berbeda dengan atau interpreter itu beda dengan orang yang tahu bahasa isyarat.
0: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia, sebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 26 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
3: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
4: Melalui tanah terowongan silaturahmi, ya, mereka sangat kagum ya Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
3: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
1: Kalau di dalam perjalanan waktu seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
3: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Subiakto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal

0: Karena saat pendeta menyampaikan khotbah, merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembala GASKI Rehoboth Jakarta siang tadi.
1: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk teman-teman tuli itu kan. Karena gue dibilang mereka selama ini ke gereja tetapi tidak memiliki berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja, kan kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada dengan bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya, Mas.
0: Adapun gembala sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GASKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama
2: akan pesan dari pendeta. Inilah. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
0: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan

Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LR Report 3.

0: koordinasi dengan Satgas SPPG. Hingga saat ini daerah terpencil di wilayah Kabupaten Nias Utara, 30.775 warga telah menerima program tersebut. Selengkapnya dilaporkan oleh Muniali Hareva dari RRI Gunung Sitoli.
1: Ada moratorium dari BGN Pusat terkait dengan seperti apa pembukaan atau beroperasinya dapur-dapur yang baru ini, khususnya di daerah 3T.
2: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Utara sudah menjangkau 30.775 penerimaan manfaat, tetapi dua kecamatan yakni Tugala Oyo dan Afulu sampai sekarang belum kebagian layanan dapur umum MBG tersebut. Wakil Ketua Satgas MBG Nyastara Baji Sehulu mengatakan sasaran program ini adalah siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan tenaga kependidikan. Baji Sehi menyebutkan kendala utama di Tugala Oyo dan Afulu karena belum ada investor yang mau membuka dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Ditambah lagi Nyastara merupakan daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar, bahkan satu-satunya daerah tertinggal di Kepulauan Nias. Untuk mengatasi hal itu, BGN Pusat menerapkan skema dapur sederhana dengan melibatkan warga lokal. Saat ini sudah dibangun 21 unit SPPG untuk daerah 3T, serta 2 unit dapur terpusat di Alasa dan Kecamatan Afulu. Baji Sehi menambahkan, meski bangunan fisiknya sudah selesai, operasionalnya masih terhenti. Penyebabnya karena ada moratorium dari BGN Pusat, pihak daerah masih menunggu petunjuk teknis.
3: Bahwa sesungguhnya SPPG, persiapan golongan SPPG 3T sudah terbangun 21, kemudian SPPG persiapan golongan aglomerasi itu di Alasa dan di Afulu ada 2 dapur terpusat, dan kemudian SPPG wilayah terpencil di Kabupaten Utara itu ada yang bangunannya sudah selesai tapi belum beroperasi, dan ada juga yang bangunannya sedang dibangun, tetapi kebijakan secara nasional terakhir ini ada yang namanya itu ada moratorium terkait dengan kebijakan-kebijakan di BGN Pusat.
2: Di sisi lain juga Ketua DPRD Nias Utara Yaman Telombanua mengusulkan solusi

0: kami di dapur-dapur 3T, karena ada beberapa daerah yang tidak bisa terakses dengan baik. Ataupun kalau ada program baru mengenai dapur di sekolah, ya, kantin sekolah itu kami sangat dukung sekali.
1: Menurutnya aman, membangun satu unit SPPG sesuai standar bisa butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Angka ini sangat memberatkan bagi pengusaha lokal di Nias Utara. Dari Gunung Stoli, Munyali Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Peternak sapi perah didorong untuk memanfaatkan pakan fermentasi atau silase guna menyiasati pakan hijau ternak yang rawan terdampak musim kemarau. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan selengkapnya.

atau silase sebagai cadangan selama musim kering. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah Dr. Hewan Andining Tias Mula Pertiwi mengatakan ketersediaan hijauan segar biasa

0: antisipasi melalui penyediaan cadangan pakan. Salah satunya dengan memberikan bimbingan teknis pembuatan silase kepada peternak sapi perah. Ia menjelaskan silase dibuat melalui proses fermentasi hijauan segar dalam kondisi kedap udara. Jika prosesnya dilakukan dengan benar, pakan tersebut sudah dapat digunakan setelah sekitar 3 minggu dan mampu disimpan hingga 3 tahun. Selain memastikan kesediaan pakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya menjaga pasokan air bagi peternakan sapi perah selama musim kemarau.
1: Kita sudah secara rutin melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para peternak untuk melakukan pengolahan. Jadi tujuan ini kita arahkan untuk diolah menjadi silase, salah satunya kemudian ada amoniasi, ada fermentasi sebagai upaya untuk menyimpan. Sehingga ketika kondisi hijauan pakan ini berkurang atau minim, mereka tinggal membuka cadangan pakan atau bank pakannya tadi untuk diberikan kepada ternak-ternak.
0: Ditemui terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong penuh program peningkatan produksi susu sapi di daerah. Apalagi saat ini sudah ada pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten Brebes yang diyakini akan meningkatkan produksi susu secara signifikan. Dengan populasi sekitar 30 ribu ekor sapi perah, kawasan tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 180 ribu ton susu per tahun atau meningkat sekitar 2,4 kali lipat dibandingkan produksi Jawa Tengah saat ini.
2: Petani kita ini adalah 77 ribu ekor. Jumlah susunya 78 ribu. Kemudian kebutuhan susunya 94 ribu. Jadi selama ini kita masih membutuhkan susu hampir sekitar 22 ribu dari provinsi lain. Kalau nanti ini berdiri sudah berlebih-lebih kita.
0: Untuk diketahui saat ini Jawa Tengah menjadi daerah penghasil susu terbesar ketiga di Indonesia dengan produksi

0: Petrus Mudara untuk Indonesia.
1: Dengar, kami hadirkan prakiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 27 Juli 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dan di Selat Makassar yang membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua, di perairan timur

di Selat Malaka, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di perairan timur Sulawesi Tenggara, dan di Laut Seram. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Halmahera, Laut Flores, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan kota Samarinda. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan kota Banjarmasin. Kemudian potensi cerah berawan di kota Surabaya, dan potensi udara kabur di kota Jambi dan di kota Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mataram, Kendari, Mamuju, Palu, Ambon, dan kota Jayawijaya, serta potensi berawan hingga berawan tebal di kota Kupang, Makassar, Sorong, Manokwari, kota Jayapura, dan kota Merauke. Kemudian potensi cerah berawan di kota Gorontalo, Manado, dan kota Ternate, serta potensi berasap atau kabut di kota Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar yang melanda Prancis dan Spanyol memaksa lebih dari 267 ribu orang meninggalkan rumah mereka. Bencana tersebut juga kembali menelan korban jiwa, sementara petugas masih berjuang mengendalikan api yang terus meluas di kedua negara. Melansir Al Jazeera, sebanyak 70 ribu warga dievakuasi di Spanyol, sedangkan sekitar 197 ribu lainnya harus meninggalkan kawasan sekitar Bordeaux, Prancis, dan kebakaran yang dipicu

0: PP Football and Peace Indonesia tidak ingin sekadar menjadi pelengkap pada debutnya di ajang kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang akan berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu, tim Garuda memasang target lolos dari fase grup C. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, ya memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi
2: saudara, timnas sepak bola Cerebral Palsy CP Football and Wish Indonesia tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang bakal berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu, tim Garuda memasang target lolos dari fase grup meski harus bersaing dengan tim-tim kuat di grup C termasuk Inggris yang masuk jajaran 5 besar dunia. Selain Inggris, timnas CP Football juga akan menghadapi dua lawan tangguh, yakni wakil Asia Jepang dan Republik Irlandia. Ketiga lawan tersebut sudah mulai dipelajari secara mendalam oleh tim pelatih sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen yang bakal diikuti 12 negara itu. Saat ini sebanyak 27 pemain mengikuti pelatnas di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia PPPI Delingan Karanganyar. Dari jumlah tersebut nantinya hanya 14 pemain yang akan didaftarkan ke panitia, meski rombongan yang berangkat ke Amerika Serikat akan berjumlah lebih banyak sebagai langkah antisipasi apabila ada pemain yang mengalami cedera. Pelatih tim CP Football NBC Indonesia Januar Duma mengatakan deretan pemain yang dipanggil ke pelatnas sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi saat berlaga di Asia Oceania dan APG 2025. Januar Duma pun optimis timnya tidak sekedar numpang lewat di kejuaraan dunia di World Cup 2026 dan timnas NBC Indonesia berambisi memberi kejutan meski berstatus sebagai tim debutan.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, ya memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi mungkin itu yang paling kita waspadai. Untuk Jepang, kita sudah pernah melawan Jepang dan kita leading 1-0. Dan Irlandia ini sedang kami pelajari lebih dalam.
2: Rasa optimisme juga disampaikan Kapten Tim CP Football NBC Indonesia Yahya Hernanda yang berani memasang target menjadi juara grup C setelah mempelajari karakter permainan para calon lawan melalui rekaman video. Menurut Yahya, Inggris dan Republik Irlandia memiliki gaya bermain yang mengandalkan kekuatan fisik serta postur tubuh. Sedangkan Indonesia memiliki keunggulan dari sisi teknik. Sementara menghadapi Jepang, para pemain memiliki modal positif karena pernah meraih kemenangan di ajang Asia Oceania 2025.
3: Dari hasil drawing ini saya sangat optimis kami bisa lolos atau juara grup karena saya sudah lihat permainan Inggris, Irlandia itu hampir sama lah seperti Australia. Dia mengandalkan strength dan postur tubuh. Kalau secara teknik kami tidak kalah sama mereka. Jadi tinggal di lapangan aja nanti. Kalau Jepang kami kan sudah pernah menang sama dia di Piala Asia kemarin. Jadi kami harus tetap yakin juga bisa mengalahkan Jepang.
2: Lebih lanjut, pemain asal Banjarmasin itu juga berharap waktu persiapan yang masih tersisa dapat dimanfaatkan untuk membangun chemistry antar pemain sekaligus mematangkan permainan tim sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Selain grup C yang dihuni Indonesia, juga ada Inggris, Jepang, dan Republik Irlandia. Sementara grup A, tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia. Sementara grup C dihuni Australia, Spanyol, Brasil, dan Chili. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id

Selamat malam mendengar Siap Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI, setelah ini kami akan menghadirkan mimbar agama ya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan untuk edisi kali ini kami menghadirkan mimbar agama Katolik dengan tema memilih kerajaan Allah sebagai harta terindah dengan hati yang bijaksana dan iman yang teguh. Bersama penyuluh agama Katolik Kemenak ND, Ibu Sofia K.O. Sarjana Agama. Dan sebelum kita beranjak ke mimbar agama, kami akan menghadirkan lagu rohani untuk Anda terlebih dahulu. Dan tetap terus masih bersama kami pendengar. Kami selamat mendengarkan mimbar agama Katolik dari Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

adalah terang. Apa artinya? Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Yohanes 1 ayat 5. Terang melambangkan apa yang baik, murni dan benar, kudus dan dapat dipercaya. Gelap melambangkan dosa dan kejahatan. Allah adalah terang, berarti Allah itu kudus dan benar, dan hanya Dia yang dapat menuntun kita keluar dari kegelapan dosa.

Selamat malam para pendengar Pro 1 RRIND yang terkasih dalam Tuhan. Pada malam ini bersama saya Sofia K.O. SAG Penyuluh Agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND dalam Mimbar Agama Katolik edisi Minggu 26 Juli 2026 dengan tema Memilih Kerajaan Allah sebagai harta terindah dengan hati yang bijaksana dan iman yang teguh. Para pendengar yang terkasih, mengawali mimbar agama Katolik kita malam ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik dan bijaksana, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang selalu kami rasakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Pada malam yang indah ini, Engkau kembali memanggil kami untuk berkumpul mendengarkan sabda-Mu dan merenungkan kehendak-Mu. Ya Bapa, bukalah hati dan budi kami agar kami mampu memahami bahwa kerajaan-Mulah harta yang paling berharga dalam hidup ini. Anugerahkanlah kepada kami hati yang bijaksana seperti Raja Salomo agar kami mampu membedakan yang baik dan yang benar serta berani memilih jalan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Teguhkanlah iman kami agar kami tetap percaya kepada-Mu dalam setiap situasi, baik dalam suka maupun duka. Jangan biarkan kami terikat pada hal-hal duniawi yang dapat menjauhkan kami dari kasih-Mu, tetapi tuntunlah kami untuk selalu mengutamakan nilai-nilai kerajaan Allah dalam setiap perkataan, sikap, dan tindakan kami. Semoga melalui permenungan sabda-Mu pada malam ini, kami semakin diteguhkan untuk hidup dalam kasih, pengharapan, dan kesetiaan kepada-Mu. Kami mohon semuanya ini dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi oleh sebab sukacitanya pergi. Pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikianlah pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikianlah pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang yang jahat dari orang yang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya Bapa, ya kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu,
seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar Persatu RRI India yang terkasih dalam Tuhan, setiap orang pasti mencari sesuatu yang dianggap berharga dalam hidup. Ada yang mengejar harta, jabatan, popularitas, atau kenyamanan. Semua itu memang penting, tetapi sabda Tuhan mengajak kita bertanya, apakah yang paling berharga dalam hidup kita? Bacaan pertama menampilkan Raja Salomo yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk meminta apa saja. Menariknya, Salomo tidak meminta umur panjang, kekayaan, ataupun kemenangan atas musuh. Ia justru memohon harta yang bijaksana agar mampu membedakan yang baik dan yang jahat serta melayani umat dengan benar. Permohonan itu berkenan di hati Tuhan sehingga Tuhan mengaruniakan kepadanya kebijaksanaan yang luar biasa. Injil melengkapi pesan tersebut melalui perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang sangat berharga. Seseorang rela menjual seluruh miliknya demi memperoleh harta itu. Demikian pula kerajaan surga. Kerajaan Allah adalah harta yang nilainya melampaui segala sesuatu. Orang yang sungguh mengenal Kristus akan rela meninggalkan dosa, keserakahan, kebencian, dan segala sesuatu yang menghalangi keselamatan demi memperoleh hidup bersama Allah. Namun, untuk mengenali bahwa kerajaan Allah adalah harta yang paling berharga, kita memerlukan hati yang bijaksana seperti yang dimiliki Salomo. Tanpa kebijaksanaan, kita mudah tertipu oleh gemerlap dunia dan menganggap kekayaan atau kedudukan sebagai tujuan utama hidup. Rasul Paulus dalam bacaan kedua memberikan penghiburan yang besar. Ia berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Artinya, ketika kita memiliki Tuhan sebagai harta hidup, Allah sendiri akan membimbing setiap langkah kita, bahkan melalui pengalaman yang sulit sekalipun, penderitaan, kegagalan, maupun tantangan dapat menjadi jalan untuk semakin mengenal kasih dan rencana Allah. Sabda Tuhan mengajak kita untuk melakukan tiga hal. Pertama, memohon hati yang bijaksana agar mampu memilih yang benar menurut kehendak Allah. Kedua, menjadikan kerajaan Allah sebagai prioritas hidup dengan mengutamakan kasih, kejujuran, pengampunan, dan pelayanan kepada sesama. Yang ketiga, tetap percaya kepada penyelenggaraan Tuhan sebab Allah tidak pernah meninggalkan orang yang mengasihinya. Ia sanggup mengubah setiap pengalaman hidup menjadi berkat. Marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah Tuhan sungguh menjadi harta yang paling berharga dalam hidup saya? Apakah saya sudah memiliki kebijaksanaan Allah daripada kebijaksanaan dunia? Apakah saya tetap percaya kepada Tuhan ketika menghadapi kesulitan? Semoga melalui bacaan hari malam ini, Tuhan menganugerahkan kepada kita hati yang bijaksana seperti Salomo, keberanian untuk memilih kerajaan Allah sebagai harta yang paling berharga, dan iman yang teguh untuk percaya bahwa Allah selalu bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena melalui sabdamu malam ini engkau kembali mengingatkan kami bahwa kerajaanmu adalah harta yang paling mulia dan layak kami perjuangkan. Terima kasih atas terang Roh Kudus yang telah membuka hati dan pikiran kami untuk semakin mengenal kehendakmu. Semoga sabda yang telah kami dengarkan tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi sungguh menjadi kekuatan yang mengubah hidup kami. Karuniakanlah kepada kami hati yang bijaksana untuk selalu memilih yang benar, mengutamakan kasih, kejujuran, dan pengampunan dalam kehidupan sehari-hari. Teguhkanlah iman kami agar kami tetap setia kepadamu, tidak mudah goyah oleh godaan dunia, serta percaya bahwa engkau selalu bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihimu. Utuslah kami menjadi saksi-saksimu di tengah keluarga, lingkungan kerja, gereja, dan masyarakat. Semoga melalui hidup kami semakin banyak orang mengenal dan mengalami kehadiran kerajaan Allah. Kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami ke dalam tangan penyelenggaramu. Sebab hanya engkaulah harta yang paling berharga dan sumber kebahagiaan sejati. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

kita sering mendengar orang mengucapkan haleluya. Apa sebenarnya arti dari kata haleluya? Haleluya merupakan transliterasi atau alih bunyi dari bahasa Ibrani haleluyah. Halelu merupakan bentuk imperatif atau perintah dari halal, yaitu memuji. Sementara itu, Yah merupakan bentuk turunan dari Yahweh yang

Beberapa kali Kak Danu sudah memperingatkan kalau kali ini saya harus pulang segera. Dari pagi tadi WhatsApp-nya sudah dikirim. Saya harus pulang segera. Kak Danu akan pergi bersama teman-temannya. Tidak jelas ia akan pergi kemana. Yang penting saya harus pulang segera dengan alasan Cita anak kami tidak ada yang mengasuh. Saya sudah mencoba kerja secepat-cepatnya. Akan tetapi bosku bilang kalau pekerjaan ini harus segera selesai. Dengan sangat terpaksa saya harus lembur menyelesaikan pekerjaan ini. Saya tiba di depan rumah menjelang maghrib. Azan sudah berkumandang. Saya melangkah pelan dengan penat yang membebani pundak saya. Belum sampai masuk rumah,

0: Saya sudah bilang tuh, kau harus segera pulang. Sekarang jam berapa? Jam berapa?
1: Aduh kakak, sabar kakak, maaf.
2: Ribut apa kamu nih? Ribut-ribut terus nih.
0: Apa? Minggir. Ini urusan saya dan istri. Jangan ikut campur ya.
2: Danu, kau nih kurang ajar sekali ya. Kau tidak bisa ngomong baik-baik kan? Kenapa kau harus pakai bentak-bentak begitu?
0: Biar saja. Jadi istri kau tidak ikut suami. Berani lagi sama suami. Biar kapok dia.
3: Saya bisa menangis. Air mata membasahi pipi saya. Rasanya wajah saya perih sekali. Bukan hanya itu, hati saya juga terasa ditusuk duri. Sakit yang memang tidak tertahankan. Aduh Tuhan, saya ini harus kerja serius. Cari uang untuk anak dan suami. Tapi kenapa balasan seperti ini? Apa salah saya? Besok paginya saya tidak berangkat kerja. Mata saya sembab, pipi saya biru, bibir saya perih. Saya hanya bisa diam. Rasanya merana merasakan peristiwa ini. Sekali lagi, saya hanya bisa diam. Tidak terasa air mata saya menetes. Saya sangat mencintai keluarga saya. Tetapi mengapa Kak Danu tega bertindak kasar seperti ini?
4: Intan, sudah su Intan, kau jangan banyak melamun. Saya lihat ini bukan pertama kali Danu nih kasar dengan kau nih.
3: Benar kakak, saya ini malu sekali dengan tetangga, malu dengan teman-teman. Bagaimana kalau mereka sampai tahu kok kakak kelakuan suami saya ini seperti itu? Mau taruh di mana kakak saya punya muka nih?
4: Iya Intan, memang siapa sih yang mau seperti ini nih?
3: Iya kakak, tapi Kak Danu ini memang gampang marah nak. Kalau marah tuh, bagaimana ya dia marah tuh? Aduh, saya sebenarnya tidak kuat lagi kakak. Saya harus bagaimana kakak?
4: Iya, kau yang sabar ya. Aduh. Yang macam Danu buat kemarin itu tuh, macam tempeleng dan sejenisnya itu namanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kalau itu terjadi, itu tuh sebenarnya sudah masuk pelanggaran hak asasi manusia, Intan.
3: Lalu bagaimana kakak? Saya takut sekali dengan Kak Danu. Nanti kalau saya lapor Kakak Danu, aduh tambah marah lagi.
4: Kau jangan takut Intan, kau bisa lapor sendiri ke polisi. Kau juga bisa beri surat kuasa untuk keluarga atau orang yang kau percaya untuk bisa lapor.
3: Lalu kakak ini buktinya apa kalau saya kena KDRT kakak?
4: Oh itu gampang, gini saya baru baca nih dia punya brosur. Kemarin itu kakak dapat brosur dari Penyuluhan Hukum dan HAM. Jadi Intan, menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 itu, keterangan seorang saksi korban saja tuh sebenarnya sudah cukup untuk buktikan bahwa terdakwa tuh bersalah. Apalagi nih kau sertakan dengan alat bukti sah yang lain. Misalnya ada keterangan saksi atau keterangan ahli, surat, petunjuk dan juga keterangan terdakwa.
3: Tapi kakak, sebenarnya saya dan Kedahanu itu kan pertengkaran masalah biasa, masalah rumah tangga tuh kakak. Lalu kenapa mesti ada undang-undang nih?
4: Itu kan memang masalah domestik ya Intan. Tapi kalau ada kasus seperti kau dengan Danu itu, maka negara juga berhak ikut campur. Karena apapun bentuk kekerasan dalam rumah tangga itu otomatis pasti pelanggaran HAM. Kejahatan, kemanusiaan, juga diskriminasi.
3: Oh begitu ya kakak.
4: Iya Intan, jadi dalam undang-undang itu juga dijelaskan bahwa kekerasan fisik itu tuh ada sanksinya. Kekerasan fisik oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari itu bisa dipidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah.

0: keadaan itu kasar sekali dengan saya, Tuh.
1: Saya kesal sekali dengan kau. Berapa kali saya bilang kau pulang cepat, malah kau terikut, Tuh.
0: Aduh, Kakai. Saya kerjakan untuk keluarga. Kakak sendiri tahu, Tuh, kalau semua yang saya buat ini kan untuk keluarga. Kakak Danu mengerti, Tuh, kalau anak-anak ini harus perlu biaya, Tuh, Kakak.
1: Iya, tapi kau itu terlalu gila kerja. Gila sekali, tidak bisa atur waktu, Tuh.
0: Aduh, Kakai. Tidak, Kakak, sumpah. Semua ini saya lakukan untuk keluarga kita. Bukan hanya buang waktu. Kalau sekali-sekali saya lemburkan biasa, Tuh, Kakak. Saya ini ikhlas kok bantu ekonomi kita nih, Kakak, ekonomi keluarga.
1: Iya, tapi saya kadang cemburu dengan kau punya pekerjaan itu.
0: Apa, Kakak? Aduh, Kakak, bekerja sejak kau cemburu nih?
1: Iya, memang, Intan. Saya memang belum bisa mencukupi semua kebutuhan keluarga kita. Saya kadang stres memikirkan hal itu. Maunya cuma marah-marah saja.
0: Lalu, kau lempiaskan ke saya, Kakak?
1: Ah, bukan begitu maksud saya.
0: Kakak, kau tempelin saya itu tuh sudah termasuk kekerasan rumah tangga. Sanksinya tuh berat sekali, Kakak. Bisa penjara, denda lagi.
1: Saya sebenarnya paham, Intan. Tapi kadang saya lupa tuh kalau lagi emosi.
0: Ya, Kakak, tidak perlu emosi tuh, Kakak. Kita ini sudah dewasa, sudah punya anak. Kalau apa-apa emosi, lalu rumah ini mau jadi apa, Kakak? Kak seperti tinggal di neraka, tuh, Kakak.
1: Memang benar, Intan.
0: Itu kau tahu. Sekarang, kita harus saling introspeksi diri, Kakak. Kita rukun kembali. Tidak usah melakukan hal-hal yang seperti kemarin, tuh. Malu dengan tetangga. Kalau rukun, kenapa? Taat hukum, hidup ini kan tambah bahagia kalau kita bisa rukun.
1: Memang, Intan. Sebenarnya tidak baik kalau kita banyak bertengkar. Kalau anak-anak tahu saat kita bertengkar, kasihan tuh mereka. Pasti itu jadi pelajaran yang tidak baik begitu.
0: Memang. Tidak mudah, Kakak, kalau bina keluarga harmonis tuh, Kakak. Tetapi itu kita harus tetap berusaha agar mencapai keluarga sejahtera, lahir dan batin.
1: Benar, Intan. Kita ini sudah berumah tangga 10 tahun. Tapi macam kayak belum paham tentang tujuan hidup, tuh.
0: Nah, itu dia. Namanya berumah tangga, tuh. Memang harus seperti itu, Kakak. Harus saling belajar, saling melengkapi, saling memahami. Apa gunanya kita berumah tangga kalau tidak bisa paham, tidak bisa saling memahami?
1: Saya mengaku salah, Berkali-kali sudah kasar dengan kau, tuh.
0: Mulai sekarang kita harus hati-hati, Kakak. Sebab semua tindakan kita kasar itu ada sanksinya. Bisa dipenjara, denda. Nah, kalau kejadian seperti itu kan sangat malu, tuh, Kakak.
1: Ya pastilah, keluarga kita yang jadi malu nanti.
0: Kita memang harus introspeksi diri, Kakak. Siapa tahu memang saya juga salah. Kakak juga keliru. Semua itu kan ada penyebabnya.
1: Saya paham, Intan. Kadangkala memang saya hilaf. Saya minta maaf,
0: Iya, Kakak. Saya juga minta maaf, Kakak.

0: Jangan tempeleng-tempeleng. Kalau mau tempeleng tuh pakai cinta saja.
1: Ih, Karin, ini maksudnya apa ya?
0: Kamu udah pikir sendiri toh.
1: Memang saya pikir-pikir orang berumah tangga itu harus bisa introspeksi, melihat dalam hati apakah ada niat tulus untuk menjalin hubungan yang harmonis selamanya. Apapun masalah yang menimpa dalam keluarga, tentunya bisa dimusyawarakan agar keharmonisan rumah tangga bisa diwujudkan. Pertengkaran dalam rumah tangga ibarat warna-warna yang menyertai langkah kehidupan. Jika demikian, kekerasan dalam rumah tangga pastilah jauh dari keluarga bahagia.

0: temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara.

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Dengan Pro 1, temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara.

0: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada. Semoga malam ini kita semua senantiasa diberikan kesehatan, semangat, dan keberkahan dalam setiap aktivitas kita. Dan pendengar, sektor pertanian hingga saat ini masih menjadi tulang punggung kehidupan banyak masyarakat ya di wilayah Flores dan juga Lembata sekitarnya, dan pastinya di NTT atau bahkan di seluruh Indonesia. Di balik setiap hasil panen yang kita nikmati, ada kerja keras para petani ya, dengan penuh ketekunan mengolah tanah, merawat tanaman, dan menghadapi berbagai tantangan, mulai dari cuaca yang tidak menentu hingga fluktuasi harga hasil pertanian. Namun keberhasilan dalam bertani ini tidak hanya ditentukan oleh kesuburan lahan. Kebersamaan, semangat belajar, saling mendukung, dan kerjasama dalam sebuah kelompok tani ini menjadi kekuatan besar untuk meningkatkan hasil produksi sekaligus kesejahteraan anggotanya. Dan malam ini dalam program Komunitas Bicara kita akan mengangkat sebuah tema, berkebun dan berkembang bersama kelompok tani jeruk Kampung Bomanu. Dan kita akan mengenal lebih dekat bagaimana kebersamaan dalam kelompok ini mampu mendorong petani terus berkembang, meningkatkan kualitas hasil panen, serta membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Dan telah hadir bersama kita di ujung telepon Ibu Maria Erna Goreti Depati. Beliau ketua kelompok tani jeruk Kampung Bomanu yang akan berbagi pengalaman dan juga harapan ya dalam mengembangkan pertanian jeruk di Kampung Bomanu. Dan kita akan sapa beliau terlebih dahulu ya di malam hari ini, dan beliau sudah ada di ujung telepon. Halo, selamat malam Bu Erna. Bu Erna, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam Bu Erna, apa kabar malam hari ini?
2: Puji Tuhan, sehat selalu.
1: Oke. Baik, puji Tuhan ya, dan selalu sehat ya, dan bersama teman-teman juga nih pastinya ya, teman-teman kelompok tani jeruk Kampung Bomanu ya. Oke, baik Bu Erna, terima kasih banyak nih sudah meluangkan waktunya malam-malam ya bersama Pro 1 RRI ND nih Bu Erna. Oke. Dan saat ini bagaimana Bu kabar dari seluruh anggota kelompok tani jeruk Kampung Bomanu, Bu?
2: Baik. Dan sementara dalam proses. Bukan dalam proses, tapi sudah dalam kegiatan karena kelompoknya sudah berjalan berapa bulan lalu di tahun 2025.
1: Oke.
2: Sudah adanya.
1: Oke, sudah sejak 2025 ya untuk ini ya, dan kabarnya untuk saat ini baik ya. Baik, ya bisa diceritakan Bu kepada pendengar RRI ini, bagaimana awal terbentuknya kelompok tani jeruk Kampung Bomanu ini Bu? Kan tadi Ibu sudah sempat menjelaskan ya bahwa ini terbentuk sejak tahun 2025. Bisa diceritakan Ibu kepada pendengar semua?
2: Bisa cerita. Sedikit saya menceritakan bahwa ketika saya merasa tergugah dengan bentuk kelompok tani jeruk ini, karena memang saya melihat dari bisnis itu banyak kebutuhan yang besar itu dari sisi buah-buahan, khususnya jeruk. Karena melihat dari pasaran itu, pasaran jeruk itu yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Maka saya terpanggil untuk bagaimana untuk buka bertani jeruk. Di sinilah saya terpanggil. Dan yang kedua kami juga dibentuk dalam bimbingan komunitas Kompas Her dengan komunitas Kebun Pelangi. Jadi kami dibimbing, dibentuk. Itu saja cerita saya.
1: Dan itu di bawah bimbingan Kompaser dan juga Kebun Pelangi ya, Bu Erna ya. Dan itu tadi awal mula terbentuknya. Sebenarnya dengan adanya kelompok tani jeruk Kampung Bomanu ini pastinya memiliki visi dan misi. Apa Bu sebenarnya visi dan tujuan utama yang ingin dicapai Bu oleh kelompok tani ini Bu?
2: Untuk memenuhi kebutuhan keluarga itu dari pertanian itu salah satunya jeruk itu sendiri.
1: Oke.
2: Okay. Jeruk, ya.
1: Dari jeruk itu, Ibu, ya?
2: Iya, iya.
1: Oke. Okay. Kalau boleh tahu ini, Bu, ini jeruk apa sebenarnya, Bu? Untuk
2: yang sementara jalan ini jeruk nipis. Mm-hmm. Dan sementara yang kedua juga dengan jeruk Wogan dari Australia.
1: Jeruk nipis itu jeruk nipis lokal gitu ya. Kemudian ada jeruk nipis Wogan.
2: Iya.
1: Oke, dari Australia itu bibitnya ya. Itu sudah didatangkan juga di tempat kita ini, Bu.
2: Sudah.
1: Sudah ya.
2: Karena ini bulan 8-9 ini sudah mulai tanam. Tanam jeruk Wogan itu.
1: Oke, baik Ibu. Dan juga sudah mulai penanaman juga belum ya? Atau masih proses pembibitan atau bagaimana itu, Bu?
2: Pembibitan sudah, dia sudah mau 1 tahun ini. Karena bulan 8 ini sudah mulai proses penanaman.
1: Oh, proses penanaman ya. Oke, ya. Baik Ibu. Dan ini kan lokasinya di Kampung Bomano ya? Kampung Bomano itu di Kabupaten Ngada ya, betul Ibu ya? Kalau tidak salah ya?
2: Iya,
1: di Kabupaten Ngada ya. Dan ini mengapa, Bu? Tanaman jeruk ini dipilih ya sebagai komoditas unggulan, Bu?
2: Karena saya melihat bahwa bisnis yang cepat memenuhi kebutuhan keluarga itu termasuk jeruk itu sendiri. Jeruk nipis sama jeruk-jeruk yang jeruk makan itu karena memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena kita melihat dari bisnis itu prosesnya itu tuh yang sangat butuh masyarakat itu jeruk itu tuh.
1: Oke.
2: Iya.
1: Artinya itu permintaan masyarakat tinggi ya terkait dengan jeruk ini ya. Dan ini sebagai salah satu alasan jeruk itu dipilih ya sebagai komunitas unggulan. Oke. Dan ini ada jeruk nipis itu kan lokal ya pastinya. Dan juga ada jeruk, salah satunya tadi jeruk dari Australia itu. Sebenarnya apa, Bu, keunggulan jeruk yang dihasilkan dibandingkan jeruk dari daerah lain ya? Mungkin dari wilayah lain ataupun dengan jeruk-jeruk lainnya lah yang ditanam di luar desa Bomano, di Kampung Bomano maksudnya ya?
2: Iya. Itu memang karena permintaannya tinggi tuh jeruk dibutuhkan oleh masyarakat itu permintaannya tinggi jeruk-jeruk makan itu. Selain jeruk nipis.
1: Oke, baik Ibu. Dan dari saat ini, Bu, kondisi pertanian jeruk di Kampung Bomano ini apakah terus berkembang, Bu, ataukah bagaimana, Bu? Bisa diceritakan juga, Ibu?
2: Artinya kita melihat juga perkembangan 2-3 tahun ini ke depan pasti akan berkembang. Okay. Karena permintaan di dunia masyarakat ini tentang bisnis ini kebutuhan untuk kesehatan itu mungkin dari jeruk itu sendiri yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena permintaannya tinggi, maka saya harus fokus kami dari komunitas itu kami harus fokus untuk di jeruk makan dengan jeruk nipis itu.
1: Oke, jeruk makan ya. Fokusnya di situ ya, dan saat ini sudah dalam proses penanaman. Oke, dan kalau boleh tahu, Bu, ini di dalam kelompok tani ini ada berapa orang nih sebenarnya, Bu, ya? Tadi belum sempat kita bahas juga ya terkait dengan ini ya. Ada berapa petani gitu artinya, petani jeruk itu, Bu?
2: Petani jeruk yang ada sekarang dia 15 orang.
1: 15 ya, 15 petani ya? Wah, itu ya, dari 15. Desa... Dari Kampung Bomano saja, Ibu, ya? Atau ada dari wilayah lain, Bu?
2: Oh, tidak ada. Hanya di Kampung Bomano.
1: Hanya di Kampung Bomano, ya? Oke. Dan setelah mereka bergabung ini, sebenarnya apa, Bu, manfaat yang dirasakan oleh mereka setelah bergabung dari kelompok tani ini, Bu?
2: Ya, karena mereka merasakan sendiri bahwa kebutuhan atau permintaan dari nutrisi itu tinggi sekali di Kabupaten Ngada. Karena kita melihat itu sekarang yang di Kabupaten Ngada itu kebutuhan tentang nutrisi buah-buahan itu banyak datang dari luar. Macam dari luar kabupaten, misalnya Bima, Lombok, Itu yang kita lihat dari sisi itu, maka kami perbanyakkan untuk ini tanaman jeruk di Kampung Bomanu.
1: Oke, itu tadi juga itu ya manfaatnya karena juga ada banyak permintaan itu. Oke, dan kita berbicara mengenai sistem kerja nih. Bagaimana Bu sistem kerja sesama antar anggota ya dalam mengelola kebun jeruk ini? Kan saat ini sudah ada kebun ya, tadi Ibu sudah berbicara mengenai sudah mulai proses penanaman gitu.
2: Iya. Iya, sudah mulai proses penanaman memang. Bagaimana sedikit ulang lagi pertanyaan dari Pak tadi ya?
1: Oke, kan di dalam kelompok tani ini ada beberapa orang ya yang bergabung nih. Bagaimana Bu sistem kerjasama ya antar anggota dalam mengelola kebun jeruk ini, Bu?
2: Ya dari itu kami bisa berbagi. Bagi dari misalnya dari 10 atau 20 anakan itu bisa kami bagi per orang itu. Dengan sistemnya sistemnya dengan dana sendiri. Dana sendiri dan juga dibantu oleh dibimbing oleh kompaser dengan kebun pelangi.
1: Oke. Iya ya, berarti itu kan ada beberapa petani, mereka juga memiliki kebun sendiri-sendiri begitu Bu ya? Atau dalam satu kebun gitu Bu?
2: Itu masih dalam dua kebun.
1: Dua kebun
2: yang
1: ya?
2: Sementara berjalan ini ya, sementara berjalan ini.
1: Oke. Dua kebun ya, dan itu ada 15 orang yang bergabung. Oke, dan itu salah satu sistem kerjanya tadi. Dan ini selain budidaya jeruk nih, apakah kelompok ini juga mengembangkan tanaman atau usaha lain ya untuk menambah pendapatan Ibu? Selain jeruk nih mungkin untuk saat ini.
2: Selain jeruk, sementara jalan ini cabai rawit.
1: Oh, cabai rawit juga ya. Berarti berjalan beriringan itu ya.
2: Iya.
1: Oke, baik. Dan cabainya sudah berjalan dahulu atau bagaimana Bu sebelumnya itu Bu?
2: Jeruknya dua dahulu, terus yang kedua itu saya melihat perkembangan itu memang karena dalam bimbingan kompaser dengan kebun pelangi, saya minta bimbingan mereka itu dengan cabai. Karena cabai itu mereka sendiri, mereka punya ilmu yang mereka dapat itu, mereka berbagi cara membuat cabai itu atau untuk tanam cabai itu. Saya minta terus mereka buat bimbingan dari pembenihan hingga penanaman itu. Saya minta dari mereka dan sekarang ini cabai sekarang saya sudah panen berapa? 2-3 kali ini sudah saya panen.
1: Oke, sudah panen juga ya. Dan pastinya itu dalam skala besar ya Bu ya untuk cabainya ya?
2: Tidak terlalu besar juga, hanya mungkin sekitar kalau sekali panen bisa dengan 500 sampai dengan 1 juta itu saja.
1: Oke, itu untuk hasil penjual ya dan untuk dijual ke pasar-pasar dalam arti begitu ya?
2: Iya.
1: Berarti ini cabai-cabai yang dijual di Kabupaten Ngada sekitarnya mungkin juga banyak ya dari desa Kampung Bomanu ini ya Bu ya?
2: Tapi itu permintaannya sekitar di dalam kampung ini, dalam satu kampung ini masih 2-3 kampung yang minta, tapi tidak seberluas untuk sekabupaten Ngada tuh.
1: Oke, baru hanya kampung karena sekitar saja begitu ya?
2: Baru rintis ini.
1: Iya, dan nanti semoganya semakin besar dan skalanya besar Bu ya, dan bisa didistribusi di seluruh NTT ini.
2: Amin.
1: Iya. Oke, karena kan semua bergerak memang dari hal-hal kecil Ibu ya. Dan nanti bertahap Ibu. Oke, baik. Dan tadi Ibu sudah berbicara mengenai selain budidaya dari jeruk ya, yakni ada cabai juga. Dan bagaimana Bu, kelompok tani ini berbagi pengetahuan ya, mengenai teknik budidaya, kemudian ada pemupukan hingga pengendalian hama. Apakah bertukar pikiran atau bagaimana Bu? Dalam berbagi pengetahuan begitu Ibu.
2: Kalau tentang hama atau apa, karena memang selama ini saya belum pernah mengalami tentang hama. Dan kalaupun ada hama, pasti saya akan bertukar pikiran dengan kebun pelangi dengan kompaser.
1: Oke.
2: karena memang ini pembimbing. Di dalam bimbingan mereka, di dalam bimbingan Kompaser dengan Kebun Pelangi.
1: Oke, baik Ibu. Itu termasuk juga teknik budidaya dan juga pemupukannya gitu, Pak. Mungkin diperlukan pemupukan seperti itu, Bu.
2: Iya.
1: Itu bimbingan semua dari Kebun Pelangi ya. Oke, baik Ibu. Dan ini Ibu kan sebagai seorang perempuan yang memimpin kelompok tani ya, betul Ibu ya?
2: Iya.
1: Oke, bagaimana Bu pengalaman Ibu dalam menggerakkan para anggotanya ini, Bu? Di dalam komunitas ini, Bu?
2: Iya, dengan cara kita berbahasa bagaimana, karena kami kaum ibu ini yang menghadapi kekurangan di dapur itu karena kaum ibu. Maka kami bagaimana cara supaya bisa menggaitkan mereka itu bisa bergabung di dalam kelompok ini. Jadi habis. Bagaimana? Karena mereka juga turut merasakan kekurangan-kekurangan yang di dapur itu. Jadi mereka mau sejak apa yang mereka ini, mereka tinggal mau. Intinya bahwa kita bagaimana berkomunikasi dengan mereka. Itu saja.
1: Oke, intinya
2: yang saya hanya meminta dari mereka bahwa kita harus konsisten, tekun dalam berusaha.
1: Oke, baik Ibu. Yang penting konsisten dan selalu tekun ya dalam berusaha ini, berusaha dalam berkebun ini Bu ya. Oke. Ini Ibu kan sebagai seorang pemimpin memang harus seperti itu Bu. Dan ini menurut Bu Erna ini seberapa besar Bu peran perempuan ya dalam mendukung ketahanan pangan dan ekonomi keluarga melalui pertanian ini Bu?
2: Ya lumayan lah. Selama ini yang kami rasa, saya rasakan karena banyak hikmah dari bertani, dari berorganisasi, khususnya di dalam bimbingan Kompaser dengan Kebun Pelangi, banyak hikmah yang saya dapat.
1: Seperti apa
2: kemudian,
1: itu Bu?
2: Seperti bisa saya mengangkat dengan anak kuliah, bisa hanya dengan jeruk nipis, dengan cabai itu sendiri bisa saya penuhi kebutuhan. Terus yang kedua, artinya bisa anak saya sudah bisa ada yang berhasil satu, hanya karena dari jeruk nipis tadi.
1: Oke, berarti ini dengan berkebun bisa menyekolahkan anak dan menyukupi kebutuhan hidupnya ibu sendiri ya, dan juga para petani lainnya ibu ya?
2: Iya.
1: Oke, dan pastinya juga ini mendukung ketahanan pangan dan ekonomi keluarga ya melalui pertanian. Dan apa Bu, tantangan yang pernah Ibu hadapi ya sebagai ketua kelompok ya, dan bagaimana cara mengatasinya jika itu ada tantangan yang sungguh-sungguh menantang gitu Ibu?
2: Tantangan ketika kita menghadapi dengan orang-orang yang kadang tidak sepihak dengan kita, tidak sepihak, tidak mau bergabung atau tidak mau berusaha. Itu tantangan yang kadang saya hadapi. Dan ketika saya menghadapi tantangan yang begitu, Pak, saya tidak merasa putus asa, tapi saya merasa bahwa itu bagian dari dia punya kekurangan, karena dia punya bagian dari dia punya kekurangan, dan orang yang tidak mau berusaha, biarkan dia berusaha, tidak mau berusaha, karena pada waktu juga itu dia akan mengalami dengan hal-hal yang dia akan sadar bahwa kenapa orang lain bisa, saya tidak bisa.
1: Oke, seperti itu Bu ya? Iya. Itu salah satu tantangan ya. Dan juga itu ada sebuah motivasinya juga untuk Ibu di pastinya. Oke, dan di dalam pertanian pasti juga memiliki tantangan ini Bu, dalam proses berkebunnya. Oke, dan untuk tantangan yang dihadapi nih petani jeruk saat ini, seperti perubahan cuaca, dan mungkin kalau ada hama, tadi Ibu sempat menyampaikan tidak ada hama ya, kemudian ada juga penyakit tanaman atau harga jual. Kemudian dari aspek ini tantangan terbesarnya apa Ibu ya?
2: Oh, dari tanaman itu sendiri. Dari tanaman itu sendiri, karena selama ini saya belum alami tantangan. Nah, kalau andai kan ada tantangan, pasti semua itu saya akan bertukar pikiran kembali kepada pembimbing kami Kompaser dengan Kebun Pelangi. Karena memang selama ini saya belum pernah mengalami tantangan dari jeruk atau dari cabai itu sendiri.
1: Okay.
2: Maka saya tidak ditemui tantangan, Pak.
1: Saat ini belum ya, karena masih proses penanaman itu ya.
2: Iya.
1: Oke, kalau boleh tahu Bu, itu untuk tanaman jeruk ini kan pada proses penanaman ya, artinya belum dalam arti itu belum tumbuh ya, dalam arti belum apa, berbuah begitu ya.
2: Kalau jeruk nipisnya sudah berbuah Pak.
1: Nipisnya sudah, yang hanya yang jeruk Australia yang belum ya?
2: Yang belum, itu dia sekitar bulan 8 dia sudah mulai tanam tuh.
1: Bulan 8 ya mulai tanam ya, oke. Okay. Baik, dan itu nanti kira-kira bisa dipanen kapan itu perkiraan itu?
2: Itu sekitar 5-6 tahun lagi.
1: 5-6 tahun lagi ya? Wih, lumayan ya, lama ya. Juga ya, nanti penanamannya lama ya untuk itu ya?
2: Iya.
1: Oke, dan nanti terus dipantau perkembangannya nih. Dan ini di masa depan nanti pastinya juga menghadirkan spesies jeruk baru ya yang ada di Indonesia nih. Oke, dan semoga itu nanti bisa buat masa depan anak cucu kita nanti itu Bu. Oke,
2: iya.
1: Itu tadi untuk saat ini memang tantangan belum ada ya yang dihadapi oleh petani jeruk itu. Karena ini masih proses penanaman juga ya, dari setelah selesai proses pembibitan. Dan dari kelompok sendiri menyiasati jika mungkin ada kelompok ya yang mendapatkan pendampingan dari penyuluh pertanian atau Pemda. Apakah saat ini sudah ada Ibu terkait dengan hal itu?
2: Oh, belum.
1: Belum ya? Jadi untuk belum pendampingan ya. Itu full dari Kebun Pelangi ya? Dan juga iya. Kompaser itu Bu ya?
2: Iya, karena memang selama ini kami yang terlalu dari Pemda juga tidak, tapi memang kami di bawah bimbingan Kompaser dengan Kebun Pelangi. Karena yang sampai buat saya bisa berkembang ini karena dari berorganisasi dari dengan Kebun Pelangi dengan Kompaser, sehingga pikiran saya bisa agak artinya tidak bilang jauh-jauh ke sana, hanya sekitar kabupaten yang ada ya disyukuri karena saya bergabung dengan mereka Kompaser dengan Kebun Pelangi. Sehingga alasan saya juga tidak bilang tidak terlalu luas lah, sedikit yang luas sedikit lah saya bergabung dengan mereka. Maka mereka tuh artinya pintar, mereka tuh bisa berbagi dengan kami. Mereka punya kelebihan itu, mereka bisa bagi dengan kami yang orang bodoh. Itulah kelebihan mereka, maka kami tidak bisa, saya sendiri saya tidak bisa lepas dengan Kompaser dengan Kebun Pelangi. Memang pada waktu itu, pada waktunya mungkin kami akan dengan Pemda, tapi kami harus lewat mereka juga. Lewat okay. Ini Kompaser dengan Kebun Pelangi Pak.
1: Oke, baik ya, dengan Kompaser yakni dengan Abang siapa? Bang Vince ya, betul ya? Dan ya, Kebun ya. Pelangi ya, oke, baik. Dan tadi kita sudah sedikit ini ya menyinggung mengenai hasil panen ya, mengenai yang sudah ada banyak permintaannya. Dan itu sampai luar daerah ya. Betul tadi Bu ya. Tadi sempat kita sedikit bincang mengenai itu.
2: Kalau omong luar daerah, karena mau omong luar daerah karena memang wogannya kan dia belum hasil, dia belum buah. Tapi kalau jeruk nipis sekitar Bajawa ini sudah.
1: Sekitar Bajawa ya, untuk jeruk nipisnya tadi itu Bu?
2: Iya.
1: Oke, sudah ya sekitar Bajawa ya?
2: Iya. Kalau Wogan belum.
1: Wogannya memang dia belum, karena masih bibit ya, dalam arti tanaman ya, dalam masih kecil gitu, belum bisa berbuah kan? Oke, dan ini jeruk nipisnya itu Bu ya? Dan ini sudah sekitar Bajawa. Itu strategi pemasarannya seperti apa Bu? Kalau ketika Ibu menjual itu, Ibu kan ini sudah panen nih. Andai kata gitu.
2: Iya.
1: Kemudian untuk menjual itu bagaimana itu Bu? Prosesnya itu Bu? Dan strateginya seperti apa itu Bu?
2: Prosesnya saya jual dari di Mama Lele para pedagang itu dengan 1 kilonya 10.000. Itu 15.000. Dan akhir-akhir ini dengan MBG itu dia bisa dengan 1 kilo 20.000.
1: Oke.
2: Karena adanya MBG itu ya.
1: Artinya MBG juga mempengaruhi Ibu ya. Mempengaruhi ya, ya. Penjualan jeruknya Ibu ya. Harga jualnya ya. Semakin tinggi nih. Oke, kalau boleh tahu itu dari kalau MBG beli jeruknya Ibu itu melalui siapa Bu ya?
2: Ada teman-teman yang mereka ada di dapur tuh, di dapur MBG itu tuh.
1: Oh, oke. Ini langsung dari dapurnya ya, mengambil ke petani ya. Begitu ya. Oke. Okay. Ya. Dan berarti MBG ini juga membantu petani lokal ini ya. Untuk menyerap hasil panen ini pastinya Ibu ya. Oke, okay. Dan ini menarik sekali nih Bu. Itu kalau di Bu Erna sendiri dari kebun tani apa kelompok tani jeruk kampung Bomanu itu yang diambil oleh SP apa dalam arti dapur MBG itu ya Bu ya, hanya jeruk saja ya atau ada cabenya juga Ibu?
2: Tidak. Hanya cabenya jeruk, ya? Jeruk saja.
1: Oh, jeruk saja ya. Oke. Okay. Yeah. Dan ini berarti sudah menggerakkan ekonomi juga ini untuk kampung Bomanu nih dari tanaman jeruknya. Oke, okay. Dan ini baik ya, dan ini semoga nanti berlanjut terus Ibu ya untuk pemasarannya dan lancar. Oke, okay. Dan iya. Ini kan produknya jeruk nipis ini Bu. Jeruk nipis ini pastinya bisa diolah ya. Mungkin sebuah produk ataupun apapun, mungkin dari minuman atau makanan. Apakah ada rencana Bu mengembangkan produk olahan berbahan dasar jeruk ya, jeruk apapun ini Bu, agar memiliki nilai tambah ini Bu. Dalam arti itu mungkin ada jeruk dibuat, ada inovasi ya, kan kita juga tidak tahu ya, mungkin ada keripik jeruk atau mungkin ada dibuat jus atau minuman kemasan gitu, apakah ada Bu saat ini atau lagi rencana gitu?
2: Oh, saya tidak tahu itu Pak, memang karena sahnya hanya untuk tanam saja
1: ya. Jadi ya. Ibu mengolahnya memang tanam saja ya, tidak untuk ya. Mengolah dari jeruk itu ya. Oke, baik Ibu. Dan dari pemanfaatkan promosi juga tidak ya, memang sudah ada yang langganan begitu ya untuk datang ya. Oh, ini ada jeruk begitu Ibu ya.
2: Iya.
1: Oke. Dan Ibu pastinya memiliki harapan nih. Apa Bu harapan Ibu terhadap masa depan kelompok tani jeruk kampung Bomanu ini Bu?
2: Masa untuk ke depan itu saya tidak bisa membaca ke depan itu seperti apa. Saya sendiri tidak bisa tahu itu Pak.
1: Harapannya seperti apa Ibu? Jika kita
2: harapan berbicara. Saya mungkin ke depan bisa dari Pemda bekerja sama dengan bimbingan kami Kebun Pelangi dengan Kompesir, itu yang kami harap supaya bisa terapkan ke bawah kelompok-kelompoknya itu sendiri. Itu harapan saya.
1: Oke, ada pendampingan dari pemerintah gitu Pak ya, itu harapannya ya.
2: Iya.
1: Oke, dan ini petani-petani ini kisaran usianya berapa Bu kalau boleh tahu ini Bu? Apakah ada yang muda juga?
2: Yang muda ini sekitarnya 3-4 orang yang muda ini.
1: 3-4 orang ya? Wih, ya. Berarti ada petani muda juga ya? Oke. Usia berapa
2: itu kembali ya? Pada pribadi masing-masing, dia konsisten atau tidak untuk memunculkan usaha ini nih. Artinya kita kembali kepada individu Pak, itu saja.
1: Oke. Dan bagaimana cara menarik minat generasi muda ini Bu agar tertarik pada petani ini Bu?
2: Yang menarik itu bisa kita kembali lagi kepada Pemda itu sendiri bisa menarik. Karena ada juga yang tidak bisa saya ungkap lagi ini. Memang karena ada bahasa-bahasa yang tidak bisa saya ungkap Pak. Karena memang ada orang-orang yang mau berusaha dan tidak mau berusaha, ada yang konsisten juga tidak, dalam perjalanan dia mulai mundur. Kadang begitu juga Pak.
1: Begitu ya, itu juga salah satu tantangan ya. Tapi kalau generasi muda saat ini, jika Ibu memandang bagaimana? Apakah ada minat untuk menjadi petani gitu atau pekebun gitu Ibu untuk saat ini? Tidak ya?
2: Mau umum bilang minat dan tidaknya itu sekarang lihat dari lahan, karena sekarang lahan-lahannya sudah mulai berkurang, tidak lagi bilang macam dulu bilang lahan yang besar-besaran, karena sekarang kita kembali kepada lahan itu sendiri Pak.
1: Oke, kembali ke lahan ya. Jadi memang anak-anak muda juga tapi tetap mengenal nih Bu ya, mengenai ini Bu ya. Oke, baik Bu Erna. Bu, ini terakhir Ibu, pesan Bu Erna nih kepada masyarakat ya, khususnya para petani nih, di mana saja mungkin ada yang mendengar RRI juga saat ini, agar terus semangat mengembangkan potensi pertanian lokal itu seperti apa, Bu, pesannya? Silakan, Bu.
2: Pesan saya, kita hanya bagaimana kita untuk memenuhi segala kebutuhan kita, kita hanya dengan pemasukan, tidak hanya dengan pangan yang jangkanya umur panjang atau yang dengan penghasilannya misalnya dengan per bulan atau per minggu yang menghasilkan itu. Pesan saya, karena jeruk juga ini untuk menjamin masa depan, termasuk jeruk ini juga bisa memenuhi kebutuhan sandang pangan. Mm-hmm. Itu pesan saya untuk masyarakat. Karena jeruk ini kita jangan melihat mata sebelah, karena dia tuh luar biasa jeruk ini nih. Karena permintaannya besar.
1: Oke. Ada tambahan lagi pesan-pesannya, Ibu? Yang di dalam Pro 1 RRI ND ini terkait dengan itu?
2: Itu saja pesan saya itu yang terakhir.
1: Oke, baik Bu Erna. Terima kasih banyak ini untuk ya obrolan-obrolan kita ya di malam hari ini terkait dengan kelompok tani jeruk kampung Bomanu ini. Dan semoga nanti ke depannya kelompok tani ini terus maju ya dan terus semangat untuk mengembangkan tanaman-tanaman yang ada di bumi kita, yakni di Indonesia pastinya. Dan kita itu juga kaya akan sumber daya alamnya ini, Bu. Dan tanah kita ini tanah surga memang. Dulu ada lagu itu, kolam susu itu ya. Jadi kita ada istilah menancapkan tongkat itu pun juga bisa tumbuh gitu. Oke, baik. Dan ini salam juga untuk teman-teman dari kelompok tani, Bu ya. Kami dari RRI ND dan kami titip pesan selalu semangat ini.
2: Amin.
1: Dan sukses selalu ya pastinya buat Bu Erna dan juga teman-teman semua ya yang ada di Kampung Bomanu ini. Oke, Bu Erna, terima kasih banyak untuk waktunya di malam hari ini ya. Kita juga gak kerasa ini waktunya sudah ya sebentar lagi akan tetap ya kita sudah sampai di sini. Terima kasih banyak Bu Erna atas waktunya.
2: Terima kasih juga.
1: Oke, dan juga salam untuk teman-teman Kebun Pelangi dan juga Kompaser, Ibu ya.
2: Iya.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak, Bu. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas kembali, Bu.
2: Iya, amin. Selamat malam. Semoga ketemu lagi ke depannya.
1: Baik, dan nanti mungkin kami akan berkunjung juga ini ke Desa Bomanu ya, ke Kampung Bomanu nih. Oke, dan nanti bisa melihat-lihat jeruk ya. Oke, baik Bu Erna. Selamat malam Bu, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Oke, baik pendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya. Tak terasa kebersamaan kita dalam program Komunitas Bicara malam ini telah sampai di penghujung acara ya. Dari perbincangan bersama Bu Erna ya, kita memperoleh pelajaran bahwa keberhasilan dalam pertanian tidak hanya diukur dari banyaknya hasil panen, tetapi juga dari kuatnya kebersamaan, kemauan untuk terus belajar, dan semangat untuk saling menguatkan dalam sebuah kelompok. Dan kelompok tani jeruk kampung Bomanu ini menjadi contoh ya bahwa ketika masyarakat bersatu saling berbagi pengalaman dan mengelola potensi alam secara baik, pertanian ini mampu menjadi sumber penghidupan yang berkelanjutan sekaligus memberikan harapan bagi masa depan. Dan semoga obrolan kita malam ini menginspirasi masyarakat ya, khususnya generasi muda, untuk tidak ragu terjun ke dunia pertanian. Sebab bertani bukan hanya menghasilkan pangan, tetapi juga menjaga kelestarian alam, memperkuat ekonomi keluarga, dan membangun kemandirian desa. Dan terima kasih untuk kelompok tani jeruk kampung Bomanu ya, yang sudah meluangkan waktu, pengalaman, dan inspirasi yang telah dibagikan kepada kita semua malam ini. Dan pendengar RRI, saya Dito Utama pamit undur diri ya dalam program Komunitas Bicara edisi hari ini, dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.
0: Komunitas Bicara. Terima kasih Anda telah mendengarkan Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Sampai jumpa di episode berikutnya.
3: Satu RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100.5 MHz.

0: Tahukah Anda?
1: Tahukah Anda bahwa Pangeran Antasari, Raja Kesultanan Banjar, pemimpin Perang Banjar melawan Belanda. Meski cuma berlangsung 3 tahun, tapi cukup lama bagi Belanda hingga harus mendatangkan tambahan pasukan dari Jawa. Sayangnya, beliau meninggal dunia karena penyakit paru-paru dan cacar air saat merencanakan serangan besar-besaran terhadap Belanda. Atas perlawanan beliau di daerah Kalimantan, pantaslah menjadi pahlawan nasional.
2: Acara ini dipersembahkan oleh Pro 1 RRI ND.

0: Tahukah Anda?
1: Tahukah Anda bahwa Patimura adalah seorang pemimpin perang di Maluku, salah satu perang yang tak bisa dikalahkan oleh Belanda kecuali dengan politik adu domba, tipu muslihat, dan bumi hangus yang akhirnya membawa beliau ke tiang gantungan Belanda. Pantaslah Patimura memperoleh gelar pahlawan nasional Indonesia.
2: Acara ini dipersembahkan oleh Pro 1 RRI ND.

0: Selamat malam mendengar siap Rok 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 bersama saya Dito Utama dan juga operator Baik Sareng ya, yang menemani Anda. Dan saat ini kita sudah berada dalam program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan kami mengucapkan selamat malam untuk Anda semua ya, pendengar setiap Pro 1 RRI ND, dan juga selamat berhari Minggu. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957. Dan juga bisa mendengar melalui line WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan untuk edisi hari ini kami menghadirkan lagu mancanegara ya untuk Anda semua. Dan Anda bisa langsung request ya kepada kami dan nanti kami akan langsung putarkan. Dan kita akan sapa terlebih dahulu penelpon yang sudah masuk. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Kak Widya, Kak, dari Maumere.
0: Kak Widya di Maumere, apa kabar Kak Widya? Lama sekali nih kita tak berjumpa ini.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik ya. Oke, alhamdulillah ya. Jika selalu baik, dan di sini kami semua juga baik-baik nih, Kak Widya.
1: Amin.
0: Amin. Ini mendengarkan RRI menggunakan streaming atau terestrial?
1: Streaming, Kak. Soal terestrialnya
0: nggak
1: bisa.
0: Iya, belum bisa memang untuk saat ini ya, karena
1: makanya.
0: Iya, menggunakan RRI digital ya.
1: Iya, Kak.
0: Oke. Boleh.
1: Malam hari ini, Kak, apa lagunya?
0: Lagu mancanegara untuk malam hari ini.
1: Oh, manca ya, Kak, ya?
0: Iya, boleh. Apa saja?
1: Apalagi toko Celine
0: Dion,
1: Kak.
0: Ya?
1: Celine Dion.
0: Celine Dion. Oke, judulnya apa ini, Kak Widya?
1: I love you.
0: I love you. Oke. Okay. Iya, betul.
1: Oke. Okay. Ada ya, Kak, ya?
0: Saya cek dulu ya, I love you. Oh, ada, langsung.
1: Ada ya.
0: Iya.
1: Oke, makasih.
0: Oke, salam-salam ya sekarang Kak Widya.
1: Salam-salam dulu Kak, ya. Salam-salamnya buat Bunda Ima. Gimana ya, Bunda Ima udah gabung ya Kak?
0: Belum, ini Kak Widya ini pertama ini.
1: Oh iya, mungkin ya. Bunda Ima kan anu apa, dia sering dengarnya lewat terestrial.
0: Iya, betul. Jadi kadang bergabung kan, tetapi dia tidak monitor. Waduh. Dan ini kami masih mengupayakan ya, karena kemarin untuk di pemancar yang ada di Sika itu, di Maumere itu sudah sempat dibenahi. Kan, tapi ada masalah lagi, dan ini lagi proses pembenahan lagi. Memang butuh waktu ya.
1: Maumere sekarang kan lagi angin kencang juga, Kak.
0: Iya.
1: Jadi susah ya.
0: Beberapa waktu lalu kan bermasalah sudah dibenahi, kemudian begitu lagi. Mm-mm. Dan ini lagi dicarikan solusinya nih oleh tim teknik ini.
1: Beberapa waktu lalu hujan, terus sekarang angin.
0: Iya.
1: Oh ya, Bunda Ima selamat malam. Terus buat Oma Cherry, salam kangen, selamat malam. Terus buat Kak Olin, Mbak Nursia, satu lagi Bapak Manda, Bapak Ingrid juga, Om Oris juga, Om Maxi, Om Marcel, Kak Putramus, Kak Yeri, Kak Nano juga, terus buat Rehan juga, pokoknya buat semuanya deh, selamat malam. Spesial buat Kak Dito, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali untuk Kakak Widya yang ada di Maumere ini. Dan lagunya sudah terposisikan ya, dan setelah ini akan diputarkan. Sebelumnya kami masih menanti Anda ya untuk bergabung bersama Pro 1 RRI ND. Dan saat ini sudah ada yang tersambung melalui line telepon, kita akan langsung sambungkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, saat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Ruang. Mas Dito, selamat bertemu kembali.
0: Selamat bertemu kembali Om Papi. Apa kabar Om Papi malam hari ini?
2: Puji Tuhan, alhamdulillah kabarnya lagi baik-baik saja Mas Dito.
0: Puji
2: dan
0: Tuhan.
2: Juga kabar sebaliknya buat mbaknya juga di rumah.
0: Iya, pasti lagi monitor juga ini Om Papi. Kabarnya di sini semua baik-baik Om Papi. Selalu sehat dan selalu semangat amin, pastinya dan pastinya selalu amin. Bahagia Om Papi.
2: Amin.
0: Nah, bagaimana dengan Om Papi? Pastinya juga baik ya dengan sebaliknya ya.
2: Baik-baik, masih lagi baik sekarang.
0: Oke, Wolowaru gimana ini cuaca ini malam hari ini sejak hari ini?
2: Lagi tadi ada sedikit hujan tadi, sekarang sudah kembali cerah.
0: Oke, ya. Sama dengan ND ini.
2: Iya.
0: Tadi sedikit ya hujan gerimis lah ya. Bukan ya, hujan deras.
2: Benar.
0: Iya. Wah, ini dingin sekali nih pasti Wolowaru nih Om Papi ya. Di ND pun dingin sekali nih. Oke, Om Papi. Untuk menemani dinginnya malam ini, lagunya apa nih Om Papi?
2: Lagu Hello Darling.
0: Lagunya?
2: Hello Darling.
0: Hello Darling ya. Siapa yang nyanyi Om Papi ya? Boleh tahu Om?
2: Pokoknya itu saja Mas, yang itu mancanegara.
0: Coba ya, cek dulu ya. Hello Darling. Oke, coba dulu nih. Oke Om Papi, salam-salamnya dulu saja Om Papi, sembari disiapkan ya.
2: Oke. Ya Mas Dito, buat Mas Dito bersama The Box Musik ucapan selamat malam, selamat bertugas, tetap semangat, salam sehat juga dari Wolowaru. Baik, buat adik Widya tadi selamat malam walaupun tidak sapa orang Wolowaru. Terus.
0: Terlewat ya sepertinya tadi nih.
2: Iya terlewat tadi.
0: Oke.
2: Terus ada Oma Ciril, Oma Deva, Bunda Ima, ada Ibu Yuli, Ibu Yanti, Mama Oce, Mama Ciko, Mama Femi, Ibu Dinda, Ibu Wigati, Ibu Nursia, Mbak Ayu, Mama Ino, Bapak Opa de Lourdes, Mama Ada Bapak Pusat Abdullah El, Bapak Maxi, Bapak Ingrid, Om Loris, Bang Oris, terus ada Bang Marcel, ada Yeri, Putra Tengah, Putra Mus, Bang Sipri, Bang Ados, terus juga ada Ade Olin, Ibu Elis, ada Ida, Bang Jabok, Ibu Puja, Bang Asong, Bapak Frans, dan Bang Jabok, serta Bang Servas dan Bapak Sarifudin, dan juga buat semua pendengar pendengar setia RRI Pro 1 ini tanpa terkecuali, dan juga fans bola kaki untuk Wolowaru Mania yang tadi menang lawan dengan kecamatan ya Leo Timur 1-0, pasti Wolowarunya masuk final.
0: Wah mantap ya ini ya. Wah Om Papi mengikuti. Berarti Om Papi juga nonton nih di ND atau di mana?
2: Tidak, ada nobar di sekolah tadi Mas Dito.
0: Nobar di sekolah ya. Mantap sekali Om Papi ini.
2: Ada nobar bersama warga apa warkop kami warga Kopolo ya? 45.
0: Oke.
2: Lagi ada nobar tadi Mas Dito.
0: Wah seru juga ya.
2: Seru sekali Mas Dito.
0: Oke, baik Om Papi. Iya.
2: Buat Mas Ditonya terima kasih boleh kembali ke studio.
0: Oke, ini lagunya
2: malam.
0: Sudah di tempatnya Hello Darling ya, betul ya?
2: Iya.
0: Oke,
2: iya.
0: Baik Om Papi. Ini kami putarkan baik, versi covernya ya.
2: Iya, Mas Dito.
0: Oke, baik Om Papi. Okay. Terima kasih banyak Om Papi sudah bergabung ya.
2: Terima kasih
0: boleh
2: kembali ke studio. Sama-sama Mas Dito.
0: Oke, selamat malam Om Papi. Oke, baik pendengar setia Pro 1 RRI ND ya. Tadi penelpon dari Om Papi. Lagunya sudah diposisikan juga ini untuk Om Papi pastinya. Oke, dan di belakang Om Papi kami masih menanti Anda ya untuk bergabung bersama kami ya di Pro 1 RRI ND di 0821-4451-1957 dan di WhatsApp kami ada di 0821-3878-8786. Dan saat ini sudah ada yang tersambung kembali melalui telepon, kita akan langsung sambungkan ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam kembali Bung Dito, Ruang Selamat Rindu, malam. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Ruang Berbagi Bung Rindu, Dito. Memori Lewat Lagu. Iya, halo Teh Dinda, apa kabar malam hari ini?
3: Kabar teteh sehat, walafiat, alhamdulillah. Weh. Bagaimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah, kabar di sini saya dan operator nih, Bung Bai ya. Ya malam hari ini nih Bu.
3: Selamat malam.
0: Sehat-sehat iya, juga nih tadi kami di sini semua.
3: Iya. Gimana okay. Weekend-nya?
0: Weekend-nya ya di studio. Weekend saya selalu di studio, tapi kalau
3: weekend-nya jalan-jalan kemana gitu sama
0: jalan-jalannya hari kerja.
3: Oh, jalan-jalan
0: liburnya hari kerja ya deh.
4: Iya.
5: Weekdays malah ya.
4: Selamat malam juga ya untuk Bung Bai. Sehat terus ya Bung Bai ya. Sukses
5: amin.
4: Ya.
5: Ya, amin ya. Bung Bai-nya Teh Didari semangat terus loh nih ya. Di Pro 1 hadir, di Pro 1 Jakarta juga hadir kemarin di Ruang Rindu Nasional. Wah, saya kan mengikuti terus itu. Wah, Teh Dinda muncul gitu, terus. Iya. Iya, kadang ada Pro 3 juga ya.
4: Sayangnya enggak mengikuti kalau yang di pusat pemberitaan ya.
5: Di
4: Bung Dito enggak monitoring
5: kadang monitor, kalau ada di, kadang ada di obrolan kan?
4: Iya, kalau ada acara interaksi, ada narasumber tuh Teteh tuh enggak pernah tinggal, tuh selalu tuh.
5: Wes, kapan-kapan gabung Ede lah.
4: Gitu ya, iya deh.
5: Iya, Ede ini karena acaranya juga banyak di acara-acara lokal sini ya.
4: Acara lokal ya, iya. Jadi iya. Tete kalau acara interaksi dengan ada narasumber begitu, itu lebih ke Pro 3.
5: Pro 3 ya, oke. Okay. Iya.
4: Karena kalau Pro 3 tuh Tete pikir kan nasional dia kan,
5: iya,
4: jadi
5: iya,
4: dari
5: iya.
4: Daerah gitu ya. Mm-mm. Jadi bahasan malam ini tadi tentang yang sedang viral tuh yang di Bali itu.
5: Oh iya iya, mantap, menarik nih Teh Dida nih, semangat sekali iya. Nih. Dan ini pendengar setia nih, pendengar setia RRI ya. Oke Teh, lagu-lagunya dulu nih Teh, lagu-lagu.
4: Iya, satu lagu dari R.I.M.
5: Mm-hmm.
4: R.I.M. judulnya Everybody Hurt.
5: Everybody. Everybody hurt.
4: Hurt ya, hurt tulisannya ya? U, bukan hurt tapi hurt.
5: Oke, okay. Salam-salam ini Teh Dida.
4: Dari R.I.M. ya. Buat nyonya di rumah yang sedang monitoring sang suami, banyak doa untuk suami tercinta ya. Siapa namanya?
5: Wah itu nanti saja itu.
4: Oh nanti saja. Okay.
5: Namanya ya. Namanya Nyonya Dito pastinya.
4: Kenapa cuma sebut nama aja kok berat sekali sih? Kan bahagia kalau disebut namanya.
5: Namanya ya, Nyonya Dito.
4: Ini kok samar-samar begitu ya?
5: Iya dong. Ini harus kesini Teh Dida, harus kenalan sendiri.
4: Oh gitu ya sudah.
5: Iya.
4: Tiba-tiba Teh Dinda ada ini, ada tiket untuk ke ND begitu.
5: Oke, lanjut dulu Teh Dinda.
4: Berbagi waktu dengan teman lain dan baru landing tadi ada Empati ya. Selamat malam ya Empati. Sebelumnya ada adik Widya ya tadi. Terus selamat malam juga untuk Bapak Frans, Bapak Manda, Oma Ciril, ada juga Kakak Olin, next ke siapa lagi kah? Pak Andreas, Pak Andre juga.
5: Pak Andre.
4: Yeri, ada juga Bung Serpas, ada juga Bapak Maksi ya, selamat malam. Ibu Wati. Ibu Wigati
5: di Wigati di Wonosobo. Wah.
4: Mas Rundi di Sitengah dan Kakak Puja di Bintuni sana ya. Oke. Next time untuk yang lainnya yang belum tersapa. Oh, nih selalu selewat.
5: Siapa ini?
4: Bapak Sarifuddin.
5: Bapak Sarifuddin Ambon. Oh, ya.
4: Kemarin juga begitu turun. Aduh, Bapak Sarifuddin belum tersapa. Selamat malam Bapak Sarifuddin. Salam sehat ya.
5: Salam sehat. Dan ini ditunggu juga ya untuk bergabung ya.
4: Iya, semoga ya bergabung.
5: Oke.
4: Bapak Sarifuddin bergabung. Oke, Bung Dito, Bung Wai lanjut. Terima kasih banyak. Selamat malam.
5: Oke, terima kasih kembali Teh Dinda dan selamat malam kembali. Selamat menikmati Ruang Rindu nih pastinya Teh Dinda ya. Oke. Baik, pendengar setia Pro 1 RRI ED dimanapun Anda berada, di belakang Teh Dinda sudah ada yang langsung tersambung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
6: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Bung Dito Utama.
5: Wes Wong Semarang. Selamat malam kembali Bung Maksi yang ada di Dona. Ini Wong Semarang terdampar di Dona juga ya.
6: Iya.
5: Bagaimana kabarnya Bung Maksi? Bung Maksi betul ya?
6: Kabar saya.
5: Oke lah, kalau kabarnya selalu baik ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik ya Bung Maksi ya. Oke, okay. Mau lagu apa Bung Wangsi malam hari ini? Why Do You Love Me kah?
6: Saya minta lagu dari ini, Skater Desi. Judulnya apa saja, yang penting dari Skater Desi.
5: Dari apa Bung Wangsi?
6: Skater Desi.
5: Skater?
6: Skater Desi. Judulnya nanti apa saja ini.
5: Sudah, saya siapkan dulu.
6: Lagu dari Skater Desi ya. Halo?
5: Halo? Halo? Bung Wangsi?
6: Ya.
5: Lagunya
6: dari Peter Desis, judulnya Serana Kita dari Undito.
5: Oke, siap. Ya, ya. Skater Desis, betul ya?
6: Ya, betul.
5: Cek dulu nih, ada nggak nih lagunya nih?
6: Pasti ada itu.
5: Oke, okay, ada.
6: Iya, lagu sama di Surabaya, Semarang itu lagu-lagu itu.
5: Ya. Oke. Okay. Salam-salamnya, ya, salam. Bung Maxi.
6: Sama sekali untuk Bung Bito bersama Mbak Im Sareng.
5: Betul.
6: Nomer itu, besar Dindona, lahir Dindona. Terus, oke balik buat ini, Ibu Kete Dinda tadi, terima kasih. Kete Dinda beritahu dia kalau mau pernah sama itu Nyong ini Bito, terus dia ke Ende, itu baru bagus.
5: Betul ya?
6: Kasih atas tinggalannya, Kete Dinda.
5: Iya.
6: Nah, lalu untuk ini, Oma Ceril Bu Anala, Ibu Didolok, Oma Canti, Oce, Empat Dua Waru, Masih Di Waria. Bisa aja Bung Dito, di belakang masih banyak antri. Terima kasih, okay. Selamat malam dan selamat bertugas.
5: Oke, okay, terima kasih kembali. Oke, okay, baik Bung Maxi. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas kembali dan ditunggu lagunya untuk Bung Maxi nih. Oke, okay, baik. Baik, pendengar setia Pro 1 RRI ND ya. Mungkin ada yang ingin bergabung, satu penelpon lagi sebelum kita beranjak ke lagu ya. Di 0821-4451-1957. Dan juga bisa melalui WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Mungkin untuk Anda yang ingin bergabung dalam program acara Ruang Rindu edisi hari ini ya. Di malam hari ini bersama saya Dito Utama dan juga operator Mbak Isareng ya, yang menemani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan sembari kami menanti Anda ya, mungkin satu penelpon dulu untuk yang ingin bergabung kembali. Dan setelah ini kita akan beranjak ke lagu. Dan sudah ada yang tersambung saat ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
7: Selamat malam Kakak.
5: Selamat malam, dengan siapa di mana?
7: Sama Afi di kilometer 5 Kakak.
5: Dengan?
7: Afi kilometer 5.
5: Kakak Afi, betul ya?
7: Iya.
5: Oke, Kakak Afi apa kabar?
7: Oh, baik sekali Kakak. Kalau Kakak gimana kabar?
5: Halo Kakak.
7: Kabar baik.
5: Kabar baik, alhamdulillah puji Tuhan. Di sini kami baik-baik ini Kakak Afi. Yang penting kita selalu baik ya. Alhamdulillah. Ini Kakak Afi dari kilometer 5 ya?
7: Iya Kakak, betul.
5: Weh, mantap. Ini mendengarkan RRI menggunakan apa nih?
7: Sering dengar sih Kak, cuman jarang gabung.
5: Oh, jarang gabung ya. Ini iya. Sudah beberapa kali kan tapi gabung ya, atau baru kali ini ya? Saya sepertinya pernah ketemu ya.
7: Ya, gabung sih tapi tidak sering Kak.
5: Oke. Beberapa waktu lalu sepertinya sudah pernah bertemu ya dengan saya ya. Oke.
7: Iya.
5: Oke, baik. Mau lagu apa ini Kakak Afi?
7: Lagunya Celine Dion Kakak, bisa?
5: Bisa Celine Dion ya.
7: Yang judul I Love You.
5: I Love You. Oke, okay, kebetulan iya. Tadi sudah di request juga itu, nanti lagu pertama kita putarkan tuh.
7: Oh, gitu.
5: Iya, atau ada request lagu lainnya?
7: Ganti aja ya, Kak.
5: Mm-mm. Itu lagi kami putarkan setelah ini.
7: Lagunya ini Kaptena Kakak.
5: Kaptena?
7: Iya. Yang judulnya Don't Say Goodbye.
5: Don't Say Goodbye. Oke, disiapkan lagunya ya.
7: Iya.
5: Oke, salam-salamnya.
7: Salam yang pertama buat kakak yang lagi bertugas. Selamat malam. Buat yang sudah bergabung, salam kenal saja. Buat yang belum bergabung, salam kenal juga. Buat kakak, terima kasih. Selamat malam.
5: Oke, baik. Terima kasih kembali dan Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas kembali untuk Kakak Afi ya, yang ada di ND nih di kilometer 5. Terima kasih banyak sudah bergabung ya bersama kami di Pro 1 RRI ND. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ND, sebelum kami ajak Anda ya untuk bergabung kembali bersama kami, kami akan hadirkan lagu untuk Anda terlebih dahulu di dalam ruang dengar Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda?
1: Tahukah Anda, Sultan Mahmud Badaruddin II, pimpinan Kesultanan Palembang Darussalam di awal periode 1800-an memimpin perang melawan Inggris dan Belanda yang ingin menguasai bumi Palembang yang kaya akan timah. Selama 10 tahun melawan kedua negara penjajah tersebut, akhirnya dengan taktik licik Belanda, Palembang jatuh dan Sultan Mahmud Badaruddin II beserta keluarga diasingkan di Ternate. Mengingat jasa beliau tersebut, sepantasnya lah beliau masuk jajaran pahlawan nasional.
2: Acara ini dipersembahkan oleh Pro 1 RRI ND.

0: Tahukah Anda?
1: Tahukah Anda, Tuanku Imam Bonjol, pemimpin perang Padri, perang antara kaum Minang, kaum Padri dan kaum Adat, di mana kaum Adat berhasil diperalat oleh Belanda. Beliau berjuang selama 34 tahun di tanah Minang melawan kaum Adat dan Belanda, dan dengan kepemimpinannya akhirnya mampu mempersatukan kaum Padri dan kaum Adat untuk mengusir musuh yang satu, yaitu Belanda. Beliau ditangkap karena siasat licik Belanda yang berunding, yang ternyata merupakan jebakan. Akhirnya beliau ditangkap dan dibuang ke Cianjur hingga wafat di Lotak, Manado. Perjuangan yang tak kenal lelah selama 35 tahun itulah yang membuat beliau menjadi pahlawan nasional Indonesia.
2: Acara ini dipersembahkan oleh Pro 1 RRI ND.

0: Masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih di dalam program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan kami masih menanti Anda untuk bergabung bersama kami ya di dalam ruang dengar Anda. Untuk request lagu, kirim-kirim salam ataupun hanya ingin bertegur sapa kepada kami, bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957. Di WhatsApp juga bisa di 0821-3878-8786. Dan saat ini sudah ada yang tersambung melalui line telepon, kita akan langsung sambungkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Yes.
0: Selamat malam.
1: Aduh.
0: Suaranya tidak terdengar ini hingga ke udara ya, atau ke studio ini. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Halo.
0: Selamat malam. Sepertinya tidak terdengar
1: jaringan.
0: Jaringan ya sepertinya ya. Ini ada sedikit suara.
1: Iya, jaringan.
0: Halo, dengan siapa di mana ini?
1: Halo.
0: Wah, suaranya sangat jauh nih. Ada suara sedikit. Mungkin bisa terhubung kembali ya, dan saat lagi bisa diulangi untuk tersambung bersama kami ya. Oke. Dan kita mungkin beralih ke pendengar lain terlebih dahulu untuk yang ingin bergabung di line telepon 0821-4451-1957 dan juga line WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan saat ini sudah ada yang tersambung kembali melalui line telepon, kita akan langsung sambungkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Ini sedikit ada suaranya, sepertinya Oma Seril ya?
1: Iya, betul.
0: Nah, ini sudah muncul suaranya nih Oma. Tadi Oma ya yang bergabung ya?
1: Iya.
0: Woi, ini kok sinyalnya bisa, jaringannya jelek, lagi di mana nih Oma ini?
1: Jaringan.
0: Biasanya lancar loh Oma loh.
1: Iya.
0: Oke, Oma Seril, apa kabar nih? Wah, ini puji Tuhan, baik ya. Ini suaranya Oma nih kecil sekali nih di sini nih, Oma.
1: Iya, Kak.
0: Iya, oke, tidak apa-apa. Yang penting kita bisa tersambung, Oma.
1: Jaringan parah, Oma.
0: Iya. Oke, Oma Seril, lagunya apa nih malam hari ini?
1: Kalau boleh darinya Bon Jovi.
0: Bon Jovi. Yang judulnya apa nih, Oma?
1: Sama Kilitan saja.
0: Bebas ya, judulnya pilihkan saya ya. Oke. Okay.
1: Iya.
0: Bon Jovi. Salam-salamnya dulu nih, Oma.
1: Salamnya paling.
0: Oke, baik Oma.
1: Dan juga untuk Mas Tito bersama
0: dengan operator Mbak Isaring nih, Oma. Oh,
1: iya, Mbak Isaring. Selamat malam. Lagunya tadi sudah ada, Bu?
0: Sudah diposisikan nih. Bon Jovi, ini judulnya Who Says You Can Go Home.
1: Iya.
0: Oke, Oma.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Oma Seril. Selamat malam kembali dan semoga besok saat bergabung jaringannya bisa normal ya, karena ini suara Oma Seril sedikit kecil dan juga terputus-putus nih Oma. Oke, tidak apa-apa, yang penting sudah tersampaikan request lagunya dan juga salam-salamnya. Dan kami masih menanti Anda di 0821-4451-1957, di WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan kami juga menyapa pendengar semua ya yang ada di ruang dengar Pro 1 RRI ND ini, pastinya di dalam ruang dengar Anda. Ada yang belum bergabung nih, seperti ada Bu Wigati, kemudian ada Kakak Dimas ya, biasanya juga bergabung, ini belum bergabung, mari untuk bergabung. Dan ada Bapak Syarifuddin ya, yang ada di ND juga ini. Dan siapa lagi nih, banyak sekali nih, ada Bung Yeri ya, belum bergabung. Dan ada Bung Servas juga biasanya bergabung ya. Dan ada Marcel, ya siapa lagi nih, dan semualah mendengar setiap Pro 1 RRI Ederi biasa yang bergabung ya, dan ini kami menanti nih untuk gabungnya ya, atau mungkin request lagunya, lagu apa yang ingin diputar, kami siap memutarkan lagu pilihan Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI Ederi, untuk yang ingin bergabung, mungkin satu penelpon lagi ya, karena kita juga sudah di hampir di penghujung waktu di Ruang Rindu di 0821-4451-1957. Dan di WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan sembari kami menanti Anda untuk bergabung bersama kami, kami akan hadirkan lagu untuk Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di handphone Android Anda untuk Anda yang ingin mendengarkan RRI di dalam satu genggaman Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami

pernah mendengar kata BPA Free pada label sebuah produk? Jika iya, apakah sudah tahu arti dan maksud dari kata tersebut? BPA atau bisphenol A adalah bahan kimia yang dipakai dalam membuat botol plastik. Tujuannya adalah membuat botol tidak mudah rusak saat terjatuh dan membuat tampilan botol lebih jernih. Namun, saat terkena panas atau sengaja dipanaskan, bahan kimia BPA ini akan memuai dan berisiko terhadap kesehatan tubuh manusia. Menurut American Academy of Pediatrics, BPA yang digunakan pada wadah plastik polikarbonat dan pelapis kaleng aluminium dapat menimbulkan gangguan obesitas, attention deficit, atau hyperactivity disorder. Penelitian juga menunjukkan bahwa BPA dapat mengganggu hormon yang dapat menimbulkan beberapa risiko kesehatan, termasuk gangguan perilaku, masalah kesehatan reproduksi, dan diabetes.

Gaun pengantin warna putih diprakarsai pertama kali oleh Ratu Victoria, Ratu Inggris di era 80-an. Kala itu, kain putih adalah kain yang paling mahal, sehingga tidak semua orang bisa menggunakannya sebagai gaun pengantin. Mengenakan gaun putih dalam perkawinan menyimbolkan ikatan cinta mempelai yang suci, dan sejak saat itulah, gaun pengantin warna putih menjadi yang paling spesial dan terbawa hingga masa kini. Secara tidak langsung, menggunakan busana putih di acara pernikahan dengan prosesi agama seolah jadi tradisi tak tertulis yang mengharuskan si mempelai perempuan untuk menggunakan gaun atau kebaya warna putih tersebut. Bahkan, beberapa dari kita mungkin menganggap bahwa gaun putih di hari pernikahan adalah sebuah keharusan.

0: Sandiaga Uno menyerukan bangga buatan Indonesia dan bangga berwisata di Indonesia.
1: Kita di pariwisata bukan hanya melihat Mandalika sebagai satu dari destinasi super prioritas, tapi bagaimana kita membangkitkan, memberikan harapan, memastikan bahwa produk-produk kreatif dari Nusa Tenggara Barat, dari Lombok, ini bisa mendunia. Karena menurut saya kuncinya adalah onboarding, digitalisasi, dan QRIS ini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Gernas BBI. Bangga buatan Indonesia, tapi saya ingin mengingatkan juga harus bangga berwisata di Indonesia. Hashtag di Indonesia saja. Maju terus NTB Lombok.

Atas nama kesehatan dan demi kelangsingan, banyak orang yang mulai menerapkan konsumsi air lemon. Bahkan itu menjadi konsumsi wajib setelah bangun tidur. Padahal, meminum air hangat dicampur lemon pada pagi hari, menurut ilmuwan, adalah berbahaya. Itu mungkin cara detoksifikasi yang baik, tetapi akibatnya akan fatal bagi gigi. Dr. Mervyn Ruayan dari The London Center for Cosmetic Surgery mengatakan, air panas dan lemon berbahaya untuk

Indonesia menjadi salah satu bahasa yang dipelajari di 56 negara dan berada di urutan ke-9 bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Faktanya, bahasa Indonesia pernah diperdengarkan di luar angkasa melalui rekaman piringan hitam di satelit Voyager NASA pada tahun 1977. Keren kan bahasa Indonesia?

Apa perbedaan antara siaran AM dan FM? Yang membedakan adalah modulasi. Pada akhir abad ke-19, manusia menemukan bahwa suara dapat dipancarkan melalui gelombang udara. Dengan demikian, dimulailah era radio. Radio menjadi bentuk transmisi paling populer selama 80 tahun pertama abad ke-20. Ada dua cara berbeda untuk mentransmisikan sinyal radio, yaitu AM, modulasi amplitudo, dan FM, modulasi frekuensi. FM biasanya memiliki kualitas sinyal yang lebih baik daripada AM, tetapi jangkauannya jauh berkurang. AM memiliki jauh lebih tinggi jarak dari FM yang biasanya keluar 50 km dari stasiun radio. Oleh karena itu, FM harus menggunakan banyak pemancar untuk menutupi area yang sama dengan satu pemancar AM. Namun, saat AM melakukan perjalanan dengan gelombang suara dekat ke bumi pada siang hari dan lebih tinggi di langit pada malam hari, ia memiliki rentang yang jauh lebih kecil di siang hari daripada di malam hari. Selain itu, teknologi AM jauh lebih murah daripada FM. Namun, karena kemajuan teknologi, biaya menjadi turun drastis. Untuk hal lain, sinyal AM tidak seperti FM, sering terganggu oleh gedung-gedung tinggi dan cuaca yang merupakan masalah besar di dunia saat ini.

inspirasi. Selamat malam mendengar siap Pro 1 RRI ini dimanapun Anda berada ya. Masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 di Pro 1 RRI ND 105 FM dan RRI Digital. Dan kami akan menghadirkan musik dan informasi untuk Anda ya di dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar RRI, lapangan bola voli Lembaga Permasyarakatan Lapas ND dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan turnamen Soekarno Cup 1. Pemanfaatan fasilitas publik tersebut menjadi strategi panitia ya untuk menekan biaya operasional sekaligus mengalokasikan anggaran lebih besar bagi pembinaan atlet melalui hadiah kejuaraan. Dan Ketua Panitia Soekarno Cup CCM Badeoda mengatakan lapangan yang berada di Jalan Samratulangi ini dipilih ya karena memiliki lokasi yang strategis dan mudah diakses masyarakat. Dan selain itu, fasilitas yang tersedia dinilai memadai untuk mendukung jalannya pertandingan selama turnamen berlangsung. Dan seluruh pertandingan babak penyisian ini dijadwalkan berlangsung setiap hari mulai pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Jadwal sore hingga malam dipilih agar tidak mengganggu aktivitas para atlet maupun masyarakat yang ingin menyaksikan pertandingan secara langsung. Dan panitia juga berharap pemanfaatan fasilitas publik seperti lapangan Lapas ND dapat menjadi contoh penyelenggaraan olahraga yang efisien tanpa mengurangi kualitas kompetisi. Dan informasi ini pendengar kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk informasi lebih lengkapnya Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital ya, untuk Anda yang ingin mendengarkan RRI di dalam satu genggaman Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 105 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

Jika Anda merawat jantung, hindari kelebihan garam. Jika Anda merawat hati, hindari makanan berlemak. Jika Anda merawat perut, hindari makanan dingin. Jika Anda merawat usus, ganti junk food dengan sayuran. Jika Anda merawat pankreas, hindari makan kenyang. Jika Anda merawat ginjal, minumlah banyak air di siang hari, minum lebih sedikit air di malam hari, dan kosongkan kandung kemih Anda sebelum tidur. Jika Anda merawat otak, tidurlah selama 8 jam. Jika Anda merawat jiwa, miliki hubungan yang intim dengan Sang Pencipta, Allah yang Maha Kuasa. Hidup itu sederhana, yang rumit itu pikiran kita. Hidup itu murah, yang mahal itu gengsi kita. Marilah kita menjadi orang yang pandai bersyukur.

Walau kedengarannya hanya sebuah pikiran yang menggema dalam kepala, hal ini ternyata memberikan pengaruh besar pada kondisi tubuh. Sebuah penelitian mengungkapkan, jika saat pikiran dalam kepalamu selalu mengutarakan hal-hal negatif, ini akan membuat produksi hormon serotonin atau hormon bahagia berkurang dan meningkatkan risiko tumbuhnya depresi dalam dirimu. Jadi, biasakan memikirkan hal-hal yang positif dan menyenangkan untuk membangkitkan hal-hal positif dalam

ini terletak di Kabupaten Siga, Flores, Nusa Tenggara Timur. Masyarakat setempat menyebut nama pantai ini dengan sebutan Koka, karena suara burung yang melengking dan mengeluarkan kata koak dan koka di sekitar pantai. Hal ini menjadikan keunikan sendiri dan menjadi salah satu wisata favorit bagi wisatawan lokal hingga mancanegara. Selain itu, wisatawan juga sering menyebut Pantai Koka sebagai surga kecil di wilayah Indonesia Timur. Di sini, terdapat hamparan bukit batu serta suguhan air laut berwarna biru toska menambah pesona keindahan alamnya. Keunikan lainnya, terdapat dua sisi pantai yang saling berbeda. Terdapat pula cekungan yang membentuk tanjung kecil di setiap tepinya. Di sebelah selatan sejauh 100 meter ke dalam, sementara sebelah barat sejauh 50 meter ke dalam. Hal ini membuatnya terlihat berbentuk elips.

0: Kesalahan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan kita menuju kedewasaan. Setiap langkah yang salah, setiap jatuh adalah perjalanan berharga yang membentuk diri kita. Jangan pernah takut untuk membuat kesalahan, karena dari situlah kita belajar dan juga tumbuh. Dan yang terpenting bukanlah kesalahan itu sendiri, tetapi bagaimana kita bangkit kembali dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ingatlah, setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri dan melangkah lebih maju.
1: Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz.

Dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Minggu 26 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pukul 5 waktu Indonesia T.

Purna di frekuensi yang sama 100.5 FM. Akhir kata, penyiar Anda Dito Utama, operator studio Mbak Isareng, dan kerabat kerja tim Florata Malam yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai

Selamat pagi pendengar program satu dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia ND, radio publik milik bangsa, dipancar luaskan melalui frekuensi FM 100,5 MHz, AM 783 kHz. Kembali mengudara pada pagi hingga malam edisi hari ini, Senin 27 Juli 2026. Dari Jalan Durian nomor 1, saya Christine Sendah dan kerabat kerja Florata pagi ini mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

lengan tegak lurus. Makna mengangkat kelima jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan lima sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Selamat pagi pendengar program Mas Oti dimanapun Anda berada, kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Anda kembali bersama kami yang bertugas di Florata pagi ini. Saya Kristen Senda dan juga operator studio Antonius Budi Boko. Pendengar, mari kita awali hari ini dengan rasa syukur karena kita kembali diberi kesempatan untuk menikmati satu hari lagi dalam kehidupan. Semoga setiap langkah yang kita jalani hari ini dipenuhi kesehatan, semangat, kelancaran dan kebahagiaan. Menemani aktivitas Anda sepanjang hari ini, pendengar RRI Pro 1 RRI ND kembali hadir dengan sajian musik, informasi terkini serta lagu-lagu pilihan yang akan selalu siap menghibur dan menjadi teman setia Anda. Membuka jumpa kita pagi hari ini, pendengar RRI, kami akan temani Anda dalam sajian Mutiara Pagi Kristen Protestan.
1: Florata pagi ini.

Salam, selamat pagi seluruh pendengar RRI di mana saja berada. Kembali berjumpa dengan saya Helda Yolanda Adu, penyuluh agama kantor Kementerian Agama Kabupaten ND. Pagi ini kita akan ada dalam acara Mutiara Pagi Kristen dan kita akan berdoa untuk memulai seluruhnya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan kami, di pagi anugerah-Mu ini kami mau bersyukur karena kesempatan hidup dan kesempatan berjumpa dengan Engkau melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami siap untuk belajar dan diajar oleh kebenaran-Mu. Tolonglah kami dengan Roh Allah yang kudus. Kuasailah hati pikiran kami, supaya firman yang akan kami dengarkan ini, ya Tuhan, sungguh kami pahami dan kami kemudian mampu melakukannya dalam hidup kami. Demi Kristus Yesus, Tuhan yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Pendengar yang terkasih, hari ini firman Tuhan saya pilihkan dari kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Di bawah perikop mujizat atas minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi berseru kepada Elisa, "Hambamu suamiku sudah meninggal dan engkau tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi penagih utang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kubuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa saja yang kau miliki di rumah." Kata perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya apa-apa di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu Elisa berkata, "Pergilah, pinjamlah bejana-bejana dari luar, dari semua tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan sedikit. Kemudian masuklah, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, tuanglah minyak ke dalam semua bejana itu, dan angkatlah bejana yang sudah penuh." Perempuan itu pergi darinya. Ia menutup pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Anak-anaknya membawa bejana-bejana ke dekatnya. Salam, selamat pagi seluruh pendengar RRI di mana saja berada. Kembali berjumpa dengan saya Helda Yolanda Adu, penyuluh agama kantor Kementerian Agama Kabupaten ND. Pagi ini kita akan ada dalam acara Mutiara Pagi Kristen dan kita akan berdoa untuk memulai seluruhnya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan kami, di pagi anugerah-Mu ini kami mau bersyukur karena kesempatan hidup dan kesempatan berjumpa dengan Engkau melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami siap untuk belajar dan diajar oleh kebenaran-Mu. Tolonglah kami dengan Roh Allah yang kudus. Kuasailah hati pikiran kami, supaya firman yang akan kami dengarkan ini, ya Tuhan, sungguh kami pahami dan kami kemudian mampu melakukannya dalam hidup kami. Demi Kristus Yesus, Tuhan yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Pendengar yang terkasih, hari ini firman Tuhan saya pilihkan dari kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Di bawah perikop mujizat atas minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi berseru kepada Elisa, "Hambamu suamiku sudah meninggal dan engkau tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi penagih utang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kubuat bagimu?
Beritahukanlah kepadaku apa saja yang kau miliki di rumah. Kata perempuan itu, hambamu ini tidak punya apa-apa di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu Elisa berkata, pergilah, pinjamlah bejana-bejana dari luar, dari semua tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan sedikit. Kemudian masuklah, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, tuanglah minyak ke dalam semua bejana itu, dan angkatlah bejana yang sudah penuh. Perempuan itu pergi darinya. Ia menutup pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Anak-anaknya membawa bejana-bejana ke dekatnya, sementara ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, perempuan itu berkata kepada anaknya, bawalah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu minyak itu pun berhenti mengalir. Kemudian perempuan itu pergi memberitahukannya kepada abdi Allah. Abdi itu berkata, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu. Engkau serta anak-anakmu dapat hidup dari kelebihannya. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Marilah kita menjadi orang yang berbahagia, yang menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Amin. Pendengar yang terkasih, ada beberapa kebudayaan yang berhubungan dengan kebersamaan dalam memikul beban. Misalnya di ND ada budaya air petu atau minum air panas. Dan di Rote ada budaya kumpul keluarga. Budaya ini mengajarkan bahwa ketika seseorang atau satu keluarga mempunyai beban, baik itu berhubungan dengan sukacita maupun dukacita, maka beban itu diangkat bersama dengan keluarga maupun tetangga sekitar. Misalnya membangun rumah, maka seluruh tetangga dapat membantu dengan menyumbang tenaga ataupun dengan menyumbang sejumlah dana. Misalnya ada kedukaan tertentu, maka keluarga, tetangga, masyarakat sekitar dapat bersama-sama lalu menolong orang tersebut, keluarga tersebut dengan berbagai cara. Semua merasa bahwa sukacita ataupun pergumulan dari seorang tetangga adalah pergumulan bersama. Pendengar yang terkasih, dunia berkembang semakin modern dan membawa serta pengaruh yang besar dalam relasi antar manusia. Manusia masa kini menjadi lebih individualistis, bahkan egosentris. Rumah kita berdempetan, tapi hati kita berjauhan. Kita tahu tetangga sedang sakit dari status media sosial, bukan karena kita datang menjenguknya. Kita tahu ada keluarga yang kesulitan ekonomi, tapi mungkin kita berkata, itu urusan mereka. Sama-sama, tetapi masing-masing mengurus dirinya sendiri-sendiri. Ruang perjumpaan lebih di dunia maya dan bukan lagi di dunia nyata. Setiap orang berfokus pada bagaimana mendapatkan apa yang baik bagi diri sendiri, lalu melupakan, mengabaikan, bahkan menolak peduli dengan keberadaan maupun keadaan orang lain. Saudara-saudara pendengar yang terkasih, padahal sejak semula Allah menciptakan manusia bukan untuk hidup sendiri. Ketika Allah menciptakan Adam, Allah berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Kita bisa membaca ini dalam kitab Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-18.
Kalimat ini bukan hanya berbicara tentang pernikahan, tetapi tentang hakikat manusia yang diciptakan untuk hidup dalam persekutuan, saling menopang, saling menguatkan, dan saling membantu. Firman Tuhan hari ini menunjukkan kepada kita bahwa mujizat Allah sering kali lahir bukan ketika seorang berjuang sendirian, melainkan ketika ada kepedulian, ada kebersamaan, dan ada tangan-tangan yang mau membantu. Pendengar yang terkasih, mari kita masuk ke dalam kisah pada bacaan kita saat ini. Penulis kitab Raja-Raja membawa kita masuk ke sebuah rumah yang penuh air mata. Rumah itu sunyi. Tidak ada lagi suara seorang suami ataupun ayah. Yang ada hanyalah seorang ibu dengan dua anak laki-laki. Suami dan ayah telah meninggal. Dan lebih menyakitkan lagi, suami pergi meninggalkan utang. Saudara-saudara, pada zaman Israel kuno, seseorang yang tidak mampu membayar utang dapat kehilangan anak-anaknya, karena anak-anak itu akan dijadikan budak oleh pihak yang memberi pinjaman. Hal ini memang diatur dalam hukum saat itu sebagai bentuk pembayaran utang, meskipun sering disalahgunakan dan menjadi beban bagi keluarga-keluarga yang miskin. Pendengar yang terkasih, perempuan ini bukan orang sembarangan. Ayat pertama berkata, seorang dari istri para nabi. Dalam bahasa Ibrani disebut seorang perempuan dari kalangan istri para murid nabi. Hal ini berarti bahwa suami dari perempuan ini adalah seorang hamba atau pelayan Tuhan. Pelajaran bagi kita, melayani Tuhan bukan berarti bebas dari persoalan hidup. Orang benar, orang yang setia dengan Tuhan juga bisa kehilangan pekerjaan. Orang yang takut akan Tuhan juga bisa mengalami sakit, bahkan sakit berkepanjangan. Pelayan Tuhan juga bisa mengalami kesulitan ekonomi. Namun yang membedakan adalah kepada siapa mereka datang untuk mencari pertolongan ketika mereka ditimpa oleh berbagai persoalan. Pendengar yang terkasih, kembali kepada bacaan kita, perempuan ini dalam bacaan kita tidak mencari dukun. Ia tidak mencari jalan pintas. Ia datang kepada Nabi Elisa, seorang hamba Tuhan, karena ia percaya bahwa Allah sanggup untuk menolong. Saudara-saudara, bukankah itu juga yang harus kita lakukan? Ketika persoalan datang, jangan menjauh dari Tuhan. Ketika beban itu terasa berat, jangan meninggalkan Tuhan. Justru yang harus kita lakukan ialah datanglah kepadanya. Berjumpalah dengan hamba-hamba yang diurapinya. Sebab Tuhan selalu menyediakan pertolongan dan pengharapan itu bagi kita. Saudara-saudara, mari kita fokus kepada bagaimana Elisa memberi tanggapan ketika perempuan janda itu berkata-kata kepadanya. Elisa tidak berkata, mengapa suamimu berutang. Elisa tidak menyalahkan. Ia tidak menghakimi. Ia tidak menambah beban perempuan itu.
Yang pertama ia katakan adalah, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu?" Inilah pertanyaan yang menunjukkan hati seorang hamba Tuhan. Inilah hati Allah. Allah selalu memulai dengan belas kasihan. Sejatinya, orang yang sedang menderita tidak membutuhkan khotbah yang panjang, tuduhan, pertanyaan, ataupun sejumlah nasihat trik yang harus ia jalankan. Orang yang sedang menderita membutuhkan telinga yang mau mendengar. Ia membutuhkan bahu untuk bersandar. Ia membutuhkan seseorang yang berkata, "Saya ada di sini untukmu." Mungkin kita tidak bisa membayar utang orang lain, tapi kita bisa mendengar keluh kesahnya. Mungkin kita tidak bisa memberi resep manjur atau menghilangkan penyakit seseorang, tapi kita bisa mengunjunginya, memegang tangannya. Mungkin kita tidak mampu menyelesaikan semua masalah yang dialami orang lain, tetapi kita bisa mendoakannya. Saling membantu selalu dimulai dari kepedulian. Dan kepedulian itu membuka pintu bagi pekerjaan-pekerjaan Allah. Pendengar yang terkasih, Elisa kemudian bertanya, "Apa yang ada di rumahmu?" Pertanyaan ini menarik. Bukan apa yang tidak kamu miliki, tetapi apa yang masih ada padamu. Perempuan itu menjawab, "Tidak ada apa-apa, kecuali sebuah buli-buli kecil berisi minyak." Minyak pada masa itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Selain dipakai untuk memasak, minyak juga berhubungan dengan penerangan, pengobatan, bahkan dalam ibadah, minyak adalah lambang pengurapan Allah. Tetapi perempuan itu menganggap minyak itu tidak berarti, sehingga dia bisa berkata, "Tidak ada apa-apa." Saudara-saudara, bukankah kita sering seperti begini? Kita berkata, "Saya tidak punya uang, saya tidak punya kemampuan, saya tidak punya waktu." Padahal Tuhan bertanya, apa yang masih ada? Kita masih punya tubuh yang sempurna, ada tenaga. Kita masih punya tangan yang bisa dilipat untuk berdoa. Ada senyuman. Hati kita masih ada kasih. Kita memiliki pengalaman dan masih ada hati yang mau menolong. Allah selalu memulai mujizat bukan dari apa yang tidak kita miliki, tetapi dari apa yang ada pada kita yang bersedia diserahkan. Pendengar yang terkasih, kemudian Elisa memberikan perintah yang agak aneh. "Pergilah, pinjamlah bejana-bejana kosong dari semua tetanggamu. Jangan hanya beberapa." Pertanyaannya, mengapa harus meminjam dari tetangga? Bukankah Allah bisa langsung memenuhi rumah itu dengan minyak? Ya, tentu Allah bisa. Tetapi Allah ingin mengajarkan bahwa manusia tidak diciptakan untuk hidup sendiri. Perempuan itu membutuhkan tetangganya. Tetangganya menyediakan bejana. Anak-anaknya mengangkat bejana. Perempuan itu menuangkan minyak. Ada kebersamaan yang luar biasa dalam proses menerima mujizat Tuhan.
Elisa memberikan arahan. Semua mengambil bagian. Mari kita bayangkan jika tetangganya berkata, "Maaf ya, tempayan saya nanti kotor," atau "Saya tidak punya, saya lagi sibuk, itu bukan urusan saya." Mungkin perempuan itu tidak mempunyai cukup wadah. Mungkin minyak itu akan berhenti lebih cepat. Artinya kemurahan hati tetangga ikut membuka ruang bagi mujizat Allah. Pendengar yang terkasih, seringkali kita berpikir mujizat hanya terjadi melalui doa. Oh, itu benar, bahwa mujizat bisa terjadi ketika kita berdoa. Tetapi jangan lupa, Allah juga bekerja melalui orang-orang yang peduli. Mungkin hari ini kita bukan Elisa, tetapi kita bisa menjadi tetangga yang meminjamkan tempayan. Kita mungkin bukan orang yang berkhotbah, tetapi kita bisa menjadi orang yang menyediakan kendaraan untuk mengantar orang sakit. Kita bisa menjadi orang yang memasakkan makanan bagi keluarga yang sedang berduka. Kita bisa menjadi orang yang menyumbang tenaga dalam pembangunan gereja. Kita bisa menjadi orang yang menghibur keluarga yang sedang kehilangan. Mungkin tindakan itu terlihat kecil di mata orang lain, tetapi di mata Tuhan itulah jalan yang dipakainya untuk menghadirkan mujizat-Nya. Pendengar yang terkasih, perempuan itu tidak bertanya mengapa harus banyak tempayan. Ia juga tidak berkata, "Saya malu meminjam kepada tetangga." Tidak. Perempuan itu hanya taat. Lalu ia mulai menuangkan minyak. Dan sesuatu yang luar biasa terjadi. Minyak itu terus mengalir. Satu tempayan penuh, dua tempayan penuh, lima tempayan penuh, 10 tempayan penuh. Semakin banyak wadah yang tersedia, semakin banyak minyak yang mengalir. Kemudian Alkitab berkata, ketika tidak ada lagi bejana, berhentilah minyak itu. Saudara-saudara, bukan karena kuasa Allah habis, tetapi karena wadahnya habis. Betapa dalam makna firman ini. Allah seringkali ingin mencurahkan lebih banyak berkat daripada yang kita siapkan. Masalahnya bukan pada kuasa Allah. Masalahnya ada pada apakah hati kita cukup luas untuk menerima dan membagikan berkat itu. Pendengar yang terkasih, Elisa berkata, "Juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari sisanya." Allah bukan hanya menyelesaikan masalah hari itu dari sang janda. Allah memulihkan masa depan keluarga itu. Utangnya lunas. Anaknya tidak menjadi budak. Masih ada sisa untuk melanjutkan hidup. Itulah cara Allah bekerja. Ia tidak hanya mengobati luka, tetapi ia memulihkan kehidupan secara menyeluruh. Ia tidak bekerja untuk kepentingan hari ini dan sesaat, melainkan untuk masa depan dan kekekalan. Pendengar yang terkasih, apa yang ingin kita ajarkan pada hari ini untuk kita semua? Pertama, jadilah orang yang peka terhadap penderitaan sesama. Jangan menunggu diminta. Kadang satu WA atau telepon, satu kunjungan, satu pelukan, satu senyuman atau satu doa sudah menjadi kekuatan besar bagi orang yang sedang bergumul. Saudara-saudara, angka kematian akibat bunuh diri yang semakin tinggi memberi indikasi bahwa banyak orang yang merasa begitu tertekan tanpa ada satupun orang yang bisa diandalkannya. Ketiadaan orang yang mau mendengar dapat dipercaya bisa menjadi akhir yang mematikan bagi seseorang yang sedang dalam kesulitan.
Jika kita bisa mencegah hal itu dengan menjadi pendengar, memberi bahu untuk sekedar mereka menaruh kepala, membuka tangan untuk memeluk, dan melipat tangan untuk berdoa bersama, kita telah menjadi penolong yang baik bagi orang-orang yang menderita. Yang kedua, jangan meremehkan apa yang Tuhan titipkan kepada kita. Pendengar yang terkasih, setiap yang lahir pasti Tuhan memberi kemampuan tertentu. Mungkin sedikit, tapi pasti ada. Ingatlah bahwa sedikit yang ada pada kita di tangan Tuhan dapat menjadi berkat yang besar. Menyadari kemampuan diri, apa yang kita punya, apa yang bisa kita buat, adalah awal yang baik untuk menuai yang lebih besar dari tangan Tuhan. Hal yang ketiga untuk kita, bangun budaya saling membantu di tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Pendengar yang terkasih, kalau ada keluarga yang sakit, mari kita kunjungi. Kalau ada yang berduka, mari kita hadir. Kalau ada anak yang kesulitan sekolah, mari kita bantu. Kalau ada anggota jemaat yang kesulitan ekonomi, mari kita pikirkan bersama jalan keluarnya. Karena gereja bukan sekedar tempat berkumpul. Gereja adalah keluarga Allah. Budaya kebersamaan yang ada di sekitar kita, rawatlah dan teruslah dihidupi. Itu bukan sekedar warisan leluhur nenek moyang kita yang luhur, namun itu kehendak dan perintah Tuhan atas hidup kita. Yang keempat, taatilah Tuhan meskipun kita belum melihat hasilnya. Saudara-saudara, iman bukanlah melihat dahulu baru percaya. Iman adalah percaya walau tidak melihat. Iman yang sungguh menghadirkan ketaatan, sehingga berani melangkah menuju tujuan yang bahkan mungkin tidak kita lihat dan tidak kita pahami. Si janda mengikuti arahan dari Elisa. Itu adalah bukti ketaatannya kepada Tuhan. Maka kita sekarang juga, kita diminta demikian. Ikutilah yang Tuhan perintahkan. Mungkin kita tidak pahami, tapi yang pasti apa yang Tuhan buat dan perintahkan akan membawa kepada kebaikan. Hari ini kita belajar bahwa mujizat bukan hanya tentang minyak yang tidak habis. Mujizat dimulai ketika seorang janda berani meminta pertolongan. Ketika seorang nabi memiliki hati yang peduli. Ketika para tetangga rela meminjamkan tempayan. Ketika dua anak taat membantu ibunya. Dan di tengah kebersamaan itulah Allah bekerja. Mungkin saat ini ada di antara kita yang merasa seperti janda itu. Masalah bertumpuk, jalan keluar tidak terlihat, dan yang kita miliki terasa sangat sedikit. Jangan menyerah. Tuhan masih dapat memakai minyak yang sedikit itu menjadi berkat yang melimpah. Mungkin juga hari ini kita bukan seperti janda itu, melainkan seperti para tetangga. Tuhan sedang menaruh kesempatan di depan kita untuk menjadi saluran berkat. Jangan menutup tangan dan hati. Bisa jadi pertolongan kecil yang kita berikan adalah bejana yang dipakai Tuhan untuk mencurahkan mujizatnya bagi orang lain. Karena itu, marilah kita menjadi orang Kristen yang dikenal bukan hanya karena rajin beribadah, tetapi juga karena ringan tangan, murah hati, dan setia menolong sesama. Sebab ketika kasih diwujudkan dalam tindakan, di sanalah Allah seringkali membuka jalan bagi mujizat. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman hari ini. Kami dikuatkan bahwa ada Tuhan yang senantiasa mau menolong kami. Kami bersyukur diingatkan bahwa kami ada dalam kebersamaan hidup, sehingga kami tidak malu untuk mencari pertolongan, tetapi juga kami punya hati yang besar untuk menolong yang lain. Kami belajar bahwa Tuhan menaruh banyak hal dalam hidup kami yang bisa kami pakai, yang bisa kami beri sebagai alat di tangan Tuhan untuk memberikan apa yang baik, bukan hanya untuk diri sendiri dan keluarga sendiri, tetapi juga untuk menjangkau orang-orang di luar sana, di sekitar kami yang sedang membutuhkan. Tolong meteraikan firman ini Tuhan dalam hati batin kami. Biarlah dalam kebersamaan hidup, baik di tengah keluarga, di tengah kehidupan bergereja, ataupun di tengah kehidupan bermasyarakat, kami tidak hanya mampu merawat iman, tetapi membangun kebersamaan untuk sama-sama menjemput berkat yang Tuhan sediakan atas hidup kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, terus kami mau mendoakan para pemimpin bangsa ini, dari pusat sampai ke daerah, Bapak Presiden, Bapak Gubernur NTT dan seluruh jajaran, Bapak Bupati ND dan seluruh jajaran, orang-orang pilihan Tuhan yang Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi masyarakat. Terus kami minta ya Tuhan, hikmat Tuhan karuniakan, roh takut akan Tuhan, supaya dalam kepemimpinan sungguh Bapa, mereka hadir sebagai gembala yang baik, mereka hadir sebagai hamba Tuhan yang penuh kasih, sehingga melalui kepemimpinan mereka, melalui keputusan-keputusan mereka, seluruh masyarakat bisa menikmati kebaikan hati Allah dalam hidup pribadi maupun keluarga. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami berdoa bagi seluruh pendengar yang sementara mendengarkan firman-Mu hari ini. Bapa, apapun yang sementara mereka alami, Tuhan tahu. Yang sakit di rumah ataupun di tempat-tempat perawatan medis, Tuhan berkati. Makanan, minuman, obat-obatan, seluruh perawatan dokter maupun perawat, itu semua adalah jalan yang baik di tangan Tuhan untuk memberikan mujizat pemulihan bagi mereka. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan hidup karena pekerjaan yang sulit, karena relasi suami istri yang tidak baik, relasi orang tua dan anak yang tidak baik. Kami berdoa bagi orang tua yang sedang bergumul dengan kebutuhan anak-anak sekolah. Kami berdoa bagi anak-anak yang bergumul dengan pendidikan di tingkat yang baru. Apapun yang sementara dihadapi, tangan Tuhan, Tuhan ulurkan atas hidup mereka. Jadikanlah segala yang menjadi pergumulan mereka menjadi jembatan untuk mereka melihat dan menemukan serta merasakan kasih Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami tetap mencari Tuhan ketika pergumulan itu terasa berat, ketika beban itu terasa menekan. Kami mau untuk melihat Tuhan dan mempercayai bahwa Tuhan ada dan bekerja menolong kami. Kami berdoa bagi LPP, RRI, ND, seluruh pimpinan, karyawan, semua yang Tuhan pilih sebagai alat di tangan Tuhan untuk menyampaikan berita-berita yang baik.
Biarlah seluruh pekerjaan karya mereka Tuhan berkati. Hidup pribadi dan keluarga mereka pun ada dalam lingkupan berkat Tuhan. Kami akan menjalani hari yang baru di minggu yang baru. Kami tahu Tuhan adalah gembala agung yang akan menghantar kami di padang yang berumput hijau, air yang tenang. Biarlah minggu ini kami jalani dengan penuh sukacita karena meyakini Tuhan ada bagi kami. Ampuni salah dosa kami. Dengarkanlah doa, pinta dan harap kami. Kami meminta semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian Mutiara Pagi Kristen hari ini. Tuhan memberkati kita. Shalom.

Tahukah Anda berapa banyak mujizat dalam Alkitab yang dibuat Yesus? Sepanjang hidupnya, Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat. Mujizat-mujizat tersebut dilakukan bukan untuk menyombongkan diri, tetapi sebagai cara untuk memberitahukan kedatangannya kepada Allah dan tanda kasih Allah kepada umatnya dalam Lukas bab 4 ayat 18-21. Tidak semua mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tercatat dalam Alkitab. Dan yang tercatat dalam Alkitab ada 35 mujizat, dan mujizat-mujizat yang tercatat dalam Alkitab sudah cukup untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah.

Pendengar program Satu dimanapun Anda berada, kami akhiri rangkaian acara Mutiara Pagi Kristen Protestan, dan selanjutnya kami ajak Anda khususnya umat Katolik untuk berdoa Angelus.

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia ini menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat pagi saudara, kembali Anda dengarkan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Senin 27 Juli 2026 dengan Sari Berita. Stok bahan bakar minyak BBM jenis Pertalite di wilayah distribusi fuel terminal Pertamina Ende dipastikan aman setelah pasokan kembali diterima. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur mengingatkan petani untuk mewaspadai potensi dampak fenomena El Nino menjelang musim tanam Oktober 2026 hingga Maret 2027. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Christine Senda. Stok bahan bakar minyak BBM jenis Pertalite di wilayah distribusi fuel terminal Pertamina Ende dipastikan aman setelah pasokan kembali diterima. Selengkapnya, Su Imam melaporkan.
2: Manajer Fuel Terminal Pertamina Ende Saiful Anwar Nursanto mengatakan pasokan Pertalite saat ini mencukupi kebutuhan masyarakat di 4 kabupaten. Keempat wilayah tersebut meliputi Kabupaten Ende, Nagekeo, Ngada, dan Manggarai Timur yang menjadi area pendistribusian Fuel Terminal Pertamina Ende. Menurutnya, penyaluran Pertalite kepada sejumlah SPBU dilakukan secara kontinu sepanjang hari kerja sesuai dengan kebutuhan dan permintaan masing-masing SPBU. Dijelaskan Saiful, sebelumnya pasukan Pertalite sempat mengalami keterbatasan akibat cuaca buruk di laut dengan kecepatan angin mencapai 17 hingga 21 knot. Kondisi tersebut membuat kapal tanker belum dapat bersandar di pelabuhan Pertamina IPND untuk melakukan pembongkaran pasokan BBM. Untuk mengantisipasi kekurangan stok, Pertamina mengambil pasokan dari Maumere sambil menyesuaikan volume penyaluran berdasarkan permintaan SPBU.
3: Harapannya jangan panik, pasti Pertamina berusaha menyediakan dan mencukupi kebutuhan energi ya, terutama BBM ya. Jadi memang kalau ada kondisi-kondisi yang tidak bisa kita lawan, misalkan cuaca ya, kita harus cari alternatif yang lain gitu. Bukan berarti akan kita biarkan kosong, tidak akan. Karena memang kewajiban kita untuk memenuhinya.
2: Ditambahkan, setelah cuaca membaik, Pertamina telah menerima pasokan dari 2 kapal tanker dalam 2 hari terakhir sehingga stok kembali terpenuhi. Dengan kembali normalnya pasokan, Pertamina memastikan penyaluran Pertalite ke seluruh wilayah distribusi berjalan lancar sesuai kebutuhan SPBU.
1: SMP Negeri 1 ND masih memanfaatkan 4 ruang darurat untuk menunjang kegiatan belajar mengajar akibat tingginya jumlah peserta didik. Selengkapnya, Nikolaus Makemili melaporkan.
4: SMP Negeri 1 ND masih memanfaatkan 4 ruang darurat untuk menunjang kegiatan belajar mengajar akibat tingginya jumlah peserta didik. Kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan ruang kelas yang belum sebanding dengan jumlah siswa setiap tahun. Pelaksana tugas Kepala SMP Negeri 1 ND, Godel Frida mengatakan, tingginya minat masyarakat menyekolahkan anak di SMP Negeri 1 ND membuat sekolah harus mengoptimalkan seluruh ruang yang tersedia, termasuk ruangan yang sebelumnya tidak diperuntukkan sebagai ruang belajar. Menurutnya, saat ini masih menggunakan 4 ruang darurat, masing-masing 2 ruang untuk kelas 8 dan 2 ruang untuk kelas 9. Bahkan ruang musik juga dimanfaatkan sebagai ruang belajar karena keterbatasan ruang kelas. Ia menjelaskan, sebelumnya aula sekolah hingga laboratorium IPA juga pernah dialihfungsikan menjadi ruang belajar untuk mengakomodasi kebutuhan peserta didik. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh siswa tetap dapat mengikuti proses pembelajaran.
5: Kecuali kita mau naik tingkat suntik tiang baru mengadakan kelas baru. Kalau tidak ya kami tetap seperti ini, karena animo masyarakat tuh banyak yang masuk sini. Sehingga mau tidak mau kami pakai kelas-kelas yang sebenarnya tidak layak kelas. Darurat lah. Sekarang ada 4. Itu kelas 9, 2 kelas. Kelas 8, 2 kelas.
4: Saat ini SMP Negeri 1 ND memiliki 22 rombongan belajar dengan rincian 7 ruang kelas untuk kelas 7, 7 kelas untuk kelas 8, dan 8 ruang kelas untuk kelas 9. dengan jumlah siswa mencapai 690 orang, termasuk 218 peserta didik baru pada tahun ajaran 2026-2027. Kodul Frida berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian terhadap penambahan ruang kelas baru agar proses belajar-mengajar berlangsung lebih optimal. Dengan tersedianya ruang belajar yang memadai, sekolah tidak lagi bergantung pada ruang darurat. Selain meningkatkan kenyamanan belajar, penambahan ruang kelas juga diharapkan mampu mendukung peningkatan mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Ende yang setiap tahun menjadi salah satu sekolah dengan jumlah peminat tinggi di Kabupaten Ende. RRI Ende, Nikolaus Makumeli, melaporkan.
1: Sementara itu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur mengingatkan petani untuk mewaspadai potensi dampak fenomena El Nino menjelang musim tanam Oktober 2026 hingga Maret 2027. Petani dihimbau menyiapkan lahan lebih awal dan terus mengikuti informasi perakiraan cuaca agar resiko gagal panen dapat diminimalkan. Selengkapnya, Rahma Suci melaporkan.
6: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur menghimbau petani meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak fenomena El Nino menjelang musim tanam Oktober 2026 hingga Maret 2027. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur, Yosef Sadi Openg, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait perkembangan perakiraan cuaca sebagai dasar penyusunan langkah antisipasi menghadapi musim tanam mendatang. Yosef menjelaskan kesiapan lahan dan ketepatan penentuan waktu tanam menjadi faktor penting untuk menjaga produktivitas pertanian di tengah potensi ketidakpastian cuaca akibat El Nino.
7: Kami menyampaikan kepada mungkin para petani yang sempat mendengar mengikuti ini bahwa mereka segera menyiapkan lahan untuk jagung pemerintah bisa membackup.
6: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur juga akan terus memantau perkembangan kondisi iklim bersama instansi terkait guna memastikan langkah antisipasi dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Pemerintah daerah berharap kolaborasi antara petani dan pemerintah mampu menjaga produktivitas sektor pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Flores Timur. RRI ND Rahma Suci melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
1: Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Kita beralih ke berita lainnya. Akibat hujan berintensitas tinggi, jalan penghubung Mataloko Were Raya terancam putus dan akses 3 desa di Ngada berisiko lumpuh. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan.
8: Dampaknya ketika jalan ini putus total, itu berarti untuk transportasi kami dari Were Raya ini, itu lumpuh ke Mataloko.
9: Ruas jalan yang menghubungkan Mataloko dengan sejumlah desa di wilayah Were Raya, Kabupaten Ngada, mengalami kerusakan parah akibat erosi dan longsor. Kondisi tersebut mengancam kelancaran akses transportasi masyarakat karena sebagian badan jalan telah tergerus air hujan dan berpotensi putus akibat tidak segera mendapat penanganan. Kerusakan terjadi di beberapa titik sehingga badan jalan kini hanya menyisakan sebagian ruas yang masih dapat dilalui kendaraan. Pengendara, terutama kendaraan bermuatan berat, mengalami kesulitan saat melintas karena kondisi jalan yang semakin sempit dan rawan longsor. Situasi ini meningkatkan risiko kecelakaan serta mengganggu mobilitas warga yang setiap hari menggunakan jalur tersebut. Kepala Desa Were 4 Heribertus Nono mengatakan kerusakan jalan mulai terjadi sejak April 2026 dan terus memburuk setelah hujan berintensitas tinggi yang mengguyur wilayah tersebut pada 24 Juli 2026. Menurutnya jika hujan deras kembali terjadi, ruas jalan itu sangat berpotensi putus total sehingga memutus akses transportasi dan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah Were Raya.
8: Retetannya itu terjadi lagi di tanggal 24 Juli kemarin. Berkaitan dengan akses ini memang menghubungkan untuk 3 desa dan jumlah penduduk di sana tahu sendiri untuk Were 3 Were itu cukup banyak. Dan usaha yang sudah saya lakukan, baik proposal, saya sudah antar ke beberapa dinas terkait, lalu namun sampai dengan saat ini belum ada jawaban. Dampaknya ketika jalan ini putus total, Itu berarti untuk transportasi kami dari Wiri Raya ini itu lumpuh ke Bataloko.
9: Untuk mengurangi risiko kecelakaan, pemerintah desa menghimbau kendaraan bermuatan berat sementara waktu tidak melintasi ruas jalan tersebut. Masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan saat melintas, sementara pemerintah daerah diharapkan segera mengambil langkah penanganan agar kerusakan tidak semakin meluas dan akses bagi ribuan warga di tiga desa tetap terjaga. RRI NDV Risoo melaporkan.
1: Kasus gigitan hewan penular rabies GHPR di Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan sepanjang semester pertama 2026. Dinas Kesehatan Kabupaten Ende mencatat 1.768 kasus gigitan sejak Januari hingga Juni 2026 dengan satu korban meninggal dunia. Robinus Wula selengkapnya melaporkan.
10: Data tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Francisca Nusa Numba Ero saat dikonfirmasi di ruang kerjanya Kamis 23 Juli 2026. Ia mengatakan tren kasus gigitan hewan penular rabies menunjukkan peningkatan dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Francisca menjelaskan sepanjang 2025 tercatat sebanyak 3.215 kasus gigitan hewan penular rabies di Kabupaten Ende tanpa adanya korban meninggal dunia. Sementara pada 2026, meski jumlah kasus masih berjalan hingga pertengahan tahun, sudah terdapat satu kasus kematian akibat rabies. Korban meninggal diketahui merupakan seorang perempuan berusia 32 tahun asal Desa Bolotolo, Kecamatan Datusoko. Korban mengalami gigitan hewan penular rabies pada April 2026 dengan lokasi luka di betis kanan hingga menembus kulit. Menurut Francisca, petugas kesehatan telah menganjurkan korban untuk segera mendapatkan vaksin anti rabies. Namun anjuran tersebut ditolak oleh korban bersama keluarga. Pada 20 Juni 2026, korban baru dibawa ke puskesmas setelah menunjukkan gejala rabies dan sehari kemudian dirujuk ke RSUD Ende.
11: Untuk itu, himbauan untuk masyarakat, waspada terhadap penyakit rabies, lakukan pencegahan dengan yang pertama, jika digigit hewan penular rabies, segera cuci luka di air mengalir pakai sabun 15-20 menit, kemudian mendapatkan VAR paling lambat 1 minggu setelah digigit di rabies center pada jam pelayanan. Yang ketiga, lakukan vaksinasi pada anjing.
10: Dia mengatakan korban sempat diberikan VAR pada 21 Juni 2026, tetapi kondisinya sudah memasuki fase klinis sehingga penanganan tidak lagi efektif. Korban akhirnya meninggal dunia di RSUD Ende pada pukul 21.30 waktu Indonesia Tengah. Dinas Kesehatan memastikan seluruh korban gigitan hewan penular rabies yang datang ke Rabies Center akan mendapatkan pelayanan dan pemberian VAR sesuai indikasi medis. Saat ini terdapat 6 rabies center di Kabupaten Ende, yakni Puskesmas Onekore, Rukun 5, Nangapanda, Datusoko, Wolowaru, dan Maorole. Francisca menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap rabies dengan segera mencuci luka menggunakan air dan sabun selama 15 hingga 20 menit apabila tergigit hewan penular rabies. Ia juga meminta warga segera mendatangi rabies center paling lambat 1 minggu setelah gigitan untuk memperoleh VAR, serta rutin melakukan vaksinasi terhadap anjing sebagai langkah pencegahan. RRI Enderovinus Vula melapor.
1: Konser musik bertajuk Harmony for Unity yang digelar Program Studi Pendidikan Musik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang berlangsung meriah di Aula Universitas Flores Kabupaten Ende Sabtu malam. Selengkapnya, Ricardus Kota melaporkan.
12: Konser musik bertajuk Harmony for Unity yang digelar Program Studi Pendidikan Musik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang berlangsung meriah di Aula Universitas Flores, Kabupaten Ende, Sabtu malam. Ratusan penonton memadati lokasi pertunjukan dan memberikan apresiasi sepanjang jalannya konser yang menjadi bagian dari rangkaian Kema Kerja Bakti Mahasiswa atau KKBM. Konser menampilkan beragam pertunjukan seni, mulai dari paduan suara, solo vokal, solo piano, tarian, hingga chamber orkestra. Selain menjadi ruang apresiasi seni, kegiatan ini juga menghadirkan lelang lagu untuk menggalang dana bagi mendukung proses pembelajaran mahasiswa serta membantu mahasiswa yang mengalami keterbatasan ekonomi. Ketua Program Studi Pendidikan Musik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Kadek Paramita Hariswari, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Ende, Paroki Matopaga, para orang tua asu, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sejak kedatangan rombongan mahasiswa hingga pelaksanaan konser.
13: Saya ucapkan terima kasih banyak atas segala dukungan yang diberikan kepada kami hingga kami dapat melaksanakan konser musik pada malam hari ini.
12: Sementara itu, Bupati Ende melalui sambutan yang dibacakan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Ende, Gabriel Dala, mengatakan musik merupakan bahasa universal yang mampu menyatukan berbagai perbedaan. Menurutnya, seni dapat menjadi media membangun optimisme, mempererat persatuan, serta menumbuhkan kepedulian sosial di kalangan generasi muda.
14: Mari kita jadikan musik sebagai media untuk menyebarkan optimisme, mempererat persatuan, serta membangun budaya damai. Ketika suara-suara indah berpadu dalam harmoni, kita diingatkan bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk menciptakan karya yang luar biasa.
12: Melalui konser Harmony for Unity, mahasiswa program studi pendidikan musik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang tidak hanya menampilkan kemampuan bermusik, tetapi juga menghadirkan pesan solidaritas dan kepedulian terhadap keberlanjutan pendidikan. RRI Ricardo Scotta melaporkan.
1: Sekian warta berita pagi ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Christine Senda dan selamat mengikuti acara selanjutnya.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
2: Saya ingin bercerita tentang bagaimana Confucius pernah menceritakan tentang hubungan antara think dengan do. Apa yang Anda pikir dan apa yang Anda lakukan. Jika Anda selalu berpikir saja tentang apa yang harus Anda lakukan, maka Anda tidak akan pernah mendapat apapun. Karena Anda sibuk dengan berpikir apa yang sangat sulit, yang sebenarnya tidak pernah atau belum terjadi dalam diri Anda. Begitu Anda berpikir apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah action terhadap apa yang Anda pikir sehingga Anda bisa memahami kenapa Anda melakukan hal itu dan bagaimana Anda mencari solusi untuk benar-benar terus melakukannya menjadi jauh lebih baik. Ingat, Anda melakukan apa yang Anda pikir dan bisa Anda laksanakan. Jangan Anda berpikir apa yang tidak bisa Anda lakukan karena Anda tidak akan melakukan apa-apa. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Pemerintah ingin menurunkan angka stunting. Sudahkah masyarakat siap?
1: Kalau menurut Ibu, stunting itu apa sih, Bu?
2: Yang pendek kan? Gagal tumbuh gitu.
3: Kurus dan sering sakit-sakitan.
4: Emang beneran ada di Indonesia?
1: Kira-kira apa sih penyebab stunting?
5: Soal turunan kali ya.
6: Nasib kayaknya.
7: Kurang gizi, kurang ASI, kurang bersih.
0: Kekurang pahaman menjadi cikal bakal kekurang mampuan. Itulah susahnya menghapus stunting di Indonesia. Tak peduli tingkat ekonomi, tak peduli hidup di kota atau desa, stunting bukan cuma soal fisik, tetapi juga tumbuh kembang otak anak kita. Stunting turut menurunkan imunitas, kecerdasan, produktivitas, dan lebih luas juga ekonomi dan kesejahteraan. Karena cegah stunting itu penting, saatnya peduli ABCDE bebas stunting. Aktif minum tablet tambah darah, Bumil teratur periksa kehamilan, cukupi kebutuhan protein hewani, datang ke posyandu setiap bulan, ukur panjang badan, timbang berat badan, dan imunisasi. Eksklusif ASI 6 bulan dan lanjutannya.
8: Jika ada langkah semudah ABCDE, saatnya cegah stunting, ramai-ramai.
0: Jangan pula diambil pusing, karena yakinlah, cegah stunting itu

sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

beragam informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND, informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Asta Cita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RRI Digital, serta Facebook dan juga Instagram RRI ND. Florata Pagi Ini hadir setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Ende, selamat pagi pendengar program Satu dimanapun Anda berada. Masih bersama kami yang bertugas di Florata pagi ini, saya Christine Senda dan juga operator studio Antonius Budiboko. Pendengar, seperti lirik lagu tadi ya, dari Absolut ya, indahnya pagi. Dan tentunya udara pagi ini selalu membuat kita untuk bersyukur ya, dan siap menjalani hari ini. Indahnya suasana pagi menjadi anugerah yang patut kita syukuri dan nikmati bersama pendengar RRI. Persatu RRI Anda kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda melalui Florata pagi selama beberapa jam ke depan. Pendengar RRI, kami akan menyajikan beragam musik pilihan, informasi terkini, inspirasi serta berbagai kabar menarik yang siap mengawali hari Anda dengan semangat dan keceriaan di awal pekan. Dan pendengar RRI, kita awali kebersamaan kita di Florata pagi ini dengan mengulas sejumlah peristiwa penting yang tercatat dalam sejarah dan terjadi setiap tanggal 27 Juli setiap tahunnya di berbagai belahan dunia, pendengar. Di mana pendengar RRI, seperti kita tahu bahwa di setiap tanggal 27 Juli ya menjadi hal yang sangat bersejarah di beberapa ada beberapa peristiwa yang terjadi. Salah satunya adalah di tahun 1953 adanya peristiwa perjanjian gencatan senjata yang mengakhiri perang Korea yang ditandatangani di Panmunjom, mengakhiri pertempuran selama 3 tahun meski kedua Korea secara teknis masih belum menandatangani perjanjian damai. Kemudian di tahun 1976, di tanggal yang sama, Timor Timur, kini Timor Leste, secara resmi dijadikan provinsi ke-27 Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Di tahun 1996, terjadi peristiwa kuda tuli, kerusuhan 27 Juli di Jakarta saat kantor DPP PDI yang dipimpin Megawati Soekarno Putri diserbu. Dan peristiwa ini menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan reformasi Indonesia. Dan di tahun 2012, pendengar, adanya peristiwa upacara pembukaan Olimpiade Musim Panas London 2012 yang digelar secara megah di Stadion Olimpiade London, Inggris. Dan ada beberapa tokoh penting yang lahir pada tanggal 27 Juli, yakni Martha Christina Tiahahu di tahun 1800 sebagai pahlawan nasional Indonesia dari Maluku yang dikenal gigih melawan penjajahan Belanda. Kemudian di tahun 1969, Triple H, pergulat profesional dan eksekutif asal Amerika Serikat. Itulah beberapa peristiwa penting, pendengar, yang sudah kami informasikan untuk Anda. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan dan juga bisa menjadi inspirasi dalam mengawali aktivitas Anda di hari ini. Selain informasi peristiwa penting, ada juga beberapa informasi menarik lainnya, baik terkait informasi cuaca dan juga informasi lalu lintas. Tetap bersama Prosa Terraria Indih, kanal informasi dan inspirasi.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampaknya bisa terasa oleh semua orang, baik itu petani, pedagang, hingga kita sebagai konsumen. Pemerintah bekerja keras menjaga stabilitas harga dengan kebijakan subsidi, operasi pasar, dan distribusi yang adil. Namun, mengendalikan inflasi bukan hanya tugas pemerintah saja. Kita semua bisa ikut berperan. Dengan membeli produk lokal, hidup hemat, dan bijak berbelanja, kita bisa membantu menekan inflasi. Kita bisa menciptakan stabilitas ekonomi dan menjaga harga tetap terjangkau untuk semua. Penekanan inflasi adalah tanggung jawab kita semua. Bersama, kita wujudkan ekonomi yang kuat dan sejahtera.

Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Pendengar program saat ini dimanapun Anda berada, pagi ini juga kami hadirkan informasi cuaca dan kami sudah terhubung bersama Prakirawan BMKG Maritim Tenau Kupang, ada Salsa Villa Nadivira. Selamat pagi Salsa.
1: Selamat pagi Kak.
0: Ya. Bagaimana dengan informasi cuaca untuk edisi hari ini untuk wilayah Nusa Tenggara Timur pada umumnya, silakan seperti apa?
1: Baik Kak. Selamat pagi para pendengar setia RRIND dimanapun berada. Di sini saya Salsa Nadivira Ardian akan memberikan informasi perkiraan cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku pada tanggal 27 Juli 2026 pukul 8 pagi WITA hingga 28 Juli 2026 pukul 8 pagi WITA. Waspada gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter di Selat Sape, Rera, Flores Lamakera, Selat Pantar, Selat Alor, Perairan Selatan Alor Pantar, Selat Sumba, Laut Sawu, Perairan Selatan Sumba, Perairan Saburai Jua, Perairan Utara Kupang Rote, Selat Puku Ahu, Perairan Selatan Timur Rote, dan Perairan Taman Nasional Komodo yang dapat berisiko tinggi terhadap perahu, nelayan, dan kapal tongkang. Selanjutnya, kondisi cuaca wilayah perairan Nusa Tenggara Timur umumnya cerah berawan hingga hujan ringan dengan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 20 hingga 60 km per jam. Untuk itu, dihimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perkiraan cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Samar Tengah Kupang. Jika keadaan cuaca pada saat akan melaut dirasa kurang bersahabat seperti angin kencang serta gelombang laut tinggi, diharapkan masyarakat maupun nelayan agar tidak melaut. Demikian informasi perkiraan cuaca maritim hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Baik, Kak Salsa, terima kasih untuk informasinya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Selamat pagi.
0: Pagi.
2: Adalah negara maritim, hal itu karena luas lautan lebih besar daripada daratan. Oleh karena itu, ketika kondisi cuaca sedang tidak menentu, BMKG akan menginformasikan terkait potensi gelombang tinggi di sejumlah daerah di Indonesia. Dilansir dari akun YouTube BMKG disebutkan ada 4 jenis gelombang laut. Gelombang kapiler, gelombang ini berukuran sangat kecil atau hanya beberapa sentimeter saja. Gelombang kapiler biasanya terbentuk karena adanya getaran dan tiupan angin yang lembut di permukaan air. Gelombang angin, sesuai namanya, gelombang ini dibentuk oleh angin. Gelombang ini biasanya memiliki ketinggian beberapa puluh sentimeter saja hingga 10 meter. Gelombang alun. Gelombang ini seperti gelombang angin, hanya saja terbentuk oleh tiupan angin persisten dalam waktu panjang dan gelombang cukup jauh dari area pembangkitannya. Gelombang pasang, gelombang ini terlihat saat ketinggian air bervariasi di tiap tempat. Fenomena pasang surut ini juga termasuk dalam jenis gelombang. Ketinggian gelombang bisa bervariasi dalam waktu satu hari, dan biasanya terjadi dalam periode yang cukup lama atau sekitar 5 sampai 24 jam. Gelombang ini disebabkan oleh fluktuasi gravitasi bulan dan matahari.

0: antar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat,

0: Yogi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
1: Prosator Arianda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda semuanya yang masih terus setia bersama Prosator RRIND. Pendengar, berbicara tentang hari Senin ya, mungkin bagi sebagian orang ya sering dianggap sebagai hari yang cukup menantang ya. Bahkan ada yang menyebutnya hari yang menjengkelkan. Benarkah demikian? Mungkin setiap kita punya alasan yang berbeda ya. Namun apapun ceritanya, Senin adalah awal yang baik ya pendengar RRI untuk kita bisa memulai langkah baru, menyusun harapan dan juga menjalani aktivitas dengan semangat. Salam hangat untuk Anda yang pagi ini sedang bersiap-siap ya, berangkat bekerja, berangkat ke sekolah maupun memulai berbagai aktivitas lainnya. Jangan lupa luangkan waktu untuk sarapan agar tubuh tetap bertenaga dan juga siap menjalani hari ini. Pendengar RRI ya, kami sebelum ajak Anda ya untuk menyimak ya perbincangan kami terkait dengan dua topik yang sudah kami siapkan pagi hari ini, kita ke informasi dulu. Di mana pendengar dari Jakarta diinformasikan Formula One dan FIA memastikan Malaysia masuk kalender musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain. Balapan dijadwalkan berlangsung di sirkuit internasional Sepang pada 2 hingga 4 Oktober 2026 mendatang. Dilansir dari formula1.com, ajang tersebut akan digelar di antara Grand Prix Azerbaijan dan Grand Prix Singapura. Penyelenggaraan menyebutkan seluruh jadwal Formula One ini musim 2026 lainnya tetap tidak berubah. Untuk diketahui, pendengar, pelaksanaan balapan ini masih menunggu penyelesaian kesepakatan akhir serta persetujuan Dewan Olahraga Motor Dunia. Nantinya, seri tersebut bernama Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia. Saat ini kesepakatan telah dicapai Formula One via pemerintah Bahrain dan pemerintah Malaysia. Kerjasama ini memastikan GP Bahrain tetap terselenggara pada musim 2026 meski diadakan di negara Malaysia. Sepang pertama kali menjadi tuan rumah Formula One pada tahun 1999. Sirkuit tersebut dikenal menantang dengan dukungan suporter besar dan cuaca yang sulit diprediksi. Formula One menyatakan informasi penjualan tiket akan diumumkan dalam waktu dekat. Presiden dan CEO Formula One Stefano Domenicali menyambut positif kembalinya balapan ke Sepang. Dan Domenicali juga berterima kasih kepada Raja Bahrain, Putra Mahkota Bahrain, Raja Malaysia, serta pemerintah kedua negara yang menurutnya dukungan mereka memungkinkan penyelenggaraan balapan tersebut. Sementara itu, Presiden FIA Muhammad Ben Sulayem menyebut kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci terwujudnya rencana itu, di mana pendengar sebelumnya GP Bahrain harus ditunda akibat kondisi kawasan Timur Tengah yang kurang kondusif. Perdana Menteri Malaysia Dato' Seri Anwar Ibrahim mengatakan negaranya siap menyambut Formula One kembali ke Sepang. Ia menilai ajang tersebut memperkuat persahabatan Malaysia dan Bahrain serta menunjukkan kesiapan menjadi tuan rumah acara internasional. Informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar mak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
2: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
3: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa?

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pagi ini ya kami juga sudah siapkan ya dua topik wawancara yang akan kami bahas ya bersama narasumber. Yang pertama terkait dengan Bawaslu Kabupaten Ngada yang dorong partisipasi aktif pemilih pemula melalui Goes to School. Pendengar, kita akan mengetahui seperti apa latar belakang diselenggarakannya kegiatan ya dari Bawaslu Kabupaten Ngada Goes to School ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Ngada. Kita akan membahas bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Ngada, ada Bapak Antonius Ndiwal Esfil MTH. Selamat pagi Pak Antonius.
1: Selamat pagi RRI Indi dan para pendengar di mana saja berada.
0: Baik, Pak Antonius, ya berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa Bawaslu Kabupaten Ngada menyelenggarakan kegiatan Goes to School. Ini sebenarnya apa yang menjadi latar belakangnya nih Pak?
1: Ya baik, terima kasih. Ya memang Bawaslu Kabupaten Ngada saat ini sedang menjalankan program Bawaslu Goes to School. Jadi latar belakang hukumnya itu jelas bahwa pertama di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu 24 huruf I yang mewajibkan Bawaslu melakukan sosialisasi pengawasan pemilu. Lalu kedua ada di Perbawaslu nomor 2 tahun 2023 di pasal 5 tentang pembentukan jaringan pengawasan di masyarakat, dan yang paling penting itu adalah di pasal 8 ayat 2 di Perbawaslu yang sama yang mengatur bahwa bentuk pengawasan partisipatif dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan, sosialisasi dan kampanye kepada pemilih pemula. Jadi ya Bawaslu Goes to School itu adalah bentuk pelaksanaan amanat peraturan. Jadi motivasi kami mendidik pemilih pemula itu agar cerdas memilih, agar paham bahaya hoax, serta ya politik uang untuk bisa diantisipasi. Lalu kedua, membangun budaya pengawasan partisipatif di sekolah, serta ketiga itu memastikan demokrasi yang berkualitas dimulai dari hulu masyarakat, yaitu dari bangku sekolah, untuk melahirkan generasi Ngada yang berani menolak curang. Gitu.
0: Baik, ini program awalnya baru satu sekolah atau sudah beberapa sekolah nih di bulan ini Pak?
1: Untuk sejauh ini kita sudah mulai dengan pertama itu dalam kota Bajawa sendiri kita melalui gerakan Pramuka sudah 5 sekolah SMA di kota Bajawa, lalu kita ekspansi keluar kota Bajawa itu sudah ada sekitar 4 kecamatan, dan memang sasaran kita itu adalah target kita itu menyasar semua sekolah SMA SMK sederajat di Kabupaten Ngada begitu.
0: Baik, materi apa saja nih Pak yang diberikan kepada para pelajar dalam kegiatan tersebut?
1: Kalau untuk ini kami kemas dalam 3 pilar utama ya. Jadi pertama tentang politik dan demokrasi, itu bagaimana membangun pemahaman bahwa ya politik untuk kepentingan rakyat dan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Lalu yang kedua temanya tentang pemilu, bahwa pemilu adalah pesta rakyat yang harus dilaksanakan dengan gembira, dilaksanakan dengan jujur, adil dan tanpa tekanan. Serta yang ketiga itu adalah soal tema pengawasan. Bagaimana membahas soal hak dan kewajiban warga negara, tugas dan wewenang Bawaslu, serta bagaimana cara mengidentifikasi dan melawan hoax serta ya politik uang misalnya. Dan ini semua tentu sesuai dengan semangat dalam Perbawaslu nomor 2 tahun 2023 begitu Ibu.
0: Baik, ini materi-materinya cukup menarik ya, sesuai dengan tren zaman sekarang seperti itu ya Pak Yanto ya. Dan ini bagaimana ya dari Bawaslu itu sendiri mengedukasi pelajar di sekolah-sekolah lain di Kabupaten Ngada agar menolak hoax maupun politik uang nih, apa yang sudah dijalankan selama ini Pak Yanto?
1: Ya, kalau untuk kami punya metode edukasi ya, itu kira-kira melalui diskusi dan tanya jawab itu metodenya. Nah, ini juga memang pertanyaan yang paling sering muncul dari siswa-siswa kami. Jadi misalnya contoh untuk politik uang ya, kami tegaskan bahwa jika ada yang menawarkan agar memilih lalu dibayar, ya harus ditolak dan dilaporkan ke Bawaslu. Lalu untuk hoax misalnya ya, kami ajarkan bagaimana cara cek fakta. Jangan langsung percaya dan jangan langsung disebarkan. Intinya ya kami ingin membentuk pemilih pemula yang kritis, yang cerdas dan berani menolak segala bentuk kecurangan begitu kira-kira.
0: Baik. Selain itu Pak Yanto, cara Bawaslu sendiri mengajak generasi muda nih agar tidak apatis ya terhadap pemilu seperti apa nih Pak?
1: Ya kami tidak pakai metode ceramah satu arah. Ya kami datang langsung ke sekolah dan membangun diskusi interaktif tentunya. Lalu setelah kegiatan, rencana kami memang akan membentuk jaringan relawan pengawas partisipatif di sekolah. Ya, ini tujuannya agar siswa merasa memiliki peran dan tanggung jawab. Dan memang ya alhamdulillah, puji Tuhan, respon anak sekolah sangat antusias. Mereka ya aktif bertanya, aktif berdiskusi, dan tertarik untuk terlibat lebih lanjut. Ini bukti bahwa pendidikan politik sejak dini memang dibutuhkan, begitu Ibu.
0: Baik, Pak Yanto, bentuk partisipasi aktif yang diharapkan dari pemilih pemula setelah mengikuti kegiatan ini, apa nih yang sangat diharapkan nih Pak?
1: Kalau untuk bentuk partisipasi aktif yang kami harapkan adalah terbentuknya jaringan relawan pengawas partisipatif di sekolah. Ini kira-kira sesuai dengan amanat Perbawaslu yang sama ya, nomor 2 tahun 2023 pasal yang kelima. Nah, relawan ini adalah siswa yang akan kami bina setelah kegiatan Goes to School ini. Nah, peran yang kami harapkan ini adalah ya yang pertama, menyebarkan literasi pemilu yang jujur dan menolak hoax serta politik uang. Kedua, menjadi contoh pemilih cerdas dan berani menolak kecurangan, ya minimal di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, dengan masyarakat sekitarnya. Lalu yang ketiga itu menjadi penghubung antara sekolah dan Bawaslu untuk menyampaikan informasi terkait potensi pelanggaran. Dan dengan ini budaya pengawasan bisa terus hidup dan berkelanjutan sehingga tidak berhenti di acara ya seremonial saja begitu.
0: Baik, tentu ada tantangan ya dalam memberikan pendidikan pengawasan partisipatif kepada pelajar. Ini tantangan umum yang sering ditemukan ketika melakukan edukasi ya kepada adik-adik pelajar ini, apa sebenarnya nih Pak?
1: Kalau untuk tantangannya saya mengalami sendiri itu ada tiga Ibu. Ya, pertama ya bagaimana kita memang ditantang untuk ya membuat materi pengawasan ini menarik dan mudah dipahami siswa, karena kita kan ini bukan pendidikan formal ya, bukan materi formal di kurikulumnya mereka, sehingga kita perlu membuat materi yang menarik dan mudah mereka pahami. Kedua, menjaga netralitas itu penting agar tidak ditafsirkan keberpihakan kepada pihak tertentu atau kepada ya peserta tertentu begitu. Untuk itu ya materi yang kami siapkan tidak pernah menyebutkan nama partai atau nama calon atau ya nama ya apa identifikasi nama seseorang begitu. Nah, fokus kami hanya pendidikan politik dan hukum pemilu sehingga netralitas kami itu harga mati. Lalu yang ketiga, ya kami juga memang memastikan program ini berkelanjutan. Untuk itu rencana kami ya memang tadi seperti saya sampaikan akan membentuk jaringan relawan pengawasan partisipatif dan juga pojok pengawasan di sekolah. Nah, tadi khusus tahun ini kan kami sudah mulai nih ada beberapa sekolah itu dan mereka ya mereka bersedia untuk menyediakan tempat di sekolahnya, ada pojok pengawasan dari Bawaslu untuk disimpan beberapa bahan literasi bagi siswa begitu.
0: Baik, dan terakhir Pak Yanto, apa yang menjadi harapan Anda kepada para pemilih pemula yang menjelang tahapan pemilu maupun pemilihan berikutnya nih Pak?
1: Nah, kalau harapan kami ke depan ya mudah-mudahan ya lahir generasi ngada yang cerdas memilih, yang berani menolak kecurangan dan ikut menjaga integritas demokrasi. Karena pemilu yang berkualitas dimulai dari pendidikan politik sejak dini. Saya kira itu, sehingga saya menitipkan pesan untuk anak muda di ngada, itu ada lima. Ya. Pertama, jangan golput. Yang kedua, tolak dibeli. Yang ketiga, jangan percaya hoax. Yang keempat, jadi pemilih. Yang kelima itu, ayo gabung jadi relawan pengawas. Sebab apa? Suara Anda masa depan ngada. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Yanto untuk waktunya pagi ini bersama Pro 1 RRI ND. Semoga program Goes to School ini mampu meningkatkan kesadaran serta partisipasi aktif ya para pemula dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, berintegritas dan juga berkualitas. Seperti itu ya Pak Yanto ya.
1: Ya, terima kasih Bu Christine dan RRI ND.
0: Selamat pagi Pak Yanto.
1: Selamat pagi.
2: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
3: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
2: Ih, jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
3: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: lalu lintas.
1: Saya RRI dulu.
0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini kami juga akan kembali mengupdate ya terkait dengan arus lalu lintas yang ada di sekitar SDK ND 8, dan kita akan bersama Aibda Beng Abdullah Banit dari Banit Kamsel Satlantas Polres ND. Selamat pagi Aibda.
1: Ya, selamat pagi Bu.
0: Ya, bagaimana berdasarkan pantauan Anda pagi hari ini arus lalu lintas di sekitar SDK ND 8 seperti apa? Silakan.
1: Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi warga masyarakat Kabupaten ND dan sekitarnya. Pendengar setia Pro 1 RRI ND. Saya Aibda Beng Abdullah, Kanit Kamsel Satlantas Polres ND, melaporkan situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini. Pada hari ini saya berada di depan SDK ND 8, di mana melaksanakan pengaturan pagi, menyeberangkan anak-anak untuk memasuki sekolah mereka, dan juga menyeberangkan masyarakat yang beraktivitas pada pagi hari ini. Untuk situasi arus lalu lintas terpantau ramai dan lancar, dan di seputar kota ND maupun di simpul-simpul jalan dan di depan-depan sekolah di kota ND, petugas lalu lintas melaksanakan pengaturan pagi dan mengimbau kepada masyarakat untuk selalu tertib berlalu lintas, memeriksa kendaraan sebelum beraktivitas menggunakan kendaraan, perhatikan surat-surat kendaraannya, sehingga dalam perjalanan dalam keadaan aman dan lancar. Demikian yang dapat kami laporkan pada pagi hari ini. Terima kasih, selamat pagi dan salam presisi.
0: Baik, terima kasih Pak Beng. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Salam sehat dan sukses, salam presisi.
2: Demikian informasi lalu lintas kerjasama RRI ND dengan Satlantas Polres ND.

0: kuning dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Anda masih bersama Forata pagi ini, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, topik kedua kita terkait dengan Forum Taman Bacaan Masyarakat TBM Kabupaten ND sukses menyelenggarakan musyawarah daerah kedua. Dan di ujung telepon kita sudah kembali bersama dengan Ketua Forum Taman Baca Kabupaten ND ya, ada Bapak Hifni Jafar SPD. Selamat pagi Pak Hifni.
4: Selamat pagi pimpinan RRI, terima kasih. Selamat pagi, sehat selalu.
3: Salam sehat Bapak ke Pulau ND ya, posisinya sekarang ya Pak ya.
4: Siap, posisinya di Pulau ND. Salam literasi dan selamat pagi.
3: Salam literasi dan juga profisiat nih Pak Hifni. Ini kembali terpilih ya menjadi Ketua Forum TBM Kabupaten ND periode 2026-2031 kalau tidak salah, seperti itu ya Pak Hifni.
4: Ya ya, kemarin awalnya itu 2020-2025 itu Pak Umar Hamdan.
3: Oke. Jadi sekarang sudah diganti begitu ya profisiat. Ya. Tentu ini menjadi hal yang luar biasa ya untuk Taman Baca Masyarakat yang ada di Kabupaten ND. Tentu pendengar juga ingin tahu ini sebenarnya dari Musda 2 yang baru saja diselenggarakan ini, apa yang menjadi tema dan juga tujuan utama nih Pak Hifni?
4: Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan pimpinan RRI kepada kami Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten ND untuk berbagi literasi hari ini. Maksud dan tujuan dari diselenggarakannya musyawarah daerah kedua Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten ND ini bertujuan adalah untuk mengkonsolidasi kembali agenda 5 tahunan yang selama ini telah berjalan dari 2020-2025. Kemudian yang kedua adalah untuk memilih kembali karena berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi dari Forum Taman Bacaan Masyarakat ini bahwa setiap 5 tahun itu ada musyawarah daerah dan di dalamnya ada pemilihan kembali ketua dan pengurus untuk 5 tahun akan datang. Begitu kakak.
3: Baik, tentu ada hasil yang luar biasa ya yang dihasilkan dalam musda kedua, seperti itu Pak Hafni.
4: Untuk hasilnya yang pertama, kita kembali untuk mengkonsolidasi kembali semua pengurus Taman Bacaan Masyarakat, kemudian menjaring kembali beberapa pengurus Taman-Taman Baca Sekopate Inde yang selama ini kami membinanya. Kurang lebih ada 32 Taman Baca Sekabupaten ND yang berada di bawah binaan Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten ND. Kemudian hal yang menariknya adalah kami kembali untuk merancang apa-apa yang perlu akan kita bawa di rapat kerja daerah nanti. Kemudian juga kami juga melihat kembali bagaimana perjalanan organisasi ini agar bisa membantu pemerintah Kabupaten ND untuk memajukan pendidikan melalui gerakan literasi berbasis taman bacaan masyarakat kakak.
3: Baik, ini banyak sekali ya, ternyata 32 begitu ya dampingan Taman Baca Masyarakat di Kabupaten ND. Nah, kondisi perkembangannya sejauh ini seperti apa nih, Pak?
4: Yang pertama, untuk Taman Baca Masyarakat Kabupaten ND, kita lihat secara geografisnya karena memang berdasarkan pemetaan kami di pengurus forum Taman Baca Kabupaten ND, memang Taman Baca kita itu ada yang berbeda. Yang pertama berbeda geografisnya, karena topologinya di daerah yang berbeda. Yang pertama misalnya ada di wilayah pedesaan dan ada di wilayah perkotaan. Dengan dinamika dengan geografisnya yang berbeda-beda, ada beberapa yang aktif, kemudian ada yang pasif. Kenapa yang pasif? Yang pertama, ada beberapa pengelola taman bacanya yang berangkat untuk kuliah, meninggalkan Kabupaten ND. Kemudian kedua ada yang pindah kerja. Kemudian yang ketiga ada, minta maaf mohon izin, ada yang meninggal dunia. Okay. Kemudian yang keempat itu ada yang menikah, begitu kakak. Jadi ini yang dinamika yang kami hadapi, semuanya aktif karena kami memiliki inisiatif sosial untuk membantu pemerintah Kabupaten ND untuk menggerakkan literasi ini dari akar rumput dari masyarakat melalui taman bacaan masyarakat ini. Jadi kedepannya kami berharap agar pemerintah Kabupaten ND melalui dinas pendidikan, dinas perpustakaan dan juga dari RRI agar membantu kami untuk kedepannya 5 tahun ini kita kembali untuk menggerakkan berliterasi di melalui taman bacaan masyarakat ini, seperti itu.
3: Baik, Pak Hafni, untuk membangun sebuah taman baca masyarakat tentu tidak mudah, begitu ya. Dari banyaknya dampingan yang dihadapi, ada tantangan terbesar ya yang saat ini yang dihadapi dari TBM itu sendiri. Nah, dari tantangan ini bagaimana dalam meningkatkan literasi, budaya literasi di masyarakat nih? Apa yang sudah dilakukan dari TBM itu sendiri?
4: Baik, Kak. Kami dari Forum Taman Bacaan Kabupaten ND sejak tahun 2020 sampai 2025, karena kita minta izin karena organisasi ini sifatnya secara nasional maupun di provinsi. Jadi secara nasional itu ada Forum Taman Bacaan Masyarakat Pusat, di provinsinya ada Forum Taman Bacaan Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, kita membawa organisasi ini masuk ke Kabupaten ND itu pada bulan November 2020, dan alhamdulillah pengurus TBM NTT merintis, dan kami merintis dari bawah karena memang kita pada waktu itu mengakomodir semua taman baca tersebut, berjalan organisasi ini secara pelan dan perlahan. Dan alhamdulillah dari jangka waktu 2020 ke 2025, alhamdulillah kami ada beberapa prestasi yang kami raih. Yang pertama itu kalau di tingkat nasional, beberapa binaan kami di taman baca itu ada mendapatkan program-program dari nasional. Contohnya TBM Rumah Kreatif Sabah Nusantara di Pulau Indi itu mendapatkan ada program Kampung Literasi, kemudian ada program Taman Bacaan Rekreatif Tingkat Nasional. Kemudian ada Taman Bacaan Floresta di Maukaro juga mendapatkan program dari Kampung Literasi. Dan juga ada Taman Baca sebagai studi belajar bagi pegiat literasi di Indonesia kala itu, yaitu Taman Baca Acil dengan ekologinya. Jadi seperti itu. Jadi 32 taman baca itu memiliki karakteristik, memiliki brandingnya sendiri masing-masing. Kemudian juga kami sukses juga menyelenggarakan, membantu pemerintah Kabupaten ND di tahun, kalau tidak keliru, di tahun 2020-2021 ada program GIM, Gerakan Indonesia Membaca, yang berlangsung di Kabupaten ND kala itu. Nah, tantangan yang berikutnya, Kak, itu yang pertama itu tantangannya adalah, nah, geografis tadi. Jadi ada beberapa taman baca yang belum kami jangkau, begitu. Jadi selama ini 5 tahun yang lalu kami banyak ke pesisir-pesisir, misalnya di Kecamatan Indah Selatan, Pulau Inde, Nangapenda, Kecamatan Dona dan lain sebagainya. Nah, untuk kecamatan-kecamatan kita di saudara-saudara kami yang selama ini inisiatif sosialnya bagus, kemudian inisiatif sosialnya bagus di beberapa wilayah di daratan Lio, belum kami jangkau, tetapi komunikasi kami terus berjalin, terus komunikasi agar saling menyemangati, Kakak.
3: Baik.
4: Nah, tantangan yang berikutnya mungkin karena kita di era digital, kemarin kami juga sukses, kita di Kabupaten Indah itu kurang lebih ada 10 mendapatkan program bantuan buku dari Perpustakaan Nasional 1000 buku. Seperti itu dari untuk wilayah Kabupaten Ende. Dan waktu itu alhamdulillah didukung penuh oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Perpustakaan Kabupaten ini.
3: Oke.
4: Seperti itu kakak pencapaian-pencapaiannya.
3: Baik, ini Provisiat ya, apresiasi untuk TBM Kabupaten Ende. Dan setelah musda kedua diselenggarakan, bagaimana upaya program prioritas apa nih yang akan dijalankan forum TBM usai pasca musda kedua ini, Kak Hafni?
4: Oke, untuk program terdekatnya karena kita barusan musda, itu program kedepannya kita lagi pembenahan organisasi kita, itu yang pertama. Kemudian kedua kita akan melakukan konsolidasi kembali semua pengurus, karena kita rencana tahap selanjutnya kakak kita ada rakerda, rapat kerja daerah untuk merancang bagaimana caranya 5 tahun ke depan itu programnya seperti apa. Setelah itu kami akan, program yang kedua kita akan membangunkan sinergi, koordinasi dengan beberapa mitra, dalam hal ini pemerintah, dua dinas, Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan, dan mitra lainnya yang mau membantu kami untuk menggerakkan literasi di bumi Kelimutu kita, yaitu Kabupaten Ende kita cintai.
3: Baik, untuk peran generasi mudanya sendiri seperti apa dalam mengembangkan gerakan literasi melalui TBM?
4: Ya, kita ingin para generasi-generasi ini, kita ambil contoh saja di adat binaan kami itu misalnya di TBM De Amor itu di Lio Timur. Itu proses pembinaannya itu berbasis apa ya? Karena kemampuan pengelolanya di sana kan bahasa Inggris begitu. Jadi kita ingin ada para generasi itu menjadikan taman baca itu sebagai lingkungan belajar di luar dari lingkungan formalnya sekolahnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita ingin mengajak para generasi, mari kita manfaatkan taman baca masyarakat dan kita siap berkolaborasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas dalam berliterasi, terutama kak literasi dasar kita, yaitu literasi membaca dan menulis.
3: Baik.
4: Begitu, karena itu dasarnya, seperti itu kak.
3: Baik, dan terakhir Kak Hafni, apa yang menjadi pesan Anda kepada masyarakat Kabupaten Ende tentang pentingnya memanfaatkan taman baca masyarakat ini, dan harapan dari forum TBM itu sendiri terhadap dukungan masyarakat akan budaya membaca semakin berkembang seperti itu, silakan.
4: Oke, yang pertama harapan kami kepada yang paling pertama adalah kami minta dukungannya dan bimbingannya dari pemerintah Kabupaten Ende, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Dinas Perpustakaan dan dinas-dinas lainnya untuk membantu kami dalam menggerakkan literasi melalui taman bacaan masyarakat, dan juga kepada pihak-pihak swasta, berbagai mitra lainnya, kami siap untuk berkolaborasi, bekerja sama. Kita membuka diri kepada siapapun untuk bisa membantu kami dalam menggerakkan literasi. Kemudian yang kedua, harapan yang kedua kepada masyarakat, mari siapapun yang ingin memajukan lingkungannya, desanya, kampungnya, kotanya, mau membuka taman baca, kita siap untuk mendampingi dan membimbing dan memberikan akses untuk bisa mengelola taman bacanya. Kemudian yang ketiga, harapan kepada masyarakat untuk di lingkungan keluarga, mari manfaatkan 10 menit untuk membaca di lingkungan keluarga kita, terutama di rumah kita. Mari kita jadikan membaca itu sebagai budaya bertumbuh dan berkembangnya dalam berpikir dan mengelola sumber daya manusia di Kabupaten Ende.
3: Baik, terima kasih Kak Hafni untuk waktunya. Semoga hasil
4: sama-sama Kak.
3: Ya, kita berharap ya semoga hasil dari musyawarah daerah kedua ini menjadi salah satu langkah awal untuk memperkuat gerakan literasi dan juga meningkatkan minat baca masyarakat di Kabupaten Ende. Seperti itu.
4: Amin. Ya, Hafni, kami ya, juga berterima kasih kepada RRI Ende yang ini pertama kali nih memberikan kami berbagi literasi di pagi hari ini.
3: Baik, kita bisa membangun kolaborasi yang baik ya untuk perkembangan
4: Amin,
3: TBM
4: siap.
3: Di Kabupaten.
4: Terima kasih banyak.
3: Oke, terima kasih Kak Hafni. Selamat pagi.
4: Sama-sama Kak. Pagi.
3: Ya, selamat pagi dan salam sehat untuk Anda dan juga semua ya anggota dari TBM Kabupaten Ende.
4: Amin, terima kasih Kak.
3: Iya, baik. Selamat pagi.
4: Pagi kakak.
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book. yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Rizky, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Hah? Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remuk.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan. Florata pagi ini.
1: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam ekosistem.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas, dan Cilacap.
0: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Berikut laporan selengkapnya, Yurika Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
3: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi.